0: baik.
1: Jangan kita ikut. Yang pertama udah salam-salam, yang kedua salam-salam, ketiga salam-salam, kan sama yang disalamin.
0: Sama.
1: Ikut aja.
0: Okay. Biar kita
1: durasi. Ya gak
0: ya,
1: Assalamualaikum. Bye-bye maksimal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Udah 4, tak turun 3 ya. Nanti ya, 7:30 kurang di Rina buka phone live lagi sesi berikutnya ya. Atau mau ke WhatsApp aja chat, nanti aku bacain. Makasih. Halo Mama Wulan. Ih Mama Wulan tumben lagi gabung, lagi dengerin mau phone live. Abis waktunya Mama. Nanti sesi 2 ya. Sehat-sehat sama Bawel. Assalamualaikum Kang Yadi Antika, waalaikumsalam. Salamnya buat Mbak Sri, Mbak Anggi, Mbak Alfi, Mbak Widya, Mas Bagus, juga Mama Kembar, Mbak Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin, Mas Andi, Mas Arif, Pak Bubut, Bang Franky, juga buat semua fans Radio Stara FM. Sampai mana aku tadi? Mat pagi, mat beraktivitas. Mbak Rena mau request lagunya Ku Gadaikan Cintaku. La, gadekan itu kayak motor gitu, digadekan, cintanya digadekan, coba. Ini versinya gomblang, sebentar, kok belum ketemu ya? Oh ada. Halo Uti, pagi, udah sarapan belum Mbak Putri nih? Lagi ngapain sama Mbak Kakung pagi-pagi dingin nih di Sarwadadi, apalagi dingin banget. Bambang di Bagelen, salamnya buat fans Radio Star FM di Bagelen dan di mana saja berada. Mat pagi, mat beraktivitas, mat tugas, sampai sehat selalu. Iya. Lagunya dicoba nanti. Aku masukin list dulu ya. Terima kasih Mbak Yanti di Marun Projo, apa kabar Mbak Yanti? Waalaikumsalam. Rena baik, sehat alhamdulillah. Buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika Darwanto, Bu Aisy, Bu Saminten, Bu Yaya, Mama Asraf, Mama Nora, Basri, Mama Cindy, Mbak Walid, pokoknya Bapak Nora, Mas Andre, Bu Sakina dan semuanya aja. Buat Rena, bertugas sampai selesai. Dan selalu semangat, diberikan kesehatan. Amin, lagunya di batas kota ini. Oke, masuk list dulu ya Mbak Yanti. Makasih ya, sehat-sehat. Assalamualaikum, pagi juga Mbak Putri Selatan, apa kabar? Rena baik. Lagunya Betaria Sonata buat Mas Is, semoga selalu dalam lindungannya. Buat Mbak Warid, Mas Andre, Mas Hafid, Bapak Nora, Pak Fatur beserta Ibu, Pak Kumis beserta Ibu, Kang Giman Duren Ambal, Papa Romeo, Kang Gendro, Papa Ijo, Papa Riono, Mbak Sultar, Bundar, Bunda Jurit, Mama Ririn, Mama Cindy, Bunda Tuti, Bunda Warti, Busri, Bunda Tini, Umi Hanif, Mama Ashraf, Bundanya Salis, Mbak Nia. Buat yang udah nyenggol aku, terima kasih buat semua penggemar Star FM. Selamat pagi Mbak Ririn, selamat tugas, makasih ya. Lanjut, waalaikumsalam Putra Sulung, Projo apa kabar, dingin juga gak nih? Selamnya buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Nisi, Plesung, Mama Mbak Saminten, Pak Soeharto, Pak Ahmad, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Sutar, Bapak Naura, Pak Ratimin, Pak Kumis, Pak Sutar, Pak Warid Pekanbaru, terus juga buat semuanya aja yang belum ke Cawel. Buat Mbak Nena, selamat pagi, terima kasih. Bapak Romeo Cawelanya, salam kenal Pak Romeo dari Putra Sulung. Halo Ma Bawel, apa-apa, iya telat. Nggak telat sih, kesondol yang lain aja kayaknya tadi tuh. Banyak Andre nggak bisa masuk juga ya. Mbok Karbina, ada Mbak Sakina, Om Pariono, Mbak Putri, banyak banget. Udah dulu ya, nanti deh aku udah sisi 2 nanti pon live. Oke. Kita ke lagu dulu ya. Di sini ku menanti cintamu dari Obi Mesa, Rena munculin. Sobat Sara FM yang sudah makan nih sarapan, jangan lupa 2 kapsul Habu Topnya. Yang memang lagi berikhtiar untuk sehat atau untuk sembuh dari sakit Anda saat ini, tetap semangat konsumsi selalu, gak boleh bolong-bolong. Yang belum beli Habu Top, ayo segera beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Harganya ada yang Rp100.000, Rp150.000, Rp230.000. Pokoknya harus rutin pagi, siang, malam 2 kapsul setelah makan. Produknya udah gak perlu diragukan lagi, halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2005.

0: Aduh, Pak Ocet. Rajin amat, pagi-pagi udah manasin motor. Berangkat ngojek, Pak.
1: Bu Lura. Iya nih, Bu. Siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap. Hati-hati, Pak. Lagi sering tiba-tiba hujan. Dan lagi musim penyakit juga.
1: Atuh siap, Ibu. Selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya, Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
0: Satu lagi, Pak Ocep. Sama musim kawin.
1: Aduh.
0: Nah, kalau bagi saya, yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran.
1: Aduh.
0: Emang amunisinya apa, Pak Ocep?
1: Nih, habutop atau Ibu? Masa Ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya. Yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas. Gak kenal lelah dan gak kenal ngeluh selagi untuk keluarga tercinta.
0: Oh iya, Habutop. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lurah, sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
1: Berarti Pak Lurah mantap ya, Bu.
0: Apanya?
1: Habutopnya.
0: Oh iya, jelas dong. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: jip-jip biar sehat ya. On live sesi kedua Rena buka yang pertama banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rena apa kabar pagi
0: baik,
1: ini? Cantik sehat.
0: Sehat Mbak, Mbak Putri sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Rena sih enggak tahu yang Uti mau.
2: Apa tuh?
1: Kalau udah enggak uman dicawel semua ini yang tadi masuk itu enggak uman gitu.
0: Udah.
1: Makanya belum dicawel ya Uti masih tetap pencet terus. Udah disapa, Mbak Uti lagi sarapan apalagi apa ya udah langsung tak matiin.
0: Oh gitu. Iya karena ada sesi 2 pon live. Rena kasih kesempatan lagi.
1: Iya, tapi di ini disapa ini yang enggak bisa masuk ini kan udah disapa, udah seneng gitu.
0: Udah, Mbah, tadi aku sapa, enggak denger ya? Mbah Sakinah, ada Into, tadi Mbak Putri juga.
1: Aku rarap mudun ah males.
0: Ya udah nyanyi. Cepat.
1: Apa yang mau diputar coba?
0: Yang mau diputar Ku gadaikan cintaku.
1: Kumbla. Terus siapa ala? Apalagi?
0: Vicky Fendi untukmu kekasih. Terus.
1: Nah, aku itu semua nggak ada yang ini.
0: Ya udah terserah Mbak Putri aja.
1: Ya udah.
0: Kau yang ku sayang Betaria.

0: aku nyanyinya itu, tapi lagunya ikut yang Gomblo itu.
1: Oh, Gomblo, baik.
0: Ku gadekan cintaku, punya siapa itu Rena?
1: Yang ku gadekan cintaku tadi siapa ya? Aku lupa.
0: Ya udahlah, pokoknya ikut itu.
1: Oke.
0: Boleh. Iya, aku salamnya fotokopi Papa Naura tadi ya udah masuk ya Mama Naomi. Tadi sesungguhnya udah naik tapi disondol sama itu yang baru jogging. Terus aja kalah orang yang baru jogging kan tenaganya kuat gitu Mama Cindy.
1: Bener,
0: udah naik utama. Lagi ke sondol lagi sama Bunda Ervito.
1: Kalah lagi. Ya,
0: tadi kan udah ini udah ambil cucian Rena mau nyuci. Lah ceklek kok ada Papa Nora lagi penles Rena yang itu udah tak turunin itu cucian.
1: Belum jadi nyuci.
0: Ini kabus kalah. Tak mau net nyuci ya wis rampung. Kakung gitu sempat Rena.
1: Ya udah sekarang nyuci Mbak.
0: Ya man, pokoknya aku risa munggah, aku ngarep nyuci, aku bilang gitu sama kakung.
1: Ya udah sekarang
0: iya, nyuci. Iya, kemarin aku tumbang Rena, jadi gak monitor-monitor. Iya ya, kan,
1: sekarang
0: kumpul
1: sehat, ya.
0: Di sini pada ini, pada liburan di sini Rena, cucu, semuanya.
1: Ih senengnya rame ya.
0: Iya, yang gak bisa datang cuma yang udah kerja, kan ada yang udah kerja, yang di Papua ada, yang di Jakarta ada. Jadi kemarin gak bisa kumpul. Wis dikiring meng-JP karo kakung kemarin sore.
1: Masya Allah semuanya.
0: Iya udah beda pulang. Malah di JB ketemu sama Lia sama itu dede kecil sama Faris katanya. Aku gak ikut tidur sehari yang tumbang.
1: Walah sekarang udah enakan Mbah.
0: Iya seneng Rena tapi kalau lagi ngeliat yang kecil-kecil pada gelutan itu lemes gitu.
1: Iya begitulah.
0: Iya begitulah ya Rena ya. Ini udah bikin teh moro aku Bun. Udah bikin teh moro mau sarapan gitu. Biar ini tenaga kumpul kembali biar sehat ya Rena.
1: Amin.
0: Ini tumben Kang Tejo gak miskol-miskol. Paling lagi kelarisan kalau gak lagi ini.
1: Lagi gak sempet
0: lagi kelarisan. Ya kalau dengerin pasti Rena. Orang aku kemarin juga lagi gak pindah-pindah itu dari Kebumen FM. Pokoknya itu terus yang disetel gitu.
1: Iya oke.
0: Ya udah gitu ya Ren. Aku salamnya buat semua. Semuanya aja baik. Itu tadi fotokopi yang udah naik.
1: Okay.
0: Pokoknya kata Bu Asih seantero jagat. Okay. Sehat ya Bu.
1: Amin.
0: Halo iya ini siapa ini yang miskal? Oh Bunda Tini. Iya ya Bun sehat-sehat ya Bun. Oke okay. Aku turun ya Bun. Okay. Udah ya Rena makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah lunas ya tinggal nyuci. Lanjut. Ada Bunda Tini. Halo Buntin, lagi dengerin ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak yang cantik.
1: Bawelnya nomor apa? Sehat gimana? Mama Bawel gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah aku juga sehat. Tapi aku lagi sedih, lagi kangen.
1: Kangen sama siapa Mawel?
2: Sama penyiar, sama fanstra sekarang.
1: Ayo pulang, pulang besok pulang.
2: Enggak. Kenapa? Dulu aku bisa kumpul pada gak kira-kira aku sekarang gak ada pulang pada ngumpul kan bikin sakit hati ya.
1: Jangan nangis.
2: Sedih.
1: Ya besok lagi kapan-kapan lagi.
2: Andai kan aku punya sayap.
1: Mabur ke sini ya.
2: Mau terbang. Langsung gak usah mampir-mampir langsung ke Pantai Bocor dah.
1: Iya dong, harusnya gitu sih Mawul.
2: Iya. Yang penting kita sehat semua ya, Mbak Ren.
1: Iya, amin. Mamah juga di situ sehat-sehat.
2: Iya. Mbak Ren kangen aku pasti kan? Kangen Bawelnya kan?
1: Banget dong, tapi jarang nongol.
2: Iya. Padahal aku lagi sakit loh, kepengen kalem tapi pas begitu chat, ya biasalah mulut mengat sendiri, Mbak Ren.
1: Kok bisa sakit sih orang kayak gitu?
2: Ya Allah. Batil di sini lagi musim banget batil. Ya. Tahu-tahu suara serak, tenggorokan gatel, hidung mampet.
1: Tapi panas kan, Ma? Di situ enggak dingin kan?
2: Panas ya, tapi panas. Panasnya ini, panasnya kayak awalnya bikin-bikin meriang-meriang gitu lah, Mbak Ren.
1: Berarti enak di Kebumen, udah sejuk banget, seger pol, musim semi.
2: Ah, jangan mancing-mancing lagi. Nih, aku mau dapet nih, Mbak Ren. Udah siap-siap ya, dari jam 6 kurang. Udah nyiapin sajen tuh, air putih sepeko. Sebaskom ubi kukus. Udah sejus martabak keju. Aku udah ngancang-ngancang, udah pasang kuda-kuda, udah nggak taunya di depan pintu udah ada Papa Naura ya. Aduh, aku nyangsang di jendela dah. Orang jadi pas.
1: Aku
2: kan karena orangnya kan gigi kuat pandangnya, jadi ya udah capek terus sampai bener kata Mbak Putri nih, aku mau nyapu, mau ngepet, ada jadi aku duduk di jendela nih.
1: Astaga. Ya udah sekarang gas.
2: Nyapu ngepelnya pending, yang penting udah sarapan udah ada. Karena habis pondok baru sarapan gitu. Soalnya udah amuin si ubi sama ini. Aku mau minta lagu boleh, Maren?
1: Apa lagunya, Mama?
2: Lagunya kan aku lagi kangen, jadi Air Mata Rindu.
1: Boleh, ditunggu ya.
2: Ani Carrera. Salam-salamnya pokoknya buat mbak-mbak, bunda-bunda, ibu-ibu, semua yang cantik-cantik, yang ramah-ramah, buat bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas, abang-abang, mamang-mamang, semua punya yang ganteng, yang
1: baik.
2: Semuanya.
1: Oke.
2: Selamat malam, sehat. Ditunggu lagunya ya, Mbak Len.
1: Siap, Mama.
2: Makasih, semangat cuaca panjang. Selalu bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Bye bye, aku takut disondol.
1: Okay. Udah jatuh,
2: nanti lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, dadah.
1: Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Bawel, semangat dah. Sekarang udah bisa apa? Nyapu, ngepel gitu ya. Insya Allah udah ya untuk sesi kedua.

dengerin Radio Star FM. Makasih Pak RT. Lanjut, assalamualaikum, hari ini ikutan gabung boleh-boleh. Saya Remyuk dari Krakal, mau kenalan sama semua pendengar Star FM yang sudah melejit tinggi namanya. Seperti Bunda Ervito yang paling semangat tuh kalau pas kirim-kirim salam katanya. Buat Mbak Yaya, Mbak Titin, juga buat semua fans Star FM, salam kenal dari saya. Mbak Rena juga salam kenal, mau minta lagunya Al dari Sema. Iya, makasih. Siapa tadi? Remyuk dari Krakal, salam kenal juga ya, sehat selalu. Mbak Yaya, Mbak Rena, aku salah nama. Oh iya, gak apa-apa Mbak Yaya. Mbak Ani, waalaikumsalam, halo. Lagunya yuk, gak kebagian kayaknya deh, jam 7 lebih ini. Bun, mau ketik apa bunder? Bapak, halo para timin, pagi bapak. Gimana, sehat, semangat, salam buat Mama Dina ya. Lanjut, ada siapa lagi? Makasih salamnya dari orang Krakal, Lopiu. Tuh, dapat salam balik dari Bunda Ervito tadi yang kirim salam. Waalaikumsalam Kang Imam, Diputu, apa kabar? Salamnya buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Cindy, Mama Titin, Mama Vian, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Tika. Terus juga Mbak Oom, Bapak Hijau, Bapak Riono, Putra Sulung, Bapak Naura, Mas Soyong, Mas Sandi, Mas Dani juga bawa semuanya aja. Lagunya ikut tadi di batas kota ini. Makasih ya. Halo juga Bunda Sally. Assalamualaikum, salam, selamat pagi Bunda. Sehat Bun, alhamdulillah. Apalagi sambil minum teh moro. Udah dinginnya hilang. Selamanya buat semuanya aja yang udah naik pon live, selamat pagi, tak simak terus suaranya kalau lagi naik pon live. Terima kasih juga tadi yang udah nyenggol aku. Selamat pagi Mbak Rena, selamat bertugas, salam sehat selalu, full barokah, amin. Lagunya ikut aja boleh, monitor sambil ngemping. Oh iya, semangat Bunda Salis lagi ngemping ya. Hai, pagi Buntin. Ada Mbak Rena, aku absen aja. Lagi sambil bikin apa ini Bun? Terdengar suaramu bahagia dan semangat banget Mbak Rena, alhamdulillah. Buat semuanya aja, buat penjanya sehat bahagia selalu, amin, doa yang sama. Buat Buntin cuantik yang lagi bebikinan bagi hari ini, jalan-jalan kemana? Awan Re, zona tersentuhnya pindah jam tayang, tak. Jam zona Malaysia tetap jam 1, gak boleh geser-geser. Penyiarnya aja yang geser pagi ya. Sehat-sehat bocil, Andre. Udah, lagi dulu ya, Subastar FM. Pak Soeharto, Bapak, apa kabar, sehat-sehat ya Bapak? Lagi dengerin Rena nih. Oke. Satu produk lagi Sultana Rena tawarkan yang butuh banget. Sebenarnya sih harus butuh, kok harus? Ya habis gimana gitu? Hari-hari Anda tanpa Sultana kayak ada yang kurang gak sih? Kayak kalau mau masak ya garamnya habis. Ya micinnya habis, kayak gimana gitu, ada yang aneh ya kan? Kayak pas lagi gatel banget, kayak pas lagi pegel banget, pengen blonyoan, pengen diurut-urut pakai Sultana, ya habis. Aduh, kayak ada yang kurang. Kalau pagi siang gini bisa langsung gas ke apotik, ke agen ya. Kali kalau malam hari udah pada tutup, mau pakai Sultana udah habis. Makanya beli Sultana selalu, jangan sampai kehabisan ya. Produknya udah terbukti, teruji banget, bisa buat nyatasin yang namanya kayak masuk angin, kembung-kembung, gatel, biang keringat, luka-luka apapun itu ya. Buat pijat urut, kerokan kalau lagi masuk angin gitu. Batuk aja bisa lega asal Anda rajin dibalur-balur di tenggorokan sama di area dada, batuknya hilang ya. Oke, silakan, harganya ada yang Rp25.000, ada yang Rp47.000. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gombloh, kegadaikan cintaku.

0: Rejo Pulvers. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Star FM Kebumen.
5: Ya, sebuah lagu dari album saya yang kedua.
6: Oke, Sobat Star FM, Rena pamit dari Oldies Memories. Terima kasih kebersamaan Anda pagi hari ini. Rena pamit dari Oldies, nanti ketemu lagi di DTL habis ini. Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, halo. Pasukan jogetnya DTL udah siap goyang. Harusnya dia siap. Kenapa harus goyang kan? Katanya dingin. 19 derajat kebumen loh. Onosobo, Banjarnegara apa kabar? Banjarnegara tuh 9 derajat. Besti. Dia yang berapa derajat? 0 derajat. Jam 8 sampai jam 10 Rena bakal temenin Anda pagi hari ini di DTL. Dangdut Gelawat yang dangdutnya asik banget. Dangdutnya dangdut baru ya. Yang di request lagunya jangan cengeng menyi-menyi yang bikin berlinang air mata, yang mendayu-dayu gitu. Yang enak buat goyang lagunya yang ceria gitu. Ya. Ditunggu SMS WhatsApp Anda. Kirimnya di 085-186-06-9984. 085-186-06-9984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Ibu udah masak, udah dari tadi, alhamdulillah. Biasanya kalau pagi yang simple ya kan, kayak goreng tempe, goreng telur, goreng ayam gitu. Paling kalau wajib banget memang harus udah sayur, paling oseng lah yang cepet. Siang-siangan buat makan kedua, makan siang nanti harus yang berkuah. Gitu gak sih? Soalnya gitu soalnya, kayaknya makannya siang kalau nggak ada yang berkuah kok kayak kurang, ada gimana gitu. Iya, bikin soto seger banget. Oke, semangat yang lagi apapun, buat aktivitas aja, semoga dilancarkan segala kerjaan Anda, pokoknya harus sehat ya. Udah siap goyang lagi belum? Ini thank you banget, nanti aku baca satu-satu ya. Yuk kita goyang lagi yuk. Kita goyang lagi bersama Adela. Cinta Mulia. Stay tune terus 2 jam ke depan di DTL Dangdut Tegelawet yang dangdutnya asik banget. Ada Rena, ada Sobat Star F.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Serunir Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

masih di DTL dan untuk Gelawet yang dangdutnya asik banget, cerah banget, dingin pol Kebumen. Walah, di Jakarta tuh maul, panas banget. Di Riau juga panas. Alhamdulillah nih, Florjo, Kebumen ya, sekitarnya Jateng ini lagi musim semi, dingin pol. Yuk, yang mau gabung masih ditunggu SMS WhatsApp Anda. Kirimnya di 085-186-0699-84. 085-186-0699.

Wih. KPR, Pucak Rindu Bun. Ayo, gasken. Semangat ya. Mbak Yaya, selamat pagi juga. Sehat iya dong. Buat Mbak Rembio Buseli Sembalian. Nah, Putri Selatan Mbak Manomi, Mbak Rizky, Mbak Warit, Bu Karmina, Mbak Wulan, Mas An, Mas Sandy, Putra Sulung, Mas Bambang, dan juga bawa semuanya aja. Lagunya Andai Kita Tak Berpisah. Mbak Rina Matugas, makasih Mbak Yaya. Waalaikumsalam, Kang Imo hadir. Salamnya buat kayak tadi di Oldies. Lagunya Di Sini Di Batas Kota ini. Di Sini Di Batas Kota. Manut aja, makasih ya Kang Imam ya. Buat tiga semangat aktivitas, sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin, doa yang sama buat Kang Imam butuh sekeluarga. Halo Andre, pagi juga ikutan gabung di DTL yang dandutnya asik banget. Buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bunda Rvita, Bu Asih, Bu Kumis, Bu Karmina, Mama Fian, Mama Naomi, ada Mama Ririn, Mama Ashraf, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Papa Hijau, ada Mbak Walid, Kang Mamat, Kang Muksin, Om Pariyono, Bapak Naura, dan juga buat semua sobat Star FM. Buat Mbak Rina Mesiran aja, tetap semangat, thank you. Pagi juga, halo Neng Apri. Masih sayang siapa Neng? Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali buat Mbak Rina, terima kasih kembali. Salam buat Mama Kedui. Gak apa-apa Mama ke. Semangat, semangat, semangat. Mama Ashraf belum nongol nih, masih ngelingker tidur kayaknya Mama Ashraf ya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mama Ririn. Halo. Lagunya Selendang Biru bisa buat semua sobat Star FM Kebumen. Coba nyemet pagi. Buat beraktivitas aja, salam balik buat nyoda nyawel aku. Salam sehat selalu buat Marina cantik, tetap semangat tugas panjang umur. Sehat selalu full.

Jojo belum, udah sih kayaknya udah dengerin, cuma masih sibuk banyak pembeli. Oi, semangat yang di pasar. Mbak Markam sehat-sehat ya. Mas Ibnu CS juga yang di pasar Tumenggungan, Kebumen, di pasar-pasar lain juga semangat. Laris manis mau pasaran ataupun tidak ya. Lagi persiapan suran ini, bikin apa? Bikin apa? Persiapan bikin ingkungan ya. Waduh, becer-becer dulu baru dimasak guys. Semangat-semangat dilancarin ya acaranya. Mama Rohim, waalaikumsalam mama. Monitor sambil uprek, iya amat uprek aja mama. Salamnya buat semuanya aja, lagunya Dinding Kaca. Buat Mbak Rina, selamat bertugas sampai tuntas. Makasih mama.

Udah dulu ya. Adakah yang saat ini lagi punya keluhan sakit mata? Kenapa matanya? Matanya gak enak buat ngelihat. Kenapa bisa gak enak? Dienakin aja. Kalau udah di sawer pakai uang, apa namanya, duit merah-merah kayak gitu, pengaruh gak mama, bapak? Enggak, karena memang lagi ada gangguan, diobatin, jangan dibiarin. Mata adalah obat vital kita, ke obat sih, panca indera vital ya. Jangan sampai matanya terganggu, apalagi kalau memang bisa diupayakan sembuh, bisa buat ngelihat jelas, gak perlu obat, juga perlu pakai kacamata, maksudnya obat yang harus kayak ditetesin, diterapi segala macem kan, kenanya mahal, gak semua, apalagi kalau udah masuknya, ketemu langsung, ditangani langsung dokter spesialis mata, tidak tercover BPJS, Besti, untuk penanganan-penanganan yang memang mungkin butuh penanganan serius itu gak selalu semuanya tercover BPJS, tergantung tingkat sakit matanya kayak apa. Tapi semoga sih gak perlulah sampai yang ke rumah sakit harus rutin, kontrol, terapi, dicem-cemin gitu. Diikhtiarin dulu aja yuk, pakai obat mata Vitama Herbal, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Gak mahal, Rp150.000 saja. Udah dapat satu botol Vitama isi 50 kapsul. Nah, tinggal konsumsi tuh. Rutin-rutin aja minumnya. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Terus, buat view matanya bisa ditetesin ke mata Anda. Gitu loh.

notif nomornya sama sekali. Berdering nggak? Kalau berdering pasti ada notifnya dan nggak mungkin nggak diangkat ya. Pakai nomor lain coba. Halo, Ramane, Juragan Wader, Biunge, sehat-sehat ya. Semangat. Ayolah, gabung sini. Biunge, WA, salam-salam, request lagu ngotak upeng na yung. Ramane juga boleh kalau open live Rene nanti ditunggu ya. Semangat pokoknya lah, sehat-sehat di situ. Kita goyang lagi yuk bersama Neng April. Request lendang birunya punya siapa? Nggak tulis penyanyi ya. Oh, Sinta Arsinta. Ya.

0: Cinta Arsintanya baru nongol juga, aku masih sayang. Ini dulu deh yang request Dinding Kaca, Rena Kasih.
1: Rena Kade Aquarium.

0: mantap.
1: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
2: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
1: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
2: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
1: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
2: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
1: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
2: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
1: Kok iya ya, Pak?
2: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
6: 98.4 Star FM Kebumen.
1: Neng Lastri mau kemana? Bu Jelek.

Bang Lev yuk. Siapa yang mau naik nih? Cepet sat set. Ramane. Mau naik?

0: angkat bu Karminah. Gak keluar suaranya. Coba tunggu sebentar. Ini durasinya gak jalan, tapi Rena udah kedenger suaranya bu Karminah belum masuk. Belum bisa ibu, mohon maaf ya. Tuh, ditutup dulu. Nanti coba lagi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Ren.
0: Pagi, Bapak Abi, apa kabar?
1: Lama banget nih enggak monitor.
0: Lo kenapa? Sibuk apa Bapak?
1: Radionya rusak nih, kemarin baru beli.
0: Asik, udah beli baru harus gas nih. Sering-sering gabung Bapak.
1: Ya, salam-salam Mbak Ren.
0: Boleh, mau request lagu dulu enggak biar disiapin? Bapak, lagu enggak?
1: Dangdut ya.
0: Dangdut iya, baru dangdut baru.
1: Apa ya? Ikut aja lah.
0: Ikut aja. Asik sip. Salam-salam monggo.
1: Ya, salamnya buat semua aja. Di grup-grup ada Pak Sutar, ada Devito, ada Pak Karin. Rombongan Pasar Bocor itulah. Sama yang di grup-grup Bu Fatur, Pak Fatur, Mama Nadia, dan semuanya aja lah. Ada Mas Andre itu. Mas Waza, ya semoga sehat selalu lah, lancar rezekinya. Buat Mbak Rena, selamat tugas lah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak ya Abi. Salam buat Abi, Abi cilik. Di foto Abi masih cilik, masih kesegitu dia. Atau itu foto lama. Yang kedua, kuangkatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nagring dua kali.
0: Bisa-bisa nih. Mau atuh.
2: Bisa, guys.
0: Nyantel.
2: Suara tak kirim sarapan satu piring. Udah nyampe kan?
0: Belum, ide. Belum nyampe. Cuma gambarnya tuh kirim gambar ya.
2: Aku tawarin. Mbak Ren, sarapan yuk, gitu. Kan, balas dendam. Tadi aku nangkringnya nomor tengah-tengah, sekarang aku depan. Itu, kalah sama bapaknya Abi. Iya, aku suka gini, Mbak. Oke, aku tak sampai, saya enggak sampai tak detikin. Kira-kira, udah ada duluan. Tancep lagi. Tancep sama yang, woi, juragan, onde-onde. Radio baru nih,
0: iya dong kalau
2: iya.
0: Jadi enggak ada alasan. Ini banyak banget yang
2: pada onde-onde bikin apem, bikin layangan, bikin mainan. Dia mah super.
0: Super.
2: Awas lo, sediain itu juragan, sediain onde-onde seperti ya juragan, sebok-sebok itu lo. Sekeranjang itu lo, Gan, ya.
0: Astaga, apa segitu banyak.
2: Aku soalnya udah ngincer lagu bareng.
0: Apa lagunya Mama?
2: Lagunya DJ Lukaku yang versi viral TikTok kan, asik. Biar luka tapi dijogetin kan jadi rada-rada adem lukanya lah gitu.
0: Boleh Mama, salam.
2: Aku mau salam ya Maren, tadi belum. Lama juga nih kan. Buat juragan Nondene yang baru nangkring ngalahin aku. Buat Ibu Negara yang di pulpit, buat Bunder, buat Bupat, Bu Ai, Bu Kum, Bu Hen, buat tahu cewek enggak Mbak Ren? Tahu enggak gerak siapa?
0: Siapa?
2: Panggilan sayangku buat Ciwek, Mama Naomi.
0: Alah. Ya,
2: aku kalau manggil dia, wek. buat Buntin, buat Mama Astra, buat Mbak Sakin, buat Mbak Rika, Ibu Samintin, Mama Fatma, Mbak Anggun, Mbak Yaya, buat Mbak Warit, Mbak Bubut, Juragan Chicken, Kang Mamat, buat buat Mas Ibnu, Pak Sutar, berbagai Naura, buat yang semua lain yang setadi di DPL yang lagunya asik banget sambil uprak-uprak yang sarapan-sarapan. Ya semuanya lah ditemenin Mbak Rena yang cantik, yang ramah, baik hati. Pokoknya langit lah.
0: Siap.
2: Makasih ya Mbak Ren. Kembali itu kasih. Lagunya. Iya. Hati-hati. Jangan lupa kalau masak enak jangan pamer doang, kirimin ke Bekasi pakai DNA.
0: Iya. Tak lempar langsung.
2: Ngilap isinya cabe. Aku enggak boleh makan cabe,
0: coba. Kan, makanya bahaya.
2: Iya. Coba yang dimasak itu tapi jangan dicabe.
0: Tidak bisa. Gitu. Wajib banget bercabe banyak dan harus rawit kalau Rena mah.
2: Yaudah, ditunggu masakannya yang selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Maul, satu lagi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pancen sekali nih melebuk merenyek banget, berisik kepol ya.
3: Iya, kayak ngering lapangan.
0: Pancen, ong siji pe kayak gue.
3: Iya, mau pulang, gak cok, pulang gak ini, mau kopdar.
0: Cire nangis-nangis, dia tuh kepengen pulang tapi gak bisa. Harusnya dia bisa-bisain ya ngasih kan.
3: Iya harus dong, masa rugi dong.
0: Request lagu Kang.
3: Yang tadi itu ya Mbak ya.
0: Apa?
3: Yang di SMS, S2
0: Kang Mama tuh udah, Kang Mama tuh SMS, Kang Mama tuh, oh Bang. Ya belum
3: iya itu
0: SMS. Oh iya, oh iya udah disiapin, oke.
3: Okay. Salamnya buat Mak Wulan. Terus yang tadi siapa lagi yang masuk?
0: Tadi ada Bapak Abi.
3: Pak Abi ya, semangat Bapak Abi. Ditunggu Pacitan yang esok.
0: Cocok.
3: Terus buat Mama Cindy nih, katanya gak pernah dicawelin, tak cawelin ini.
0: Iya, kau nangis. Salam.
3: Iya, kau nangis. Protes. Oke, dan semuanya saja lah. Bener, terus Andre, pokoknya semua saja setara event dimanapun Anda berada. Okay. Jangan lupa tanggal 26 kita ngumpul bareng di Pantai Sutrojena. Oke, gitu Mbak Rena. Okay. Terima kasih.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang Mama sudah naik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Apakah sudah selesai cuciannya Uti?
4: Kirain gak mau diangkat. Ini kayaknya gak mungkin deh kalau enggak. Biasanya kalau Mbak Putri udah keri kan sedih lah.
0: Iya makanya aku tahu iya, diangkat.
4: Makanya itu yang ngalahin Mama Cindy kemeredeknya siapa Mbak Rena?
0: Mama Wulan bawele pol kejan Uti.
4: Oh Mama Wulan, salam kenal ya Mama Wulannya. Aku boleh nebeng lagunya gak Mama Wulan?
0: Oh boleh pasti dong.
4: Iya.

0: Assalamualaikum. Udah sembuh ini tumbangnya Mbak Rena.
1: Alhamdulillah.
0: Ya kembali semula kayak gini lagi. Udah pokoknya terima kasih udah yang sampai aku dari pagi sampai pagi lagi. Okay. Yang lagi dengerin Rena siaran pokoknya tak salami kabeh. Begitu aja. Sekali tadinya juga udah enggak mau di Ukang Tejo, kenapa tadi enggak miss call? Ini baru miss call ini. Laris-laris ya Kang Tejo ya.
1: Iya.
0: Kemarin ngirimi foto punya bundar Inai. Mm-hmm. Kang Tejo kok masih muda itu, foto kapan ya Rena ya?
1: Foto lawas mungkin.
0: Lawas kayaknya Kang Tejo. Ya udah gitu aja ya Kang. Buat Mbak Rena terima kasih waktu nih.
1: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Cukup live-nya udahan. Kita ke WA lagi ya, masih banyak yang belum dibaca kayaknya ini, sebentar sabar. Bunda Sali, selalu juga Bunda, lanjut monitor acara DTL, boleh. Yang dadutnya makin asik gitu, salamnya buat semuanya aja sobat penggemar Fanstar FM. Buat Barina semangat, selamat bertugas, selalu sehat selalu. Makasih Bunda Sali, sehat-sehat juga ya. Kayak itu Kimin, makasih. Putri Selatan, waalaikumsalam, nimbrung lagi, boleh. Buat aktivitas semuanya, hati-hati di jalan, salamnya, salam-salam fotokopi oldies memories aja Mbak Rena, selamat bertugas, makasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Aini, ikut gabung lagunya Negoro Angin. Iya masuk list ya, salamnya buat Bunda Irvito dan semua pendengarnya Mbak, makasih Mbak, kembali kasih. Pagi Rena, Tejura Gelsa Putra di kompleks dalam pasar Kota Winangun, lagunya Rembulan dan Matahari. Salamnya buat semua fans Star FM, mendengarin aja. Kembali kasih, semangat boseng, baru sampai pasar ternyata ya. Halo Maningsi, morning juga. DTL sing wasik, wasik hadir monitor Barena cantik tik tik tik. Sini sini merapat, yang dingin jongkok depan tungku. Dijamin hilang tuh dingin. Iya Mbak Tiri, Mbak Ningsih bikin gulai Jawa ya. Selamat nengok abe bae. Mat upre kriya, sampai ketemu besok di kop. Dari Mbak Ningsih udah ating ya. Buat Barena cantik, mau tugas sampai tuntas, sehat dan sukses selalu, dilanjutkan rezekinya full barokah. Amin, makasih doa yang sama buat Mbak Ningsih plesung. Mama Dina, apa kabar Mama? Waalaikumsalam. Mau pon live mental ya Mama ya, sehat-sehat. Salam buat Pak Ratimin ya Mama Dina ya.

Iya, itu centang satu berarti memanggil, Bun. Bundar. Kalau centang dua pasti kan kebuka masuk tuh. Yang voice note centang satu kan. Berarti udah gak aktif kali ya. Udah, kita ke lagu lagi yuk. Banyak banget yang nunggu lagu. Semoga biar nanti Rena bisa buka pen live sesi 2 ya. Lukaku. Masih ada Rena, masih ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus. Mau jangan kemana-mana, stay tune terus di DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya.

0: mau kemana?
1: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Ning.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Ning. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohim.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

mau meramaikan acara DTL pasti boleh, boleh banget buat Mas Rihrina, Mbak Anggi, Mbak Lufi, Mbak Widya, dan Mas Bagus di Merinen. Gak lupa juga buat bayi kembar, Mama Syakina, Bunda Lilis, Bu Titin, Mas Andi, Mas Arifil, dan Pak Bubut, Mas Franky, juga buat semua fans Radio Sare FM semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas Mbak Rena.

Waalaikumsalam. Aku bukan mau minta lagu, aku bukan untukmu. Pak Tono, Jalan Wilis Watu Barut. Halo Pak Tono. Matur nuwun sudah bergabung sama-sama Mama Wulan Ega MJ. Pagi. Matugas iya, dengerin gak sih Ega nih? Mbak Yayah, apa Mbak Yayah minum susu?

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kayak kenal suarane. Halo.
0: Iya.
1: Apa kabar, Ramane, sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, masya Allah. Tak ente ini akhirnya bisa nelfon juga. Kuotanya entek, bok mau.
0: Aku telepon nggak mau.
1: Angel.
0: Cibule nomor
1: lawas. Entek kuotane.
0: Lawas.
1: Yo, terus ganti nomor ya. Oh, lagi nomor di.
0: Diwei.
1: Oh, diwei. Iya, Ramane, alhamdulillah sehat. Lagi ngapa, Ge?
0: Lagi dengerin radio.
1: Mantap, dengerin terus ya, ben rame.
0: Iya lah.
1: Iya, salam-salam, Ramane di senggol-senggol, batir-batir ya pada.
0: Lah, aku menyenggol-senggol lah.
1: Menyenggol ya, wis. Terus harap ngapa? Harap nyanyi? Arep nyanyi uli.
0: Mo.
1: Request apa? Request lagu.
0: Enggak lah.
1: Ya wis. Sering-sering gabung ya, Mak. Rena Nazuna ya. Malaysia didengerin next siang. Request lagu telepon pon live uli.
0: Dengerin tapi gak punya nomornya sih.
1: Oh ya, ini disimpan, besok masuk lagi udah punya nomornya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ya oke.
1: Ya oke, makasih. Semangat Ramane, salam buat Biungi ya.

gabung ya, ternyata emang dengerin gitu. Ini perdana gak? Atau emang udah sering telepon nih? Soalnya besok-besok gabung ya, jangan di dangdut tok. Rena di zona Malaysia, gabung Romani. Aduh, ini udah jam 10, mohon maaf gak diangkat ya. Open live-nya tadi sesi tambahan aja. Perdana alhamdulillah. Karena dari jam berapa tadi itu katanya Rama Wader pengen pon live, ternyata nomornya udah gak aktif gitu. Katanya gak diangkat-angkat, padahal gak ada notif di sini. Mama Fitri, sehat-sehat Mama Fitri, Bu Heni juga. Ya, sehat-sehat, besok-besok ketemu ya.

sayur gori di ini disantenin dikasih pete. Kenapa petenya nggak digoreng aja kas terus nyambel terasi goreng tomat? Ih mendoan enak ke tak kasih. Oh ala, berarti baru ini baru tahu kalau nomor kita ganti baru disimpen ya. Ya wis alhamdulillah jadi tahu. Berarti tadi ada kuota cuma yang ditelepon ya nomor lama gitu ya bun. Pantesan. Oke, yang belum sarapan daerah Purworejo dan sekitarnya merapat ke Pituruh, sudah dimasakin Bunda Ervito ya. Sayur nangka alias gori, ada tetelannya, ada mendoannya, ada olak-olak ubi pisang juga. Ya Allah, kenapa aku harus jauh sih kalau mau kesana? Gimana, aku nunggu buku.

Mekarsari ya. Udah Sobat Sarah FM, sehat-sehat semuanya, jangan pada sakit, jaga kesehatan, minum air putih yang banyak-banyak karena musimnya lagi kayak gini. Sedia terus pokoknya Sultana, kalau pengen seger badannya, minum teh yang nikmat dan seger, beli teh Moro. Ya, asal gak mati listrik aja, asal gak pemadaman kayak kemarin itu sepi ya. Udah pokoknya insya Allah 24 jam Radio Star FM Kebumen siap menghibur Sobat Star FM Kebumen. Pokoknya diingetin lagi, jangan lupa

Raffi atau Mama Intan ya, di chat aja di WA. Yang gak gabung di grup, sering dengerin, sering tahu, iya gak familiar, pokoknya familiar banget nama Bunda Ervita, Bunda Rukmi, Mama Intan, tapi belum punya nomornya. Chat ke

Bainman gak pakai keranjang kuning ya. Tapi nanti dikasih nomor rekeningnya gitu ya kan. Semoga semuanya

put, ayolah ditransfer gitu. Kecuali yang memang gak ada rekening, memang harus nanti tinggal bikin janjian aja mau bagaimana pembayarannya, sistemnya. 20.000, mudah banget. Udah ya. Ah, cepet banget sih jam 10-nya. Rena mau pamit nih. Ramannya ditawarin lagu gak mau, ditawarin salam-salam gak mau, nyanyi gak mau, ya udah. Yang penting mah sehat, Ramannya semangat, dengerin terus Tara FM. Oke. Saatnya Rena pamit nih. Rena pamit ya dari DTL. Kasih kebersamaannya Sobat Tara FM. Pokoknya sehat-sehat terus. Rena pamit, insya Allah ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura, ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang, terus beli obat tetes di warung, dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau, debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam, dan tetes pi matanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Olah, makasih ya tuh Bu ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda, dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, Win, Win dari mana kamu teh? Hujan-hujanan gini mana deres banget. Malah keluyuran lagi.
0: Biasalah, Mas. Aku kan habis dari rumah si Dela.
1: Eleh, si bucin. Giliran senang aja sama ceweknya. Ntar sakit baru ngerengek-rengek. Mas krokin, Mas nitip obat, Mas anterin ke klinik.
0: Ya elah, Mas. Kita kan sohib.
1: Sohib-sohib, bagian ngerokin doang sohib.
0: Tapi tenang aja, Mas. Soal kekebalan tubuh kan kita udah minum rutin Habutop, obat herbal yang lagi ngetop di radio itu sih.
1: Iya sih, iya Win. Tapi ya tetap jangan sepelein kesehatan. Mentang-mentang minum Habutop terus bebas gitu. Walaupun kita tahu Habutop kaya akan manfaat dan khasiat seperti kekebalan tubuh, stamina, mencegah penyakit dan baik buat penderita penyakit-penyakit berat, tapi tetap atur pola hidup sehat dan jaga kondisi tubuh.
0: Iya iya deh Pak Guru, siap. Tapi ngomong-ngomong, saya bawa mie ayam basah nih.
1: Nah, kalau itu sih cocok, Win.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat

0: Itu tepuk tangan buat Anda sendiri.
1: Pendengar,
0: yang cinta damai.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kali Gending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemes, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM.

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

produk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Wah. Hati-hati Pak Bos, itu kejar diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
1: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
0: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending

0: herbal modern yang pastinya 100% alami tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
1: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
0: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
1: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
0: Oke, siap, Pak.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4

0: Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihai, alamat Jati Malang, RT 2, RW 2, Kampung Tahu Klirong. Keseharian saya menggoreng tahu dan saya punya penyakit asam lambung. Alhamdulillah sejak saya

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Ya ampun, gatal banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: DP Studio Production and Entertainment.

Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersalawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

0: Bu, coba lihat.
1: Ya, ayo kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, Bu, kenapa Bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu nggak kuat kalau berdiri terlalu lama. Ikram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
6: 98.4 Stara FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di

0: agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana Vitama.

Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Tipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4, Ar Poncowarno, Kebumen.

0: ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM ke

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Hai hai hai. Wah, selamat siang semuanya di siang hari yang sangat-sangat-sangat cerah ini ya. Masya Allah, mantap banget, cerah, semangat ya Mania ya. Tetap semangat dong, lanjutin aktivitas bareng semua Sobat Stara FM Kebumen. Hai hai hai, yang lagi istirahat siang atau yang lagi pengen ikutan gabung sambil leyeh-leyeh, sambil rebah-rebahan, sambil makan siang juga. Silakan ya, boleh nih ya, tungguin kali ini bersama Zona Tersantuy sampai jam 3 sore nanti. Jadi stay tune terus yuk. Yang mau gabung, gabung aja ya. Nih ya, tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, dan jangan lupa ya, acara Zona Tersantuy kali ini masih bersama Habutop Obat Herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop, ada Vitama Vitamin Herbal untuk melihara kesehatan mata, Minyak Herbal Sultana, Minyak Herbal Serbaguna, ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada Teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk-produk di Natur Indonesia. Oke. Makasih yang udah pada merapat pada kesempatan siang ini nih ya. Mau lanjut puter-puter dulu yuk. Puter lagunya ya. Oke. Ada lagu Isabella. Stay tune bersama dia di Zona Malaysia.

0: Siti. Apa toper atau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok, dilat mani badaji.
0: Lah, apa hubungane? Apa top karo badaji?
1: Kayak Lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek sampun.

0: dipersembahkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Radio

Salah Bu sendiri ya, udah nih munculin. Oke, selamat siang buat semua sobat Star FM Kebumen yang masih monit-monit. Hai. Iya, lagi pada tidur siang nih Mbak Nia, bobo siang ya, istirahat. Jadi gak sempat monit. Atau mah bahkan lagi laris ya. Sibuk gak bisa pegang HP, jadinya ya gak apa-apa deh. Yang penting sobat Sarah Kebumen semuanya sehat terus ya, dan gak ada yang sakit. Bagi yang lagi sakit, kita sama-sama doakan semoga lekas membaik, lekas sembuh, dan ya, dan bisa ikutan gabung lagi dong bareng acara Zona Tersantuy siang ini. Hai hai hai, yang lagi-lagi tiduran ya, semalam gak bisa tidur Mbak Nia. Iya, mungkin kena insomnia ya, emang sih. Gak ada yang bisa ya, yaudah, hanya Habu Top solusinya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pastinya udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi yuk? Mau beli Habu Top, beli ya di apotek dan di agen resmi kami. Oke. Mumpung banyak ya yang tersedia, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul nih. Mulai harga 100.000, Rp150.000, dan juga ada yang Rp230.000. Oke. Selamat ya, pokoknya mumpung stoknya masih ada, jangan sampai kehabisan ya dari sekarang Habu Topnya. Dan Habu Top gak hanya untuk yang kena insomnia aja, buat sobat Setara nih yang selalu ada drama pegal, terus nyeri sendi, bahkan yang kesemutan, yang kebas, yang kram gitu ya, atau encok, atau asam lambung, asam urat, diabetes, kolesterol, itu juga bisa banget coba rutin konsumsi Habu Topnya sehari 3 kali. Dan siang ini 2 kapsul Habu Topnya udah diminum belum nih sobat Setara? Pasti belum ya. Ya udah, diminum dulu ya, jangan sampai terlambat. Hari ini minum Habu Topnya, harus rutin, gak boleh bolong-bolong. Oke. Iya. Oh, gak ada efek sampingnya, beneran dong. Jadi buat sobat Sarah nih yang sering ngeluh ya habis minum obat ini, jadi pusing habis minum obat itu, jadi sakit perut, enggak ya, Habu Top itu aman banget, gak ada efek sampingnya. Jadi ayo buruan coba dan rasakan khasiatnya. Oke. Iya, jangan sampai gak kebagian, karena ya gitu deh, banyak banget yang udah terbukti, udah membuktikan, udah setiap saat stok Habu Top terus gitu. Sobat Stara ya, mana nih, jangan-jangan lagi pada bobo siang ini ya. Masya Allah, selamat siang ya, semoga semuanya berkah yang kita terima yang ada di pasar. Hai hai hai, selamat siang ya, lagi sibuk-sibuk manja nih pasti. Ya gak apa-apa ya, ya udah deh, udah, makasih yang udah tetap monitor walaupun gak pernah atensi, salam kenal ya, semoga suatu saat bisa kita bisa ketemu gitu ya. Besok gabung dong tuh di acara anniversary ya Kopdar yang ke-6 ya. Ya datang ya, jangan lupa daftarkan diri anda ya, tanggal 26 Juli, ya artinya berapa hari lagi nih, 17 hari ya. Iya, 17 hari lagi. Nah, jadi siapkan diri anda ya. Sabunnya juga harus disiapkan. Jangan lupa Habu Topnya juga harus tetap disetok di rumah ya.
Oke deh sahabat Sarah FM, karena mungkin hari ini lagi pada kencan ya. Jadi sibuk masing-masing gitu ya. Oke deh, ya puterin dulu lagu berikutnya, ada Emas Hantaran. Jangan kemana-mana, stay tune bersama nih ya di Zona Malaysia.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata, kotoran mata.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong, udah halal, BPOM juga, gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah di Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan

0: Satu lagu baru saru muncul, ada Buih jadi permadani. Oke, kita lanjut sesi Pond Live yuk. Ada yang mau naik gak nih? Sinyalnya lagi pada jelek ya hari ini ya, gak tahu kenapa ini ya. Semoga segera kembali ke normal lagi, amin. Semangat ya buat kita semua dalam menjalani aktivitas yang ini. Ayo, yang mau Pond Live masih ditunggu ya, nomornya masih sama. Gimana? Udah disimpan nomornya? Iya ya, disimpan aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya, gak apa-apa deh ya, lagi terbang-terbang sinyalnya. Yang penting udah ada ya yang monitor juga nih lewat streaming ya. Selamat, oh selamat siang ya buat Kang Mamat. Karenanya, oh sinyalnya hilang-hilang bani, aku monitor lewat streaming. Oke, nanti dicek ya. Kenapa ini ya? Anginnya terlalu kencang mungkin ya. Si angin, kenapa ini ya? Waduh, gak apa-apa deh, nanti dicek semuanya ya sobat setara. Iya, keren di sini normal semua, masya Allah. Ini dari kapan ini? Ya, tadi pagi juga kayak gini atau enggak nih, Kang Mamat ya? Ini juga enggak monit kayaknya ya. Panas banget siang ini ya, sahabat Sara FM. Yuk, biar tambah segar, tambah hangat, tambah nikmat. Coba minum teh moro. Gimana di rumah udah sedia teh moro atau enggak ini? Enggak ya, sedia dong. Beli di apotek dan agen resmi kami, 15.000 aja udah dapet teh segar dengan kombinasi herbal, ada ekstrak serai sama ekstrak jahenya. Oke deh, nih angkat dulu kayaknya ada yang mau telepon nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia. Halo, waduh. Kok dimatiin? Walah, udah diangkat. Coba. Mungkin lagi susah ya. Halo, assalamualaikum Zona Malaysia. Halo. Halo, kok gak ada suaranya? Halo. Ya, ada suaranya Kang Mamat.
1: Halo.
0: Halo. Halo, kok Nia doang yang denger sih. Ini sinyalnya lagi gak bersahabat kayaknya ya. Nia denger suaranya Kak Mama, tapi Kak Mama gak denger suara nih ya nih. Gak tahu kenapa ini ya, hari akhir-akhir ini lagi pada susah ini sinyalnya. Gak ada suaranya, iya padahal di sini ada loh Kak Mama. Gak tahu ini. Iya. Nyangkut di atas pohon kelapa kayaknya ini Kang Mamat ya. Iya, oke deh. Gak apa-apa Kang Mamat ya, nanti coba ya, semoga di sesi berikutnya bisa ya. Ini juga bingung, gak tahu kenapa ini sinyalnya, padahal semuanya normal ini, wifi-nya juga normal, ininya komputernya juga normal. Mungkin lagi tidak bersahabat ya. Aduh, ya udah enggak apa-apa deh sobat Star FM. Yuk, tetap setia gunakan produk Dinatur Indonesia, terutama dengan Vitama ya, solusi kesehatan mata. Nah, yang sering matanya bermasalah, sering ada mata rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, katarak, glukoma, makula dini ya. Jangan lupa ingat Vitama aja. Belinya di mana sih Vitama, Bani? Waduh, gampang ya, sudah bisa didapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Yang matanya iritasi, mata merah, mata gatal, mata berair juga bisa banget ya. Coba rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Betul banget ya, supaya lebih mudah aja tubuh kita mencerna. Dan yang udah beli, udah rasakan khasiatnya, terima kasih banyak ya, sudah selalu setia gunakan produk di Natur Indonesia. Semoga lekas membaik, lekas sembuh juga. Dan iya, harganya berapa Vitama? Harganya mulai dari Rp150.000 satu botol, isinya 50 kapsul. Dan jangan lupa ya, dapat bonus obat tetes safi mata. Obat tetes safi matanya ditetes aja ya ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Oke. Wajib banget tuh ya, Vitama, solusi kesehatan mata. Dan ya, perusahaannya tuh udah berstandar internasional ISO ya. Jadi buat yang belum percaya gitu atau ragu-ragu, udah gak usah ragu-ragu lagi, karena emang udah terbukti khasiatnya ya. Beli ke radio gimana nih, Bania? Ya boleh dong, silahkan merapat ke radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto, RT 5 RW1 Kecamatan Kuta Binangun, Kabupaten Kebumen. Merapat ke sini ya. Oke deh, sobat Sara. Ini yang puterin dulu deh, ada lagu berikutnya dulu. Di sana melanti, di sini menunggu. Stay tune bersama Nia di Zona Malaysia.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya mah. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pak. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pak. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pak.
0: Males ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak. Buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak mama pun bisa. Asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pak. Mama kelupaan. Mana, Pak, herbal Habutopnya? Mau atuh mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat, tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pak, maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Danta, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Milanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat. Lalu setelah saya mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab, lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop.
3: Kan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Kebumen FM yang beralamat Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 05, RW 01, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984.

0: Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
1: Radio Star

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: Dan 8.4 Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat sore sobat Star FM Kebumen. Akhirnya ya kita berjumpa lagi. Semoga sore harinya tambah bahagia, tambah sehat juga, tambah semangat ya. Gak semangat tadi jam yang pertama, acara yang pertama, aduh gak jelas radionya ya. Ya sekarang udah jelas ya, ini udah hadir lagi nih sobat Sarah ya, jangan kangen ya. Oke, baik, bersama Nia lagi bareng acara Pop Mania, walaupun acara yang berbeda tentunya masih ditemani produk-produk Dealtour Indonesia ya. Masih setia banget deh ya. Ada Habutop, ada Vitama, ada Sultana, ada Madu Vitapedia, ada Otibus dan Teh Moro ya. Teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Oke, sore hari ini ada yang mau ikutan gabung gak nih sambil mandi-mandi, sambil nyapu-nyapu sore. Sambil beres-beres kerja ya, yang masih kerja, masih jahe juga. Semangat tentunya ya, sore harinya ditemani nih ya sampai jam 5 sore nanti. Oke, lagu pop ya Mania, iya silahkan bisa ikutan gabung melalui WhatsApp maupun SMS-nya. Nah, nomornya masih sama? Sama dong ya, gak mungkin ganti ya, harus di save dulu, disimpan dulu. Silahkan bisa merapat di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, jangan lupa ya, tetap sehat bareng Predator Indonesia. Dan oke, tadi ada satu lagu udah muncul dari Kris Patih, Tertatih. Kali ini dia munculin lagi deh, ada dari Arfian Dwi ya, Ajarkan Aku. Stay tune bersama nih ya, bareng Pop Mania sampai nanti, jangan kemana-mana.
1: Lucu banget, makasih ya. Boleh kan aku pakai kemana-mana?
2: Boleh dong, kamu suka?
1: Suka banget.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Stara FM.

Oke, satu lagu barusan muncul, ada yang terdalam dari koleksi Yano. Wah, sudah terlalu dalam ya. Apanya Nobania? Sumurnya. Iya, karena ketiga nih kayaknya kering semua ya sumurnya ya. Yang masih nimba-nimba, Masya Allah airnya jauh. Letih banget, tangannya capek buat nimba-nimba, buat narik-narik, bolak-balik ya, bawa air, perjuangan banget dapetin air. Yang pakai pam enak ya, Mania, enak dong ya. Tapi banyak juga yang gak enak karena harus bayar juga ya. Iya, hai yang sering setiap pagi, sore, ya cari air kesana kemari, butuh perjuangan juga. Nia tahu ya, karena ya udah pernah merasakan ya. Iya, ya, yang penting semuanya selalu sehat ya Sobat Stara. Emang sih kalau sehat itu mahal, tapi gak ada yang mahal kalau tubuh kita tuh tetap ya jaga ya, dijaga kesehatannya. Jadi gimana nih, kita mau sehat atau enggak? Sehat ya, pengen ya udah ya, jaga daya tahan tubuh Anda, coba dengan rutin minum Habu Top. Oke, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, belinya di mana nih, Bania? Belinya gampang ya, bisa ke apotik dan ke agen-agen resmi kami. Iya, mau beli ke studio boleh banget Sobat Stara, silahkan ya merapat ke Radio Stara FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kuta Winangun Kabupaten Kebumen. Udah pernah ke radio belum nih? Belum, sini sambil main beli Habu Topnya.

udah sembuh nih, udah mendingan, gak minum lagi, gak masalah, mau minum terus juga sangat-sangat baik ya, karena Habutop bisa untuk memelihara kekebalan tubuh kita supaya tubuh kita itu gak gampang jatuh sakit ya, apalagi yang sering tertular penyakit, temennya batuk ikutan batuk juga, temennya pilek ikutan pilek juga ya, masuk angin ikutan masuk angin juga, aduh itu mah daya tahan tubuhnya perlu dijaga ya. Iya, tadi pagi udah 2 kapsul Habutop, sore udah, terus nanti malam atau pagi, siang, malam juga boleh banget ya. Jangan lupa menggunakan air hangat supaya tubuh kita itu mudah mencernanya gitu. Dan barangkali ada yang mau COD Habutop, boleh banget. Mau dikirim paket Habutopnya tiba-tiba sampai rumah juga boleh ya, sekarang tuh udah bisa ya di semuanya ya. Oh iya, ke apotek terdekat nih Mbak Nia. Ya boleh, asal yang sudah bekerja sama dengan Radio Sara FM Kebumen ya. Kebetulan Habutop tuh udah kita stok juga, barangkali nih Sobat Sara pengen belinya yang berapa kapsul ya, ada lengkap banget yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, ada dan juga yang 200 kapsulnya juga tersedia, mulai harga 100 ribu, 150 ribu rupiah dan juga ada yang 230 ribu rupiah. Iya, lebih hemat dong yang paling gede. Iya, harganya lebih hemat, isi lebih banyak, terus sisa harganya tuh, sisa uangnya gitu ya, bisa kita tabung untuk keperluan yang lain gitu. Oke deh, makasih ya sudah selalu setia rutin minum Habutop, rutin beli juga. Oh, daerah Petanahan ya sudah kita isi, silahkan bisa merapat ke sana ya. Jangan sampai kosong, jangan sampai kehabisan lagi Habutopnya, oke? Okay? Oke, okay. Nih lanjutin deh. Oh, kayaknya sore ini lagi pada mandi ya. Mandi, gak sempet pegang HP, takut HP-nya basah Bania, jadi gak sempet atensi, yang penting tetap monitor kok. Ya, ya hanya tahu deh. Oke, okay, Kang Roni Ahmad, mat sore ya. Terus ada Mama Asraf juga, mat sore buat Mama Asraf. Akhirnya on juga, tak tungguin dari tadi Mbak Nia. Iya, makasih udah setia ya. Mau off, mau on, mau dari pagi sampai pagi lagi di setel terus radionya, mantep. Iya ya, mat sore juga buat Kang Mamat. Gimana, udah lancar suaranya ya? Ya udah lancar suara radionya ya. Oh, oke, okay. Udah bagus, siap. Ada Mama Wulan juga ya. Buat sore buat Mama Wulan. Yuk OTW Mania kemana? Merapat sini ya. Jangan betah di sono mulu. Kapan nih pulang kampung ya? Udah mantap, siap ya. Yuk jangan lupa ya Sobat Sara, dan udah yang udah gabung makasih, yang belum gabung nanti boleh merapat bareng sesi pon live ya, jadi silahkan yang mau ikut merapat nanti siap-siap aja ya. Oke nih lanjutin lagu berikutnya dulu, ada Drive bersama Bintang. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal. Terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pipi matanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Pop Mania. Hai. Selamat sore semuanya. Kayaknya udah pada siap ya. Siap ngapain nih? Siap berebut Pon Live. Oke, lanjut ke sesi Pon Live. Yang mau ikutan gabung silahkan, masih ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Nih angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Ih, kok udah diangkat ngilang ya. Sinyalnya tidak berpihak, Ibu. Semangat, Ibu. Coba kita ganti yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pop Mania.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Yaya cantik, sehat?
1: Alhamdulillah aku baik, sehat, aku nomor satu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tadi bisa kegeser ya.
1: Kegeser karena maaf ya Bu, aku gak lihat ya.
0: Ibu Yati tadi.
1: Oh iya, maaf ya Bu. Ntar aku masuk sebentar aja. Aku mau minta lagunya Berhak Bahagia.
0: Oh iya, udah ganti lagu favorit ya. Biasanya Karena Ku Cinta Kau ya.
1: Iya, ganti-ganti. Ya, salamnya buat Yati dan buat okay. Semuanya ada yang lagi bunit. Maaf, ngapain apa aja deh.
0: Oke deh.
1: Buat Mamnya sehat selalu, merasuki full barokah.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya cantik. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pop Mania.
2: Waalaikumsalam, selamat sore. Gak kekeset Mbak Yaya.
0: Akhirnya
2: pas diangkat dia.
0: Oh, udah habis waktunya ya.
2: Waktunya habis. Pantesan
0: langsung muncul Mbak Yaya tadi ya. Apa kabar Bu Yati? Sehat Ibu?
2: Sehat, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah sama, Nia juga sehat, baik. Mau lagu apa nih Bu sore ini?
2: Lagunya ngikut Mbak Yaya, saya mau request ngaji.
0: Oh, request pengajian. Coba nanti kalau bisa ya.
2: Gus Miftah ada enggak, Mbak?
0: Gus Miftah, ya nanti nih ya cari ya kalau bisa. Ya soalnya ini Bu, sinyalnya kadang buat download yang panjang-panjang susah gitu.
2: Iya.
0: Iya, nanti dia cari kalau bisa ya, soalnya sinyalnya susah buat download yang panjang-panjang. Nanti iya. Kalau bisa di-download nih, downloadin lagu itu pengajian Gus Miftah ya.
2: Iya. Salamnya buat Mbak Yaya dan semuanya aja.
0: Iya, siap.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama Ibu Yati.
2: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan full barokah.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati, semangat selalu. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mat sore, Pak Bubut. Iya,
3: sore juga Mbak Nia.
0: Tumben naik nih, lagi ngelindur ya.
3: Lagi libur nih Mbak.
0: Oh, pantesan lagi santai ya.
3: Iya. Nah, terpop mania ya.
0: Iya dong. Mau request lagu apa nih Mbak Bubut?
3: Lagunya Kopi Merkuri bisa enggak?
0: Ih, enggak bisa. ini favorit banget. Oh, this ya. Kesasar ini, bukan di jam sekarang.
3: Kalau momen lagunya apa aja sih? Ikut aja lah.
0: Noah gitu, atau Wali, atau siapa gitu lah.
3: Ya udah Wali aja.
0: Apa judulnya? Wali aja yuk lah.
3: Ikut aja ikut.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat semuanya aja lah.
0: Semuanya aja
3: yang
0: ya.
3: Yang udah naik. Ya buat Mbak Nianya menjalanin tugas nyampe tuntas. pulangnya hati-hati. Itu kata Mbak Sakinah, awas.
0: Pengen muter
3: ya. Gelinding,
0: ngerti motornya rana-rana Pak
3: Nia. Mbak Nia, sore-sore.
0: Iya, lagi biar ngerasain sore-sore panas-panas ini.
3: Iya, kalau pagi dingin banget.
0: Gantian ya.
3: Ya udah, terima kasih Mbak Niana.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Bubut. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Pop Mania.
4: Waalaikumsalam, iya. Selamat sore juga sore. Pop Mania.
0: Iya. Aduh, ini lagi goreng apa ini? Rame banget.
4: Enggak, itu Bapak Asraf lagi wudu.
0: Oh iya, udah mau ngasar ini ya, ternyata gak kerasa.
4: Iya.
0: Apa kabar Mama Asraf?
4: Sehat, Alhamdulillah. Mbak Nia, gimana kabarnya?
0: Sehat, baik, Alhamdulillah.
4: Aku request lagunya Yofi Nuno, Lebih Dekat Denganmu.
0: Oke, siap-siap.
4: Iya. Salamnya tadi buat Mbak Yaya, Bu Yati. Terus yang terakhir nih, siapa sih itu?
0: Mbak Bubut.
4: Oh, Mbak Bubut. Baru dengar suaranya.
0: Iya kan, jarang-jarang.
4: Iya, biasanya kan
0: WA.
4: Suara, baru enggak WA, iya. Buat Kang Arsen, Kang Mamat, Kang Arif, Mas Andre, Bunder, terus Ibu Heni, juga buat semuanya.
0: Iya, ada lagi?
4: Iya, buat Mbak Nyanya. Udah, itu aja. Oke. Iya, kayaknya lagi pada mandi deh.
0: Iya, lagi pada gak pegang aku kayaknya.
4: Yaudah, buat Mbak Nyanya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.
0: Terima kasih buat Mama Asraf ya. Yang belum kebagian nanti ya di sesi berikutnya, udah full banget. Udah full, udah maksimal ya 4 orang ya. Nanti lanjut di sesi 2 aja pon labnya ya. Semangat buat yang belum bisa gabung, Mama Bawel juga yang lagi nyuci sore. nyuci sore apakah bisa kering? Ya bisa loh, pakai pengering ya Mbak Nia, pakai mesin cuci ya. Iya ya, biasanya tuh nyuci pagi hari biar pakai matahari gitu ya, sinar matahari biar cepet kering. Ini sore-sore, semangat Mama Wulan ya. Iya, dan okay, yang lagi-lagi mandi, lagi siap-siap pulang kerja juga harus selalu waspada ya, hati-hati di jalan. Emang kalau sore tuh jalanan sangat ramai ya, lebih baik aman daripada celaka, bener nggak? Jadi harus selalu waspada, apalagi nih yang sudah menderita sakit mata minus. Nah di jalan tuh pulang sore ya, sekarang tuh jarang hujan, jadi silau banget cahaya mataharinya. Harus hati-hati di jalan, pelan-pelan aja. Nah kalau udah pelan-pelan benia tapi tetap aja nih jatuh di jalan berlubang, atau nggak tahu tiba-tiba kok sebelah ada sepeda ya nyerempet nggak sengaja, aduh jangan sampai deh. Makanya lebih baik dijaga kesehatan matanya ya, jangan sampai kejadian yang tidak diinginkan terjadi ya. Gimana cara jaga kesehatan mata? Betul banget nih sobat Star FM ya, yang sudah selalu rutin Vitama cung. Iya, beli Vitama aja ya di apotek dan di agen-agen resmi kami, Vitama solusi kesehatan mata. Karena emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Jadi tentunya udah halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang paling jelas kandungannya dalam Vitama tuh ada ekstrak wortel, ekstrak toma, dan juga ada ekstrak daun pepaya. Jadi banyak banget ya tuh kandungannya, mengandung vitamin A ya. Yang belum pernah coba Vitama, buruan, jangan sampai kehabisan, oke? Karena emang sudah banyak yang membuktikan khasiatnya. Barangkali sobat Sara FM pengen beli Vitama nih sambil main ke studio, boleh nggak Mbak Nia? Boleh banget dong, nanti Nia siapin Vitamanya ya. Silahkan merapat aja ke studio Kebumen FM ya, Sara FM Kebumen di Jalan Bulpitu, Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen. Yuk merapat aja. Beli Vitama tenang juga bakal dapat bonus ya. Selain bonusnya sehat, penglihatan, ada bonus obat tetes Vimata juga. Jadi obat tetes Vimatanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari. Satu kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk kita lanjut lagu berikutnya dari koleksinya Aurel Hermansyah, ada Berhak Bahagia. Jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Jeng, belanja juga.
1: Bu Santi, iya nih Bu, mumpung Kang Ujang jualan lagi.
0: Iya nih, Kang Ujang kemarin 3 hari gak jualan, kenapa sih?
2: Iya nih Bu, kemarin 2 hari jemput anak-anak yang lagi libur di kampung. Terus seharinya kan nengok Pak RW, yang lagi kena stroke.
1: Oh iya ya Bu Santi, katanya udah lama gak sembuh-sembuh loh.
0: Jangan-jangan, kena guna-guna lagi. Perasaan, Pak RW kan badannya seger, kelihatan sehat banget gitu.
1: Iya, apalagi Pak RW kan terkenal orangnya baik, amanah, gak pernah mau disogok, jujur pula.
0: Emang orang baik itu kadang ada aja yang sirik ya, Jeng ya?
1: Iya, Bu.
2: Hehehe, Masya Allah ibu-ibu, jangan seutun. Apalagi disangkut pautin sama hal-hal begituan. Pak RW itu emang punya riwayat darah tinggi. Ya, mungkin dibiarin dan makin parah. Kan darah tinggi berpotensi kena stroke juga, Bu. Mikir pakai logika aja sih, Bu. Bu.
1: Ya juga sih. Aduh ngeri ya, darah tinggi aja bisa stroke.
0: Makanya, Jeng, kita harus pilih-pilih makanan buat keluarga kita. Kalau nggak kita yang perhatiin, masa suami kita sih? Kan nggak mungkin. Dipikirannya cuma kerja sama kasur.
2: Aduh, Ibu, Bu. Kalau ngegibah itu, lihat-lihat, Bu. Saya juga seorang suami, loh. Suami itu kerja cari nafkah, kan buat keluarga, Bu. Nah, kalau saya nih ya, untuk kesehatan keluarga, selalu stok dan konsumsi Habutop, Bu.
1: Oh iya, benar tuh, Bu. Habutop?
0: Apa sih Habutop-Habutop?
2: Habutop itu ya, Bu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya juga kemarin kasih buat Pak RW. Karena Habutop itu juga baik dikonsumsi untuk penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, dan lain-lain. Selain itu juga bisa menambah kuatkan sistem kekebalan tubuh.
0: Oh gitu ya, saya malah baru dengar.
1: Udah, ibu beli aja buat kesehatan keluarga kita.
2: Betul, Bu.
1: Kayak saya juga kok, Bu. Dan kebukti kami sekeluarga selalu sehat.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Cahyati, alamat RT2 RW1 Ciwuni. Saya mau berbagi pengalaman saya mengkonsumsi Habutop. Awalnya saya sering merasa pusing, perut perih, kemudian saya konsumsi Habutop secara rutin. Alhamdulillah, sekarang kepala saya jarang pusing dan perut juga terasa lebih enakan. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: masih bersama Nia bareng Papa Nia. Hai hai hai hai, buat sore semuanya. Yuk lanjut sesi Pong Live kedua. Yang mau naik naik naik naik di 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat sore Papa Nia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mendekati kali Pop Mania. Akhirnya aku bisa.
0: Hai, hai, hai. Kemana aja mentungul bareng Nia baru sekali ini setelah beberapa abad ini.
1: Aku kangen banget.
0: Iya. Lama banget nih, gak mentungul.
1: Bagi ya, isinya itu lemot. Jadi kalau itu belut doang, males banget tuh. Putus nyambung, putus nyambung. Aku demi bisa naik ke Bumen FM, aku beli paketan. Mimpinya nggak bisa buat naik.
0: Pantesan dari kemarin. Iya. Aduh.
1: Semua harapnya sama Ciwek. Ya lo, aku kembali ke Ciwek, ke Bapak Barit, ke Pak Juragan Chicken. Kataku aku tuh berantem mulu. Ini lemot tempol ya Mbak Nia. Buat chattingan doang gitu. Gak mesti langsung terkirim dile, apalagi buat naik. Ah, kesel doang.
0: Iya, sabar ya, semangat.
1: Iya. Demi loh aku beli paketan. Dari malam kemarin aku bisa angkring.
0: Kan banyak duit. Duitnya dipakai dong, beli paketan.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Kampar kebun.
0: Amin. Mantap.
1: Kabar Mania?
0: Sehat, baik. Mama Wulan apa kabar, sehat?
1: Sehat, ya gak sehat duitnya.
0: Ih, besok ikut gak tuh tanggal 26.
1: Jangan tanya, setiap ada yang tanya tuh nyesek aku. Baca list di grup, kenapa? Dulu pas aku bisa datang pada absen, dan sekarang full, aku yang gak bisa datang.
0: Ya, datang lah, sibuk banget cari uang mulu.
1: aku baca list dari awal pertama list. Hah? Ada Mbak Rin, ada Mbak Nia. Gitu dulu pas aku datang, ada pada bisa hadir pada sibuk.
0: Iya, dilalahnya waktunya belum bertepatan dengan kita ya.
1: Iya, belum jodoh ketemu.
0: Iya, jodohnya baru di udara doang.
1: Enggak apa-apa. Walaupun belum tatap muka, yang penting kita udah bisa di hati lah. Sehat-sehat semua. Amin. Yang utama Mbak Nia.
0: Amin ya rabbal alamin. Betul.
1: Iya. Aku ikut kopdar dari jauh aja lah.
0: Iya. Emang lagu apa nih?
1: Kata Mbak Bubut kayak gini. Besok tambah nyesek dong Pak kalau pada ngeser-ngeser. Untung aku gak mau buka WA atau tuh.
0: Besok pada ngeser-ngeser, pada bikin status setiap
1: untuk pada ngeser-ngeser, pada ngeser-ngeser, pada saweran, pada ini. Aku gak mau tapi ini sehari kata aku ke Mbak Bubut.
0: Salah siapa gak bisa dateng kan?
1: Aku mau mabur.
0: Iya.
1: Aku mau lagu dong Mbak.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Asila Mesa, masuk gak angkat tangan?
0: Angkat tangan ya. Bisa.
1: Ya. Oke. Salam-salamnya kayaknya lagi pada sibuk ini aktivitas sore banyak buat semuanya aja lah yang stay di Popmania, pokoknya lop semua keluarga Star FE, penyiarnya sehat-sehat selalu, salam silaturahmi pokoknya semuanya buat Mania. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Cuap-cuap manja, sehat selalu, semangat selalu, pulang hati-hati, bahagia bersama keluarga tercinta di sana. Sampai ketemu sama aku kapan ya?
0: belum tahu ya, waktunya belum direncanakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rawe banget Mbak Wulan, makasih ya. Lanjut. Halo, Selamat sore. Assalamualaikum Pop Mania.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore juga. Baru pulang kerja langsung.
0: Ih, beneran baru pulang jam segini. Wah, iya. Langsung bisa naik rezeki anak soleh ya.
2: Rezeki. Saya kaget banget. Dan saya tukang perabot, teriak-teriak.
0: Iya, rame banget.
2: Mama itu lagi aktif terus. Gitu dong, besok aku share. Postingan doang. Dan nama gabut, nama galau. Ya, Mbak Sakina.
0: Iya, ini Mbak Sakina.
2: Lagu, masih kebagian gak nih?
0: Masih, mau lagu apa?
2: Lagu dari Tiara Andini tuh yang sama Arsy Widianto tuh yang cantik. Masih ada gak?
0: Masih ada.
2: Eh, masuk playlist gak itu?
0: Oh, apa
2: download dulu?
0: Kalau Nia, gak apa-apa. Masih masuk listnya. Mau pop, lama pop baru.
2: Ya udah ya, bari
0: nanti
2: download apa ngelis.
0: Iya, iya.
2: Itu lagunya spesial buat Ratu Julid kita tercinta yang sedang berulang tahun hari ini.
0: Wih.
2: Barakopi umrik, Bunda Julid. Ratus panjang umur, mudah rezeki, mudah rezeki.
0: Amin. Dan ditunggu apanya, Mas Andre?
2: Biasa.
0: Makan makannya gitu.
2: Pemandangannya ditunggu.
0: Iya.
2: Sehat terus ya, Julid, sama keluarga situ, sama Pak Amet. Salam juga buat Ibu Ayu, sama Mas Ajinya, Bunda Pito juga sama Ibu Fatur. Pokoknya buat semuanya aja deh, sama Ulan tuh fotokopi. Buat Mbak Nia, Mas Heran, 110 Barokah. Ingat pesan kata Om Pariono. Jangan lupa bahagia.
0: Oke, siap.
2: Ya, ada lagunya?
0: Udah, ini lagi di download.
2: Oh ya, oke. Makasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Andre. Cukup dulu sobat Sara, maaf banget. Sesi 2 polemia udah penuh. Bu Sakinah semangat ya. Belum rezeki hari ini. Semangat nih, lagi mandi ya Dede Rahmanya ya. Masya Allah. Oke, semangat buat sobat Star FM. Dan yang masih monit-monit, terima kasih banyak. Yang belum monit, ya selalu monit dong, setia ya. Gunakan produk di Ratel Indonesia. Apalagi kalau sore-sore gini habis mandi, haus ya, pengennya minum teh moro. Enak banget, seger, nikmat ya. Beli teh moro aja yuk di apotek dan di agen-agen resmi kami. Harganya mulai Rp15.000 aja sobat Sara ya. Jangan sampai kehabisan ya. Teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Lanjut bareng lagu berikutnya dulu. Ada Wali, Baik-baik sayang. Stay tune bersama nih ya di Pop Mania.

0: Dari mana, Bun? Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
1: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh Bun, lihat nih.
1: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya Bun.
1: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya Bun.
1: Nah, 1 bulan atau 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
1: Aduh, rugi dong Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
1: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
1: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
1: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya

Ya, Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu, gitu. Keluhan, gata-gata mata, saya dengar di

0: gitu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak gitu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Star FM Kebun.

apa? Bukan ku ingin. Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara FM Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa besok di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Pak Haji udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
1: Mas Piki, iya nih Mas. Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo.

0: Setara Kebumen 98,4 FM Jalan Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kutawinangun Kebumen.
1: Padahal suluk itu sebenarnya maknanya luar biasa. Seluku-seluku batok itu dari bahasa huslu-huslu batnaka. Mandikanlah batin. Batoe ila ilu batnuhu la ilaha illallah. Batin yang paling baik itu adalah yang tergantung dengan Allah. Si Romo menyang suluk, kalau itu bahasa Jawa. Si Romo, si Ramo, mandilah menyang, mangkat, berangkat, solo, sholat. Mandilah yang bersih, bertoharohlah, berangkat sholat. Leolai payung muto, la ilaha illallah hayyum mauta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Dinyanyake Ayub, ambiar kabeh mangan raja. Tapi yo jenengi rezeki. Cangkem kaya ngono iki 500.000. Insyaallah yo yo. Ngono kuwi yo kuat nanggap Habib Zaidan. Dari Boyolali. Tur bahasane nanggap. Ngono kuwi kuwi kolu nampane sangune ayo. Ora. Ayo sudah nikah apa belum? Oh, belum.
2: Naik motor dari Boyolali. Jajan.
1: Langsung jajan kayak 500.000 mah luar biasa ya. Kawan-kawan sekalian, saya kemarin pagi baru menghantar 15 guru saya di Sanawiyah dan Aliyah untuk berangkat umroh. Di bandara itu ada wartawan tanya saya tentang apa tips suksesnya. Malam ini akan saya jawab dengan ngentikan dawuhnya satu ulama. Mungkin kemarin berangkat umroh itu biar bisa menjadi inspirasi kawan-kawan. Ndri-ndri. Saya ditanya apa tipsnya Gus? Kok Gus Minta itu kayak gampang banget. Pengen ini keturutan, pengen itu keturutan. Ini tipsnya bagaimana? Malam hari ini akan saya kasih tips. Mudah-mudahan yang sukses tidak hanya saya, tidak hanya Habib Zaidan, tapi semua yang datang mendapatkan kesuksesan. Sing cangemim bengok males kayak ora bakal sukses. Semoga yang sukses tidak hanya saya, tidak hanya Habib Zaidan, tidak hanya Ami Umar, tapi semua yang datang sukses. Sukses dunianya, sukses akhiratnya.
2: Fadil paling mangkat kasih paling sukses dua terdiri.
1: Fadil paling sukses karena kalau dilihat dari yang hadir, insya Allah besok yang paling masuk surga pertama kali adalah Fadil. Karena orang masuk surga itu berdasarkan berat timbangannya. So when Andre. Jadi ada dawuh begini. Man aradan najah fi hadzal alam. Rungono tenanan. Barang siapa aradan najah, dia mau sukses. Ada yang tidak mau sukses malam hari ini? Pasti tidak ada. Semuanya pasti mau. Man aradan najah, barang siapa menghendaki sukses fi hadzal alam, di dunia ini. Asasil fakri sitah, hendaknya dia menjauhi asas kefakiran yang jumlahnya ada 6. Tolong kalau Anda pengen sukses, hindari 6 perkara ini. Berapa Mbak? 6. Berapa Mas? 6. Yang pertama, Anda harus menghindari ayataghallaba an-naum, menghindari banyak tidur. Hidupmu jangan kebanyakan tidur. Wong ora kok ngturat tuh. Ngrungokke ayo padha Tanya sama bunda, saya itu kalau malam jarang tidur. Makanya mainan saya itu adalah mulut duwehnya bunda ketika tidur. Pak Leboni driji lah, tak selentek untune lah. Makanya Gus Jaroh itu WA Abah jam berapapun mesti kebales. Kenapa gak pernah tidur? Karena saya tahu tidur itu adalah disampaikan an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi kalau orang itu hobinya tidur, barangkali dia pengen cepat-cepat mati. Makanya kan disampaikan, Beb, tidur itu adalah mati sementara, mati itu adalah tidur selama-lamanya. Ana ra bocah anggota hadroh sekarang iki isih nabuh maro-maro turu yo. Ya,
2: Rozak. Nawur, Pak.
1: Jenenge Rozak. Padahal Rozak artine opo?
2: Rezeki.
1: Rezeki. Ternyata Rozak itu artinya adalah rezekine turu. Wong iki lara senengane turu begitu melek mrene jangan kami ngemil. Lah lak tenang.
2: Pak ya bener.
1: Jajak. Ora mbok tindake mengge turu tok. Jadi makanya salah bentuk, salah satu bentuk tirakat itu apa? Mata yang terjaga. Maka tolong ini, Anda yang masih muda-muda itu ngopo to sone. Katanya sone ngejak turu. Jadi kan dulu ada istilah itu, Abu Naum. Wong sing paling ciloko itu kalau mendapatkan dua gelar. Satu Abu Naum, dua Abdul Butun. Abu Naum itu orang yang sukanya tidur, Abdul Butun itu orang yang sukanya makan. Abdun itu artine kawula, Butun iki artine weteng. Jadi hambanya perut. Orang-orang seperti ini kalau lapar biasanya ngamuk, kalau kenyang biasanya ngantuk.
2: Kalah
1: Rosa, Sopo jenengi?
2: Rosa. Oh, pas.
1: Orang yang kebanyakan tidur dia tidak akan sukses. Makanya tanya Pak Danrem. Tentara itu kalau tidur ketika pendidikan dijamin dan ya. Jam sekian harus tidur, jam sekian harus bangun. Tertib. Tertib. Saya itu kemarin malam karo Ning Meka itu jam 10 saya tidur. Jam 12 bangun sampai pagi gak tidur lagi. Jam 5:30 sudah berangkat ke bandara. Jam 8 saya nyampe Jakarta itu langsung ketemu bapak ibu guru saya yang mau berangkat umroh itu. Pulang ke hotel cuman istirahat 30 menit, rapat 1:30 sampai sore, sampai malam, sampai pagi baru tidur tadi pagi. Itu kulayaum seperti itu, Bu. Orang mengatakan begini, ah, lawan utarannya sakit, Gus. Zaman COVID, saya itu mau naik sepeda dari Pondok ke Sragen 130 kilo. Malamnya saya nggak tidur, betul, Bun? Orang bilang mengatakan, Gus, jantungnya hati-hati. Alhamdulillah, jantung saya baik-baik saja. Itu loh. Jadi mau saya begini, jangan habiskan waktumu hanya untuk tidur. Wis turu miring ngiler. Ngimpine elek. Begitu nglilir ngeleh, mangane akeh. Hadroane iki iso merem. Lungguh yo ngarep dhewe.
2: Kesoteng,
1: kesoteng sih sak. Saya itu kadang-kadang heran ya, kalau orang itu begitu pelor, nempel bantal, molor. Itu kadang-kadang bunuh. Jadi, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Makanya malam hari ini kok Bib Zaidan solawatan, saya ngaji kok awakmu tidur, barangkali pengen cepat-cepat mati. Namanya siapa?
2: Contoh.
1: Contoh.
3: mager itu apa? Malas gerak. Orang itu kalau sudah kebanyakan tidur, biasanya mau bangun dari kasur tuh malas. Karena apa? Raine rai bantal, wajahnya wajah bantal. Bangun pertama kali,
4: kadang-kadang gitu. Kalau orang sudah suka, sudah cinta dengan kasur, makan saja di atas kasur. Ada mbak-mbak yang perilakunya seperti itu.
2: Hampir standar.
4: Kayaknya ini insya Allah mayoritas.
3: Jadi hidupnya kurang semangat. Gak ada asa.
4: Loh,
3: otak saya itu berpikir terlalu cepat. Jadi kalau saya itu duduk sama Gus Zahro pas ke pondok itu, sing tak pikir ki sesuk kudune kepiye, sesuk kudune kepiye, besok harus bagaimana. Yang harus saya lakukan ini. Dan saya itu orangnya sakdesaknyet. Kalau punya kemauan langsung eksekusi, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Saya itu awal niat memberangkatkan guru-guru ngaji itu, mangkat ngaji di pondok saya di Lampung sana. Saya enggak ada rencana sama sekali. Di panggung kok saya kepikiran. Kayaknya ini bagus kalau Bapak Ibu ini berangkat umroh tahun ini. Lah udah saya ngomong. Berangkat umroh eksekusi. Saya seminggu yang lalu ketemu Ami Umar di Jakarta. Ami Umar punya program. Gus, ini ada program umroh yang bagus harganya. Ada nggak jamaah yang mau diberangkatkan? Delalah saya itu setiap malam Ahad Pahing diundi satu hadiah umroh sama kemudian para tahfidzul Quran yang membaca Quran setiap minggu Pahing di pondok. Gus Adim, Gus Korib, Gus Hamid, macam-macam itu. Sama dulu saya masih ada mantan preman dari Gerobokan, mantan maling itu jumlahnya 25 orang. Insya Allah besok berangkat tanggal 8 Oktober. Berangkat. Nopo rahasiane bah? Ojo kakean turu. Jangan suka tidur. Makanya aku ngerti kok. Ini tempatnya masih luas, kok ada orang nyari tembok. Itu niatnya mau pengen turu sini. Si model-model nek lah katanya orang ngomongin ini. Oh pemeneh, kue ono teman pengajian, begitu datang ngaji kok duduknya begini. Wis tanda-tanda. Mengharap ini.
2: Betul. Rozak makanya sering.
3: Jumatan berangkatnya awal, kok gak duduk di depan tapi nyari tembok. Lah itu jelas. Tanda-tanda mencari posisi. Lendetan turu. Makanya kalau kita mau jujur, khutbah Jumat itu adalah kampus terlama sepanjang sejarah. Sampai hari kiamat ada enggak? Kalau seandainya setiap Jumatan itu materinya baru dan kita simak, jamaah kita itu pasti menjadi jamaah yang paling cerdas. Tapi nyatanya jamaahnya enggak cerdas-cerdas. Soalnya apa? Ketika khotibnya semangat khutbah, ternyata jamaahnya semangat tidur. Di saat sang khotib, ya ma'asyiral muslimin, jamaahnya
2: rozak meneh.
3: Saya pernah bayangkan begini ya. Khotib Jumat itu kan karakter khotbahnya Kanjeng Nabi itu seperti berada di atas kuda dan dalam keadaan memimpin peperangan. Itu artinya apa? Khotbah itu harus tegas.
2: Marit merot.
3: Panjang sholatnya dibandingkan khutbahnya dalam keadaan serius khusyuk. Makanya kenapa Habib, saya itu gak pernah mau khutbah Jumat kecuali kepepet. Karena khutbah Jumat itu kan rokata ini ya, itu pengganti rokata ini minajur, artinya apa? Ya harus khusyuk. Makanya orang khutbah Jumat tangannya gerak-gerak saja gak boleh. Makanya kenapa pegang tongkat supaya fokus khusyuk, serius, gak boleh ngelucu. Lah saya ini orangnya lucu. Saya takut kalau khutbah Jumat moro-moro lucu. Ya ma'asyiral muslimin. Ada orang tuh di belakang, cie tidur cie. Lah ya modal.
4: Jumatan kok cie-cie gitu. Enggak boleh gue jarak orang khutbah Jumat kok imamnya begini, semoga kita semuanya masuk surga, amin Allahumma. Enggak boleh khutbah Jumat kok amin Allahumma, amin gitu. Enggak, jamaah yang jawab amin Allahumma, amin. Aku udah dikelingan benteng jalan Wonosari, gue jarak ingat ya. Jadi itu lucu Mi Umar, yang khotib itu orang Muhammadiyah, penjaga masjidnya itu orang NU. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu. Lah, jamaahnya itu gak suka dengan khotibnya. Makanya syarat jadi imam itu harus dicintai oleh jamaahnya, supaya gak terjadi dalam kasus ini. Nah, begitu khotbah Jumat, khotib itu beb memarahi penjaga masjidnya ini. Itu penjaga masjidnya harus tahu, ini masjid Muhammadiyah, di sini gak boleh tahlilan, gak ada yasinan, gak ada maulidan, ingat itu. Jadi memarahinya dalam keadaan menggunakan khutbah Jumat. Nah, yang paling aneh adalah ketika ngimamin dungo, kan khutbah kedua itu kan doa ya, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat dan seterusnya. Lah, jamaah ini mengaminkannya agak sengak, nyengol, amin, amin, langsung ditegur, gak boleh amin-amin kayak gitu dalam keadaan berkhutbah Jumat. Awas kamu, kamu gak boleh seperti itu. Iki khotibnya pokok men ya aku. Karena dua rakaat duhur yang kemudian sholat Jumat kita diringkas hanya dua rakaat, dua rakaatnya ini diganti dengan dua khutbah Jumat. Makanya orang khutbah itu harus khusyuk, yang mendengarkannya pun juga harus khusyuk. Makanya kemudian faman lahot fala Jumatallah, ngomong carame playon, hei ojo playon, itu gak sah sudah. Itu lahot. Mau mana ngomong lagi, ayo. Masa khutbah Jumat kok malah semoga kita semuanya masuk surga, amin Allahumma. Itu pengajian, bukan khutbah Jumat. Memang ada orang meninggal menceritakan orang mati, bahwa kalau ada orang mati kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak boleh bro. Wong khus, kok ada kocilokok ngelanggur ceranin. Delalah ngimami sholat, imami mantan MC dangdut, khairil maghdubi alaihim waladhanin. Dijawab apa? Amin. Nah ini dia ayokmu ya.
5: Jajan.
4: Kayak si lendetan tembok langsung matanya melek kafe. Biasakan tolong jangan banyak tidur lah. Nomor-nomor apa? Mager. Mager ini apa? Males. Kemudian yang ketiga, wal khauf. Jangan khawatir. Hidup kita ini dipenuhi dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Dulu awal-awal saya sering umroh ke orang itu, kadang bunda tanya, besok uangnya dari mana, bah? Itu bentuk khauf. Gak usah kebanyakan takut. Urip, pok. Biarlah ayatnya Al-Baqarah kayak biar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wanaqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wabasiris sabirin. Khauf itu artinya takut. Semua kamu khawatirkan. Bahkan besok pagi kamu makan apa kamu khawatir. Saya pernah cerita, saya punya kiai. Jarang nanti yang nganjuk atau apa. Itu kalau mau tidur, itu dia ke dapur. Dilihat kok masih ada makanan, sayuran, beras, bunyainya ditegur. Itu kenapa berasnya kamu simpan? Untuk makan santri besok, kiai. Jawabannya sang kiai apa? Apa kamu bisa menjamin besok pagi kamu masih bisa bernafas sehingga kamu simpan seperti itu? Maka coba tanya bunda, abah itu paling gak suka kalau bunda itu nyimpen terlalu banyak makanan di kulkas. Mesti saya marah. Soalnya beda nih uang lanang karo ngojek imun. Lah wong ngojek iki mikir, iki sesok, hatapun ki ngene. Kadang-kadang saking primpene lali nyimpen akhirnya bosok. Akhirnya mbak San tak seneng membunani pelendas. Enggak, kalau salah. Lalang walanang bib. Los, enggak ke? Lalu kita usul landi bujo lo ya. Kalau kamu besok punya istri lo ya itu. Enggak, mbak San bib. Yang suka nyimpen gitu biasanya laki-laki apa perempuan?
6: perempuan.
4: Perempuan. Kalau laki-laki tuh entah habis ya habis.
6: Betul.
4: Kayak aku ingin pengajian di Bumi Ayu sama di Kroya. Di Kroya. Aku ini gak duit satas bi. Mulai duit pun tak. Tak bagi-bagi dok. Aku pengen gawe WC, Gus. Tempat saya WC-nya di sekolah enggak ada WC. Kayak duit gitu WC, gawe WC. Gus, anu mbah kula setruk, kayak duit. Aku kira wong dino pengajian nih Cilacap duitku satas entek.
6: Ora bati Mas Kukut.
4: Ora bati malah kukut. Aku seneng-seneng wae karena saya punya prinsip kemudian gelas itu kalau pengen kemasukan air gelasnya harus kosong. Selama gelasnya itu masih ada isinya, dia tidak akan pernah terisi kembali. Pengen terisi kembali, syaratnya adalah mengenolkan. Makanya kenapa kalau kamu masuk SPBU, pasti dibilang dimulai dari nol. Makanya kalau Habib Zaidan pengen mencari istri yang mulai dari nol, nikahlah dengan pegawai SPBU.
6: Jelas dimulai dari nol.
4: Jelas dimulai dari

0: khawatir. Jangan pernah khawatirkan masa depanmu. Jangan pernah khawatirkan rezekimu. Jangan pernah khawatirkan apa yang kamu makan besok hari. Jangan pernah kamu khawatirkan siapa jodohmu. Yakin. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ingat, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia.
1: Karena tidak berpasangan itu.
0: Karena tidak berpasangan. Sandal saja berpasangan, masa kamu enggak?
2: Iya. Yeah.
0: Loh, tapi gak apa-apa. Bunda itu sebelum ketemu Abah, dia hopeless.
1: Pak Isa.
0: Ya hampir saja dia itu gak mau menikah. Loh, tanya bunda itu. Iya tapi bunda itu Bumi Farsa sebelum ketemu saya. Sampai usia, kira aku kena bumi gemil. Kau lu lumayan tuh bun bian bun. Kata sekitar 26 tahun, bunda itu belum menikah.
1: Gila aku sih tau.
0: Gila lah, gelem tak aku sih. Jangan pernah khawatir. Pokoknya ayo semangat, karena masih banyak cobaan yang belum kamu coba. Lah wong bocah-bocah iku kurang ajar kok. Jomblo itu kan cobaannya perempuan. Ngerti itu cobaan, malah dicobain. Cobaan malah dicobain. Dil Fadil itu. Ya Allah. Bagule jahe, bagule jahe. Semoga-moga bakule jahe moga kaji. Panggilannya kaji jahe. Kaji jahe. Anu, saya ki bakul-bakul ki luwe seneng tak pisui daripada tak dungake. Lah dungake rung mesti sugih dipisui malah sugih. Lah iya kowe sego, kowe sugih aku remuk. Allah, moga-moga bakul jahe ini sugih lah. Amin. Ngono bakul jahe ini mandek ning kono. Bakul jahe ini mandek ning kono, takai dhuwit 500 dumen. Wis bener, wis bener. Wedange ditunggu ta, wedange sing ngono. Sing mburi ora usah maju, sing ditunggu ditunggu di situ.
3: Jahe sini pasti.
0: Lah kok ora ngajar kok wedang jahe kok isine es teh hil jan. Dan dibagi di sini tak kasih uang. Apa? Lampu nih. Oh bakso. Merasa kafe metu. Semua ngerti segini dewi-dewi. Bagi niatnya dodolan. Saya ngorak di toko ini kan barangkali dia mendapatkan rezeki yang lain. Lu percaya aja ini. Wis sing didumi ya gelem. Oh, berarti mau ora tuku ki ra mergo ora ngelak, mergo ra duwe duwit. Oh, cari yang gratis. Itu loh cewek. Bahasanya seperti itu. Kan cari yang gratis, Bah. Tapi begitu karo wong lanang kok hitungan. Lah. Jaluke gratis tapi lah entuk lanangan senengane hitungan. Itulah perempuan sulit untuk dipahami dan dimengerti. Makanya Fadil gak rapi-rapi.
1: Dil, jaluk Fadil.
0: Sabar, Dil. Kalau panjine rapi ya rapi, Dil. Eh, aja rame ya sing mbok sing oleh sing oleh kayak bunda kayak bunda 500 bunda. Gak boleh jaya bunda. Menuwi jarah iki karo karo bisi-bisi. Wedhuse tak saya kathah lho, Bah. Eh, jan. Satu tidur, dua mager, dia ketiga khawatir. Yang keempat, asas dari kefakiran itu adalah wal ghadabi. Suka marah-marah. Ojo kakean nesu.
1: Wah,
2: takon wong lanang sing wedok meneng.
0: Yang lebih banyak marahnya laki-laki apa perempuan?
2: Perempuan menjawab.
0: Yang banyak marahnya laki-laki apa perempuan?
2: Masih ingat teori ini Pak Gus Miftah?

0: itu karakternya laki-laki, tapi banyak dilakukan oleh perempuan. Makanya kan saya bilang sih, imam itu ngatur, makmum itu diatur. Tapi sekarang kebanyakan makmum malah ngatur imam. Ya, sama-sama.
1: Itu-ituan makasih.
0: Kalau kan Bib, gue kan imam atau makmum ya. Yang benar itu imam mencari makmum apa makmum mencari imam?
1: Makmum mencari imam.
0: Nah, yang benar makmum mencari imam. Gak ada kok imam itu mencari di makmum, gak perlu. Tapi kalau banyak orang berkumpul, pasti salah satunya dicari untuk menjadi imam. Itu artinya kamu sebagai imam itu gak usah mencari makmum, tapi cukup memantaskan diri supaya diangkat menjadi imam. Itu artinya kalau kamu belum punya makmum, barangkali hidupmu kurang pantas. Es, malah hodobi aja kakak nesu. Abah saya nikah sama bunda itu 20 tahun lebih. Kira-kira menurut bunda, abah marah-marah sama bunda itu dari 20 tahun itu marahnya berapa persen? Karena jarang marah. Saya itu jarang marah. Umpomo saya itu dihitung persentase padu karo bunda itu berapa persen? Mungkin gak ada 5% mungkin gak ada. Loh, sekali dua kali ada, tapi kalau 5% honoral 5% dari 100%.
2: Ada.
0: Duh, kapan ya aku mau nengok-nengok bunda ini? Masuk 5% bun. Oh, 5% itu bunda ngonek-ngonek ya, Abah. Ngomongkannya ada. Karena saya itu karakternya kan, Bib. Kalau marah lebih baik diam. Kalau malah meneng, gimana betul? Ah, kalau Abah marah itu lebih banyak diamnya daripada ngomongnya. Kalau Pak Danrem kalau marah gimana? Dan push up kamu. Pergi. Balik kanan, geraklah gitu. Nesu pebaris gitu. Jadi wal ghadab ojo seneng nesu-nesu. Kemudian wal kasal, malas. Ijhad wala taksal fan nadamatu lima yatakasalu. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan. Kenapa? Karena penyesalan bagi orang yang bermalas-malasan. Pokoknya kalau mau sukses, saya selalu mengatakan begini. Kutulis apa yang kulakukan, kulakukan apa yang kutulis. Apa ndok, ulangi. Kutulis apa yang kulakukan, kulakukan apa yang kutulis. Makanya kita tuh punya skala prioritas. Makanya kalau Anda jadi kayak TNI, kayak Pak Polisi, itu pasti punya program. Ini harus bulan ini selesai, ini program jangka menengah, ini program jangka panjang, kemudian dieksekusi. Oh no, jadi kowe kudu husnul tadbir nisful ma'isa. Bagus perencanaan itu separuh dari kehidupan. Jadi kudu merencana kile. Jangan dijawab, Jidan, kamu nikah kapan? Kapan-kapan. Berarti hidupmu enggak pernah terencana, Le.
1: Terus asal rencana apa?
0: Rencana. Kamu rencana nikah umur berapa?
1: Ya, seminggu lagi. Kan rencana. Tahun depan.
0: Tangsing, kok ada perempuan enggak mengaminkan? Pasti dia berharap dengan dirimu. Ojo, aku jarak PDKT. Nikah. Soal nikahnya kapan kan urusannya Gusti Allah. Sebenarnya aku niat nikah.

0: khotul, jadi sukanya menunda-nunda. Sukanya menunda, makanya ketika Ambil Umar, Gus, ada program umroh tanggal 8 Oktober, ya sudah berangkat. Berangkat. Wes dongake muga-muga iso pengati iso abar rezekine akeh, tak sekar langit iki ana rezeki, ya ta. Aku tak budalke umroh. Mergo dosamu akeh kowe ora iso bali ning Indonesia, sa umpamane kan. Kan enggak ada yang tahu. Karena Rosa kebanyakan makan di sini toh, kebanyakan tidur kan. Begitu tawaf, subhanallah walhamdulillah ngarep Ka'bah. Kan iso lho. Rosa ya sih, tanya jawab aja Mas Jaro. Aku cuma apa? Saya itu baru nyampe dari Jakarta. Besok harus ke Lampung. Apa udah? Wis 6 kok. Udah 6. 1, hindari kebanyakan tidur. 2, harus semangat, enggak boleh mager. Kemudian 3, khauf, enggak boleh khawatir. 4, ghadab, jangan suka marah. Wal kasal, jangan bermalas malasan. Wal mumatolah, jangan menunda-nunda. Diulangi bareng-bareng. 1, jangan kebanyakan tidur. 2, watarihi, jangan mager. 3, wal khauf, jangan khawatir. 4, wal ghadab, jangan suka marah. 5, wal kasali, jangan bermalas malasan. 6, wal mumatolah, jangan menunda-nunda. Eksekusi laksanakan. Nikah tahun depan, nikah. Jangan ditunda-tunda. Ingat kiamat sudah dekat. Kalau sampai kiamat kamu belum menikah, mubadirlah. Ayo Mas Ero, saya mau Anda tanya beneran atau Anda yang betul-betul punya kebutuhan saya bisa bantu apa? Tapi jangan apa namanya mencari-cari, apa bahasanya? Ngarang-ngarang, jangan ngarang-ngarang, jangan ngarang-ngarang. Mana Mas Ero?
1: Niki wau pun betul tulisan.
0: Oh, napa
1: siapa niki?
0: Nggih, niku kula.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Namanya siapa?
2: Anas Prayuda Utama.
0: Siapa?
2: Anas Prayuda Utama.
0: Anas Prayuda Utama. Umurmu berapa Mas Anas?
2: 23.
0: 23?
2: Iya.
0: Koremu tua banget. Soalnya kumismu gitu. Kamu memang sengaja melihara kumis seperti itu?
2: Iya.
0: Coba ini Mas Anas ini panggilannya Mas Anas
2: Yuda.
0: Oh Yuda, Mas Yuda ini kalau kumisnya dipotong, dikerok, kamu pasti kelihatan muda.
2: Iya.
0: Iya kan? Ya. Oh, memang kamu pengen kelihatan tua gitu?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Karena nanti pulang, tak saya. Karena kumis itu enggak ada hadis untuk memelihara. Kalau jenggot, ya. Makanya kalau kumis itu kok mau kerok itu bagus. Karena kamu kelihatan tua banget. Kamu harus tak makeover kamu.
2: Iya.
0: Mas Anas rumahnya mana?
2: Sindurejen.
0: Mana itu?
2: Jogja, Wirobrajen.
0: Oh, daerah Wirobrajen. Pekerjaan Mas Yuda apa?
2: Tahu, ini tuh, buat tahu crispy.
0: Kamu goreng apa buat tahu?
2: Goreng.
0: Jualan?
2: Jualan.
0: Jualan sendiri?
2: Iya.
0: Tahu?
2: Tahu crispy.
0: Crispy.
2: Ikut orang?
0: Oh, kerja tempatnya orang. Tahu crispy apa namanya?
2: Gopek.
0: Gopek? Kenapa dinamakan gopek?
2: Ya,
0: karena harganya gope.
2: Dulunya harganya 500.
0: Nah, sekarang
2: 5.700.
0: Oh, enggak 2.700 itu. Kalau 2.700 malah saya enggak mau beli. Pasti kada luar sah. 2.700. Kamu ikut kerja sama orang. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Jam 9 sampai jam 7.
0: Sorry, Gus Mita boleh tanya, kamu digaji berapa sehari?
2: 1.800.000
0: sehari? Wow,
2: sebulan.
0: Oh sebulan. Kalau gue 1.800.000 sehari, jaroh langsung pengen melu goreng tahu crispy tak kan Dani? Mas Yuda sudah punya istri, keluarga?
2: Tereng.
0: Uangnya gajinya 1.800.000 itu untuk apa?
2: Untuk membahagiakan ibu.
0: Oh, jadi gajinya untuk ibumu. Ibumu umur berapa?
2: Ya sekitar 58.
0: Jadi kamu sekarang mikirnya ibu ya, belum mikir kamu sendiri ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Yuda. Terus kamu punya masalah apa atau pengen tanya apa Mas Yuda?
2: tentang ibu.
0: Tentang ibu, kenapa lagi ibu?
2: Hukum suami sering kaget istri. Suami selingkuh. Suami tidak menafkahi istri dan anak. Suami tidak mengazankan anak lahir. Saya dulu tidak diazankan. Diazankan sama dokter kata ibu.
0: Lah bapaknya posisinya di mana? Kenapa yang ngadain kok dokter? Saya juga gak ngadani anak saya. Neng Meka itu lahir pas saya haji. Saya haji. Saya pertama kali haji melalui Kanomas itu lahirnya Neng Meka itu tahun 2015. Mas-mas Adki sama. Posisi saya di Jakarta. Saya kerja di Cakung, Kepala Cabang Primagama. Jadi bunda itu saya ajak pulang hari Jumat. Perkiraan itu lahirnya masih bulan depan. Hari Minggu, Minggu Legi, tahu-tahu lahir. Neng Meka juga sama. Seharusnya sebulan baru lahir, saya berangkat haji, lahir. Jadi saya juga gak ngadani. Tapi gak ngadani saya bukan karena saya menghindar. Karena memang keadaan. Lah orang tuamu gak ngadani kenapa bapakmu?
2: Ya punya istri lagi.
0: Oh, gimana ini Mar? Terus jadi pas kamu lahir, bapakmu sama istri yang lain. Terus termasuk gak nafkahi
2: ya
0: ibumu dan dirimu. Nah, terus kalau itu jadi satu pertanyaan berdasarkan pengalaman hidupmu gitu toh.
2: Iya.
0: Oh. Jawab Beb.
3: KDRT bareng.
0: KDRT bareng. Jadi begini ya, Le. Saya itu baru ngerti ini. Tapi sebenarnya iki lak tak terangke. Aku ora pengen karo jaros sebenarnya. Coba ayatnya dibaca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ini memang jamak. Allah menciptakan banyak pasangan. Yang kemudian di ayat lain azwajan itu jumlahnya berapa? Fankihu mato balakum minan nisa masna wasulasa waruba. Nikailah perempuan yang top, yang baik. Masna 2, wasulasa 3, waruba atau 4. Jadi kalimat azwajan berpasang-pasangan itu maksimal 4. Tapi lucunya apa? Ketika berbicara sakinah, litas kunu ilaiha. Ilaihanya itu untuk mendapatkan sakinah, supaya keluargamu sakinah. Ilaiha, bukan ilaihinna. Bukan jamak tapi tunggal. Kalau kamu pengen sakinah dengannya, dengannya itu sebenarnya satu kan, huwahuma hum hiyahuma hunna. Jadi kalau ha itu berarti mufrad apa jamak? Ilaiha itu mufrad apa jamak? Ilaiha kok jamak? Mufrad. Kalau ilaihim itu jamak atau ilaihin. Nah, banter salah Fadili, langsung di pleroi karo jaroh.
3: Lali, ngelarang ngerti lali.
0: Litas kunu ilaiha, kalau kamu pengen sakinah ilaiha dengannya. Jadi walaupun Islam itu membolehkan nikah empat, tapi kemungkinan sakinah itu lebih cenderung kepada ilaiha, bukan ilaihinna. Istri satu saja banyak masalah le, apalagi banyak nggak percaya takono jaro. Masa ya begini? Kono Yani nih, kono Yani, Yen, nih kono Bubun, nih kono Yani, sing iso ngono mung jaro tangan ini. Sing paling mumet aku, karo bunda, lah abah ki mumete siji. Sesuk sowan nganggo Yani, sesuke sowan nganggo Puput. Dadi kok ngamplopi loro-lorone aku. Saya ingin ini, pelajarannya begini. Kamu sebagai laki-laki, kalau kamu anggap perilaku bapakmu itu salah, please, soal itu jangan pernah kamu contoh perilaku bapakmu. Tapi ingat, kamu enggak boleh membenci bapakmu bagaimanapun kamu hadir di

0: ya. Bapakmu namanya siapa? Didoakan. Mudah-mudahan sehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut, lanjut. Cewek, cewek, Mas Hero. Kemudian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak siapa namanya?
1: Namanya Tuti.
0: Tuti? Untungnya Metu Didi. Pada ini juga Dwi Astuti Ningsih. Astuti aslinya tukang tipu. Mbak Tuti dari mana Mbak Tuti?
1: Dari Prambanan.
0: Oh, dari Prambanan. Sudah berkeluarga?
1: Udah. Sudah. Dulu.
0: Udah dulu. Terus sekarang?
1: Sekarang belum.
0: Loh?
1: Udah bisa.
0: Oh, perawanan second.
1: Barang bekas gitu.
0: Oh, bukan kok barang bekas. Perawan second. Janda. Jaroh sepuin terus lagu lagi. Janda. Pak Dandrem langsung, Pak. Gus Jaroh pinter Gus. Gus Jaroh pinter bah. Janda. Anaknya berapa Mbak Tuti?
1: Dua.
0: Pekerjaannya apa Mbak Tuti? Anu, suamimu meninggal apa duntal garangan?
1: Duntal garangan. Duntal
0: garangan. Jen. Mbak Tuti kerjanya apa?
1: Serabutan, Pak.
0: Oh, serabutan. Serabutan itu apa saja yang kamu lakukan? Apapun.
1: OP.
0: OP pernah, ya, terus?
1: Pernah. Jualan juga pernah.
0: Jualan juga pernah.
1: Yang antar jemput anak teman juga pernah.
0: Yang penting dapat duit ya.
1: Iya.
0: Untuk mencukupi kedua anakmu.
1: Betul.
0: Anakmu umurnya berapa, Dok?
1: Yang besar 16.
0: Yang kecil?
1: Yang kecil 9.
0: Sekolah di mana yang besar?
1: SMK.
0: SMK yang kecil?
1: SD.
0: Oke. Okay. Terus apa yang ingin kamu sampaikan? Mau berkeluh kesah atau mau bertanya atau mau apa? Boleh. Siapa tahu mantan suamimu lihat, tunjukkan bahwa kamu mampu hidup tanpa dirinya. Semangat.
1: Kenapa ya, Pak? Kalau seorang ayah kalau udah pisah sama istri itu nggak mau nafkahin anak. Kebanyakan lepas dari tanggung jawab.
0: Gus Jaroh jawab aku ora. Terus saya mau tanya Bapak Ibu, adik-adik mas-mas semuanya, Mbak-mbak, ada enggak istilah mantan anak? Kalau mantan istri? Itu artinya apa? Kamu boleh enggak suka dengan ibunya, tapi suka enggak suka itu anakmu, darah dagingmu. Itu tanggung jawabmu. Kok ada laki-laki seperti itu ya, nyuwun saya, pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhir. Kamu bagaimanapun sebagai perempuan, ketika udah pisah ya kamu orang lain. Ya. Tapi anak itu darah dagingmu. Yang artinya apa? Tanggung jawabmu tetap melekat kepada anakmu walaupun kamu sebagai laki-laki sudah berpisah dari istrimu. Makanya tadi saya bilang ada mantan istri, tidak ada mantan suami, tapi tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan ibu. Belas suamimu nggak pernah datang, mantan suamimu?
1: Tidak. Tanya kabar anak aja juga nggak pernah.
0: Dok, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan kamu dapat jodoh baru yang lebih baik.
1: Amin.
0: Makanya saya sering bilang toh, bisa, wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan bahagia. Contohnya Siti Khadijah, justru dia berbahagia ketika menikah untuk yang kedua kalinya,

0: hadiahi seorang manusia yang paling mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi jadi sering-sering pengalaman paling sering jadi apa? Jadi janda Yuraina. Yaudah, kamu sekolah anakmu aman?
1: Ini besok suruh bayar
0: daftar apa?
1: Ulang sama.
0: Loh, sekolahnya di SD apa di negeri apa swasta apa?
1: Yang negeri, SMK negeri satu Kalasan ini loh.
0: Loh, negeri itu masih ada daftar ulang toh?
1: Iya, masih.
0: Daftar ulang berapa yang SMK?
1: Yang SMK kemarin 1.200.000. Terus sama pikniknya itu 1.000.000.
0: Alah, Randi itu piknik barang.
1: Kunjungan industri, bukan
0: sudah, piknik. Sudah, Abah bantu untuk daftar ulangnya 1.200.000.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Bakal 1.200.000. Langsung bayar ya, Dok ya, ditungguin Bunda.
1: Iya, Pak. Matur nuwun, Pak. Ya.
0: Kamu semangat, gak usah patah semangat, tetap masa depanmu masih panjang.
1: Iya,
0: Pak. Nyo, 1.200.000 li, gebar sekolah. Alhamdulillah. Saya tuh sekarang begini, Mi Umar, kalau pengajian gak ada malah bagi-bagi duit dimanapun. Ayo, mana lagi Mas Jero?
2: Oh, soal aku ini serba salah, mereka juga salah. Wes aku tak turu wae mbak piye.
0: Codot.
3: Terus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Mbak?
4: Tari dari Kalasan.
0: Siapa?
4: Tari.
0: Oh, Tari. Nama panjangnya siapa, Mbak Tari?
4: Sri Lestari.
0: Santri ini bunda namanya Sri Lestari. Mbak Sri Lestari umurnya berapa?
4: 23, Gus.
0: Kerja, kuliah?
4: Kerja.
0: Punya suami?
4: Belum.
0: Apakah ini tanda-tanda calonnya Razak?
3: Razak udah punya anak.
0: Oh, udah punya anak tuh Razak.
3: Bisa patuh lho, Pak.
0: Woy, berarti nganu, Jak. Luweh ganteng aku tinimbang Zaidan. Nah, kenapa Pak? Ayo, Jak. Leres. Mbak Tari kerja apa?
4: Admin, Gus.
0: Admin apa?
4: Admin di toko AC.
0: Oh, toko AC. Oh, berarti nganu landelo tonggomu kepanasan tolong kalungono AC ya. Nah, kamu kerja admin?
4: Admin.
0: Oke. Hasilnya untuk apa?
4: Untuk kehidupan sehari-hari kalau sekarang.
0: Bapak ibu mau kerja apa, Dok?
4: Ibu sudah meninggal, kalau Bapak ternak.
0: Ternak apa?
4: Ternak kambing.
0: Wah, pantesan dipilih Jaro. Jaris. Sejenis kok yo, yes. Kok Jaro ngerti kan ambune podo. Jaro kayak ngerti ya sih ambune wedus sih lo. Apa Mbak Tari pertanyaannya, Mbak Sri Lestari?
4: Bagaimana cara terbaik untuk seorang anak berbakti kepada orang tuanya, terlebih ke ibu yang sudah meninggal? Untuk pertanyaan yang kedua, apakah seorang anak juga mendapatkan pahala jika niat beramal dan bersedekah untuk kebaikan orang tua yang sudah meninggal?
0: Ya, yang pertama, Nabi mengatakan begini, Al-mayitu fi qabri kal-gharik al-mughawis. Yang tadiru dakwatan talhaku min abihi au min akhihi au min sodikin lahu wa idala hikotu kanat ahabba ilahi minat dunia wa mafiha. Al-mayitu fi kobrihi, mayit itu di dalam kuburnya, entah bapakmu, entah ibumu, entah saudaramu. Kal-gharik al-mughawis, seperti orang yang terombang ambing, al-mughawis yang membutuhkan pertolongan. Ini hadis lo ya, bukan kata Gus Miftah lo ya. Yang tadiru dakwatan, dia menunggu doa. Itu artinya apa? Kalau yang meninggal ibumu, ibumu hari ini membutuhkan pertolonganmu. Yang tadiru dakwatan, nunggu dongomu, Nduk Lestari. Talhaku min abihi, kalau yang mati anaknya, dia mengharapkan doa dari bapaknya. Atau yang mati ibunya, dia mengharapkan doa dari anak dan keluarganya. Au min akhihi, atau dari saudara-saudaranya. Au min sodikin lahu. Aku kadang-kadang rada bingung, beda ke akun karo sodik ini bedanya apa? Ternyata sodik itu jauh lebih dekat dibandingkan akun. Karena sodik itu berarti konco yang benar-benar jujur. Jadi kalau yang mati temannya, dia mengharapkan dongo. Jadi mau sesok gojaro mati bisa kita dengar tadi dongonya apa? Kayak kancaku, kayak malaikat. Kancaku. Berarti kamu juga kancane Gus Jaroh sama-sama bakul wedhus.
4: Kan bapak.
0: Oh, kan bapak. Loh, jajal. Tari wani nolak Jaroh tak kandani gitu lah. Dan tatkala doa itu sudah diterima oleh mayit, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa mafia, doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Jadi kamu lebih baik kirim doa untuk ibumu daripada kamu kirim sate kelatak untuk ibumu, bahkan berikut kandangnya. Makanya kamu tetap kirim doa. Apakah ada kebaikan bagi anak yang berbuat baik untuk ibunya? Kamu baca dalam kitab Wasiatul Mustofa, itu ada keterangan soal itu. Bahwa orang-orang di dunia yang mendoakan mereka yang mati ini juga berdoa. Ya Allah, terangilah orang-orang itu kuburnya sebagaimana dia menerangi aku dengan kebaikan dan sedekahnya. Itu ada keterangannya dalam kitab Wasiatul Mustofa. Maka kalau kamu berbuat baik kepada ibumu, ibumu juga mendoakan dirimu. Maka jangan pernah berhenti mendoakan ibumu. Juga beristighfar untuk ibumu. Mbak Tari 500.
4: Terima kasih, Pak. Ya. Habib.
0: Habib. Habib mau ngasih serban sebagai mas kawin.
3: Makanya serbanku cepet
0: entek. Napa, Habib?
3: Makanya serbanku cepet entek gini ya.
0: Makanya serbanku cepet entek ada nih. Wis ora apa-apa wong murah anane ya.
3: Ikhlas aku ikhlas.
4: Terima kasih Habib. Terima kasih Abang.
0: Kok ambune ra ngene to,
4: Bib? Oh, sehat selalu, banyak rezekinya ya. Amin.
0: Wes kok bengi nggih. Turu selimutan nganggo serbane Habib. Mimpine langsung ketemu Ayub. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik.
4: Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sing sepuh, Mas Jaroh, sing sepuh, sepuh butuh banget, sing sepuh, sing sepuh. Sing sepuh, Mas Jaroh.
2: Ya, jadi gue ngubah wedus lho. Ya, sapa? Sing sepuh, sing sepuh. Ya, iya, iya. Ya, sepuh. Ya. Ini, ini.
0: Jaroh ke matanya katarak tenang loh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbah ini sing ping legarian nanti ban ini mbahnya sing ping nih kong sekitar ini. Diamok Jaroh lo. Namanya Bu siapa?
4: Sri.
0: Si Sri. Sri siapa namanya?
4: Sri
0: Yatimah. Sri Yatimah. Bu Sri Yatimah dari mana?
4: Dari Sumberjo, Katean, Ganiwarno, Klaten.
0: Oh, Klaten. Umurnya Bu Sri berapa?
4: 48.
0: 48. Masih punya suami?
4: Punya.
0: Punya istri, punya anak?
4: Punya.
0: Berapa anaknya?
4: 4.
0: Pekerjaannya suami apa?
4: Bikin areng.
0: Bikin areng?
4: Iya.
0: Kalau Bu Sri?
4: Ngabisin uang suami.
0: Jadi suami cari uang, pekerjaan suami mencari uang, pekerjaan istri menghabiskan uang suami luar.
4: Tapi maaf, sayangnya di akhir-akhir ini, setahun ini lagi tidak baik-baik saja.
0: Oh, kenapa? Kenapa?
4: Kondisi pekerjaannya lambat, ekspornya.
0: Ekspor ngeri sekali.
4: Ya, itu enggak, maksudnya karyawan, suami saya karyawan.
0: Oh, suamimu anu pekerja apa? Pengusaha ekspor impor? Oh, karyawan.
4: Kan ngaruh ke...
0: Lah dulu kamu dikasih berapa, sekarang dikasih berapa?
4: Setiap minggunya 400 ribu.
0: Dulu, 400 ribu seminggu.
4: Iya.
0: Untuk ngurusnya anak 4, makan ya. Minum. Sekarang?
4: 300, kadang 250.
0: Seminggu?
4: Iya.
0: Kalau 250 seminggu berarti sebulan 1 juta?
4: Iya.
0: Oh. Cukup?
4: Iya.
3: Kamu itu 20 juta apa?
0: Terus, apa yang menjadi masalah Bu Sri hari ini? Apa yang Atta mau disampaikan apa?
4: Saya mau tanya sedikit curhat ya.
0: Ya, boleh.
4: Di dunia, di kehidupan saya beberapa tahun yang lalu, saya bisa dibilang penuh kemaksiatan.
0: Udah punya keluarga loh, masa maksiat?
4: Iya, benar. Terus di 3 tahun terakhir ini, saya itu kali. Saya mendengar pas di akhir itu anak saya berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Dia bilang dengan kusuknya, amin, amin, amin. Dan saya baru mendengar sekali itu. Sampai luas

0: Dek, mama kan masih hidup, aku bilang gini. Kenapa di doain? Mama kan sering marah-marah sama bapak, sama sering berantem gitu. Terus kok anehnya ya, di saat saya itu berusaha memperbaiki, berusaha saya itu menuju ke jalan kebaikan, malah kehidupan saya itu penuh dengan cobaan. Dihantam faktor ekonomi, setahun ini dihantam faktor musibah-musibah. Tiga minggu yang lalu saya nyaris ketimpa pohon pas waktu jemput anak saya. Alhamdulillah kami selamat, tapi sarana kendaraan saya ringsek.
1: Bulan kayu.
0: Iya. Sampai sekarang di bengkel belum selesai diperbaiki. Terus yang mau saya tanyakan, saya itu sampai kudu misah apa kepiye gitu di saat saya ingin menerima ujian itu gimana ya Gus?
1: Ya, oke. Yang pertama Bu, dalam apa itu surat Al-Ankabut itu disampaikan oleh Allah, janganlah kamu mengira beriman sementara kamu belum diuji. Jadi orang itu kalau mau baik itu pasti ujiannya banyak. Ujiannya banyak. Nah, ketika diuji itu, yang perlu Bu Sri ingat satu. Ada kalimat, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang baik. Itu artinya apa? Kalau ibu ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah, jadilah orang baik. Makanya kemana-mana dikatakan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang baik. Itu artinya apa? Sebesar apapun ujian yang Ibu Sri terima, tolong jangan berhenti menjadi orang baik. Salah satunya menjadi orang baik apa? Jangan pernah berani lagi dengan suamimu, apapun keadaan ekonomi suamimu. Jangan pernah marah-marah lagi sama suami. Itu akan menjadi teladan yang jelek bagi anak-anakmu. Apalagi sampai anak bisa mengatakan ibu sering marah-marah sama bapak. Makanya diusahakan kalau sampai berantem itu tolong jangan dilihat oleh anaknya. Sing lucu iki lho, supire ning Mekah itu. Itu kalau berantem di rumah karena rumahnya kecil, itu pergi ke tengah sawah. Jadi goncengan motor, istrinya diajak keluar. Itu di tengah sawah baru padu. Tang tang. Setelah selesai padu, puas, pulang goncengan lagi. Gitu, Bun. Jadi supirnya Neng Meka itu kalau berantem sama istrinya, Bu, itu berangkat ke sawah, Pak Uman. Sampai tengah sawah, dia berantem. Selesai. Salaman pulang, selesai. Lo iso ngono apik banget lo, contohnya, Beb. Jadi lah, gue padu aja nih ngarepe jamaah, seorang bojomu. Ndulik nih kamar mandi. Makanya saya sarankan, kamu kalau menikah besok dengan cewek Arab saja. Jadi kalau cewek umarah, kamu dengarkan, serasa mendengarkan tartil Quran. Pokoknya jadilah orang baik dan jangan pernah berhenti jadi orang baik ya Bu ya. Udah 500 ribu untuk Bu Sri.
0: Ada satu lagi Gus.
1: Apa?
0: Saya tuh sempat gini, apakah musibah saya itu atas karma saya atau gimana?
1: Islam tidak mengenal karma, tapi ingat, seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Menuai apa yang dilakukannya. Ingat mayazro yahsud, barang siapa menanam pasti dia menuai. Makanya tanamlah yang baik, maka kamu akan panen yang baik. Ya, makasih Bu Sri. Udah nanti dulu yang lain gantian, nggih. Nggih. Pun Bu Sri. Lagi bae napa? Lho kok teng kono.
2: Sebab Pancasila.
1: Angsal kalih, Pak. Namanya siapa? Yang satu siapa?
2: Pun sakmene tadi pun kula jaring itu lho. Nggih.
1: Namanya siapa Mas Jarro?
2: Mbak, satu-satu.
1: Namanya siapa?
2: Yo, satu-satu. Oke?
1: Oke.
2: Yo, ini gini.
1: Assalamualaikum.
3: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Namine sinten?
3: Mbak Sastro.
1: Mbak Sastro dari mana?
3: Kulon Progo.
1: Kulon Progo.
3: Ya.
1: Dari daerah bandara tadi, Mi Umar ini. Jauh banget. Bu Sastro umurnya berapa?
3: 82.
1: 82. Tepuk tangan tuh Bu Sastro. Ini luar biasa ya. Sudah berapa kali ikut majelis di Oraji? Malam akad pahing game riki. Malam sobatan game riki. Sudah berapa tahun?
3: Mendang
1: udah lama. Masih punya? Dulu pernah saya kasih uang. Masya Allah. Mbak Sastro masih punya suami mbak Tan? Oh, udah berapa lama gak punya suami?
3: Pun sada. Pun sada.
1: Bun janda, kali Habib Zaidan purun boten.
3: Boten.
1: Oh, boten. Ya Allah, Beb, wong tuwa nolak awakmu, Beb. Mbak Senda, kok Mbak Senda Mbak Janda? Mbak Sastra, nyuwun jawab pendamelane napa pekerjaane napa di rumah?
3: Kerjaane golek uwuh.
1: Patos uwuh. Masih bekerja sampai hari ini. Terus pada suwo dibayar pinten?
3: Pakan wedhus.
1: Oh, damel pakan wedhus. Wes jaroh meneh. Insya Allah melihara kambing. Wedhuse pinten?
3: Kali.
1: Terus untuk makan sehari-hari Mbak Sastro dapat dari mana?
3: Di pakani anak.
1: Oh, di pakani anak. Dikasih makan anaknya.
2: Diparingi dahar. Ampun dipangani ya Bu.
1: Didari kali anak-anak iki. Teng dalem kali sinten manggone?
3: Kali anake, kali putune.
1: Oh, kali putune. Umpama kula aturi arta kagem napa?
3: Kangge seneng-seneng.
1: Dikasih uang untuk seneng-seneng. Lah, seneng-senengnya nopo?
3: Ngaji.
1: Eh?
3: Ngaji.
1: Oh, tak pikir karaoke apa-apa.
3: Boten.
1: Oh, mbak. Mangkat, mbak. Lah, tindak mriki numpak nopo?
3: Numpak.
1: Bis. Bayar pinten?
3: Peket.
1: Seket ewu? Pestu. PP 50 ribu. Masya Allah, ngimpun. Mbak Sastro kita kasih 1 juta.
3: Alhamdulillah. Ini kaya diparingi to lan njenengan.
1: Mriyen nanti kula paringi. Oh, bu, lebaran. Lebaran kita tindak mriki. Kula dongake nggih, Bunda dongake nggih. Moga-moga Mbak Sastro panjang umur nggih.
3: Amin.
1: 82 tahun.
3: Amin.
1: Tasik anu, cerdas mangan payek.
3: Mboten.
1: Oh, mboten.
3: Pun prei kali payek.
1: Pun prei. Lah kali cang ganteng prei mboten ngoten niki. Bib Zaidan dengake napa?
2: Kula seksi, Mbah. Sak umur urip ora tau ditolak wong wedok jenengan tok sing wani nolak. Seneng apa? Alhamdulillah. Sastra luar biasa.
1: Mbah Sastra sehat-sehat nggih.
3: Amin.
1: Apa dongake nggih? Nggih, Bunda dongake. Nggih, ya tentu setunggale, Ibu setunggale. Setunggale 1 juta. Nggih, alhamdulillah.
2: Wedhus.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum,
1: Mama Sakut. Alon-alon, assalamualaikum, alon-alon. Napa? Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Namine sinten?
4: Pujawiyono.
1: Pujawiyono. Yuswane pinten usianya?
4: Kelahiran tahun 40.
1: Kelahiran tahun 40. 2025 dikurangi 1940. 85. 85 tahun jenengan. Subhanallah. Rak, anggo sih, tasik kagungan garwa.
4: Betul.
1: Oh, betul.
4: Garwa kula sampun sedo setahunnya nembe kalau dek setu kliwon.
1: Oh, setahunnya nembe wingi. Dalamnya pun di.
4: Kula namung tunggalan meriki.
1: Oh, tunggalan meriki. Tasik nyambut damel betul.
4: Ya sampun 5 tahun ini kula pun betul nyambut damel nopo-nopo.
1: Lah terus damel dahar saking pun di.
4: Ya namung so singanu terus saya ngopeni ke mungkut ngeret ke cempe.
1: Oh ngeret ke cempe.

0: Pangestu jenengan kelahiran 40.
1: Insyaallah
2: sing jenengan pilih kabeh wedhus kabeh to.
0: 1940 itu berarti 85 tahun lho. Kula meh takon, rahasiane jenengan awet, sehat napa mbah rahasiane? Kula dituturi, kula dinasihati, supaya panjang umur, awet, sehat kados Mbah Pujawiyono napa resepe?
3: Lah kula nggih mboten saged sekolah zaman perjuangan dek geger rondoleh nipong niko kula disen dipinggol niku pun saged bakul.
0: Oh ya berarti bener 85. Terus supaya awet, sehat napa rahasiane?
3: Remen
0: apa?
3: Remen pikirannya.
0: Nah itu loh, tenang no pikirmu cah, tenang no pikirmu, gak usah kebanyakan mikir tak Kandhani. Nah, los, buru pikir los, ojo baperan, los akan mikir. Terus napa malih?
3: Anak kula niku kathah.
0: Anaknya pinten?
3: 8.
0: 8.
2: Anak kula tak dabel anak 12, Mbah. Ben panjang umur.
0: Iki karo sapa?
2: Putune jenengan enten, Mbah? Putune jenengan enten?
3: Putu kula sampun 13, buyut kula setunggal dados.
2: Ngon, stri enten, Mbah, buyute. Buyute stri napa jaler?
3: Buyute.
0: Pilih buyute apa karo Mbah buyute?
2: Stri, Mbah.
0: Sekarang tahun kalau buyutnya besok umur nikah umur 20 tahun berarti Habib Zain harus nunggu 16 tahun. Luar biasa. Oke, jadi rahasianya kok remen aja gak akan mikir nggih. Nggih. Jenengan tasik saged darno apa mawon?
3: Kula niku niki nganurin simbah kula daleme anu niku pundi?
0: Pundi?
3: Mbah kula Mbah Harjo Slamet daleme Tundan.
0: Mbah Harjo
3: Slamet.
0: Slamet daleme Tundan. Lah jenengan tindak mriki numpak napa wau? Nitih napa?
3: Namung boncengan pit kalih rayi kula.
0: Boncengan? Boncengane nyengklak napa megagah?
3: Nggih rupo mateng wong yang sepuh kok.
0: Napa engke ngeten? Oh nggih. Nyengklak namine nggih mboten megagah kah nggih.
3: Mbah Harjo anu daleme manggal.
0: Oh daleme manggal. Nggih.
3: Dadi mbah-mbah kula niku
0: Mbak itu lebih merigi. Iya, yeah, nama Male. Iya, mungkin. Mungkin nggak terbangun. Lah, mungkin suara aneh. Masa, mungkin Bib Zaidan suruh hati ngantin. Ya, nana. Ya, nana. Ya, betul mau ngantin mamon, mungkin.
3: Iya.
0: Iya.
3: Dan ramotan dan pondotan ribis kucing niko.
0: Iya.
3: Dari resendet.
0: Kalau
3: nak kirim simbah,
0: niku
3: kutangane simbah niku ngane joben dok. Sesuk niki gak kene niki papa neng gak Rejo Mulyo gak Keraton Arto ngata niku simbah.
0: Mbah tahun pinter ngendikan ngata niku. Tahun pinter niku.
3: Gak zaman gak kirim niku.
0: Ngendikan itu beri. Ngomong beri pun saya bu.
3: Lalu dok, yuk ngirim kenderan simbah niku.
0: Gak, bukan baik ngendikan apa? Ojo sesok kene gak beri pun.
3: Gak. Riki-niki sesok ngen Rejo Mulyo ngen Keraton Arto.
0: Masya Allah, amin-amin ya Allah.
3: Mbah Kulo Mbah Harjo Slamet Manggal.
0: Simbahnya ngendikan ngoten teman-teman manggal.
3: Sik Tundan.
0: Amin-amin-amin-amin ya Allah, amin-amin.
3: Saestu niku mboten
0: nggih. Itu Mi kan orang enggak bisa bahasa Indonesia. Jadi dulu mbahnya ketika beliau kecil itu pernah bilang, tempat ini besok akan jadi tempat yang menyenangkan dan banyak uang, seperti keraton katanya Bu.
3: Nggih.
0: Insyaallah.
3: Jane simbah kula muring ngoten.
0: Nggih, Bun. Sakniki jenengan lak kula aturi yatra damel tumbas napa damel napa dhuite.
3: Nggih, kalih kula nggih jajan, kalih kula nggih remen-remen.
0: Waduh.
1: Seneng aku remen-remen.
0: Remen-remene napa?
3: Remene jajan, remen.
0: Jajane jenengan suk jenengane jajan napa?
3: Angge sing kula remeni ngoten lho jajan. Nggih,
0: napa jajan napa remene? Napa? Sebelah. Remene jajan napa remene? Remene jajan napa?
3: Isok jajan dawet, isok jajan napa ngoten.
0: Oh, dawet.
2: Rahasia no, rahasia Mbah ya. Ngerti. Rahasia lah. Remen-remen Mbah,
1: tenang.
0: Umpama kula tawani damel jajan, nger

0: ngrasake duit pinten.
1: Nggih,
0: sak sesane
1: Mas Agus
0: rehat sing Mas. Agus.
2: Mas Agus itu tukang son.
0: Padahal Mas Agus itu tukang son ta kandhani. Niki namine sinten iki?
1: Dereng wong
0: ngertos. Dewan plan iki sinten?
1: Pak Gustita.
0: Sorry, sanggon lu tetep kondang aku le kalau kowe iki le.
2: Pak Agus
0: nggih. Pun, kaya apa ya mbak ya? Pun, wow ngendikane mbak jenengan apik banget dadi nggon rejo, keraton macem-macem. Ternyata niki saat niki pun mulai terbukti. Tak kasih 2 juta. Teman-teman apa jalak 2 juta teman-teman apa?
1: Saestu ya Mas Agus ya pun mboten anu gawe-gawe lho kula. Kali iki tuku jangane Mbah Biyut riyen iki ngoten niku.
0: Nggih. Saniki Mas Agus dungake napa Mas Agus?
1: Mugi-mugi paringi rejo mulya tambah rejeki ning kathah. Kraton Arto.
0: Tak kaya 2 juta dhewe mriku. Remen-remen.
1: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam.
3: Tos. Ini gak gampang. Makanya yo. Larang pengen murah yo bojomu kon ceramah. Lah itu sudah saatnya latihan meninggalkan dunia. Kalau enggak mau seperti itu, dunia yang pasti akan lebih dulu meninggalkan kita. Banyak Bapak Ibu orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Saya ulang ya, ini soalnya kata-kata filosofi, kalau enggak dijelaskan mesti enggak paham. Soalnya saya tengok dok ini rupanya ayu-ayu tapi banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Dia memiliki banyak kekayaan dunia tapi dia sudah tidak lagi bisa menikmatinya. Itu kan sama halnya dengan sudah ditinggalkan oleh dunianya. Rumahnya megah, mewah, indah kayak istana, tapi dia enggak betah, enggak kerasan tinggal di rumahnya, malah lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Bolak-balik opname. Ini kan pelajaran. Hei, Eko, rumahmu yang bagus, joglomu yang banyak, gede-gede, sudah mulai kau tinggalkan. Berarti kan sebentar lagi akan kau tinggalkan selamanya. Soalnya wis tuwa, ketoke kau wedi.
4: Aman, Pak.
3: Ngono. Banyak kok mempunyai kekayaan dunia berlimpah tapi dia sama sekali enggak bisa menikmatinya. Duitnya searat-arat, triliunan, tapi setruk berat. Uripe lho, Nduk, ruang ICU. Padahal duit triliunan, makan minum impus, bahkan dia sudah pakai alat bantu napas, apa itu namanya, oksigen desol, ventilator, malah iku ngarani tabung LPG, mawur, duit triliunan tapi dia makan minum impus, maaf. BAB pipis diselang. Apa gunane apa gaene ndek duwe? Sapirang-pirang. Urip ndok ruang ICU, duite triliunan uripe cuma. Sapa ngomong mirip-mirip? Matur suwun. Kayak apa?

0: mau api-api tapi semper sing numpai mobil malah supire pembantune dene numpak geledekan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
1: Iya, Andre.
2: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
1: Aku mau kopi aja deh.
2: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
1: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
2: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
1: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
2: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
1: Wah, mantep tuh Habutop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Rohman alias Robert. Alamat Jenderal Arifin Timur, RT 03, RW 03, Bobatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Saya mau berbagi pengalaman ke semua pendengar radio. Sebelum saya mengkonsumsi dan beli Habutop, saya punya keluhan lutut, kaki terasa sakit, kepala sering terasa pusing, susah tidur. Tapi setelah mendengar iklan dari radio, saya memutuskan beli dan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur. Alhamdulillah segala keluhan sakit saya bisa terobati. Saya sudah beli Habutop yang isi 200 kapsul sampai 7 botol. Mari pendengar radio, apabila mempunyai keluhan sakit seperti saya, segera konsumsi Habutop. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Kan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
6: Nih, kakak minta tetes mata dong.
7: Tumben. Ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
6: Jangan ngomel dulu atuh, Mi. Mana obat tetes matanya?
7: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam dulu, sabar, kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
6: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
7: Diam, gak apa-apa. Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata ya pakai Vitama sama mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
6: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
7: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
6: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
7: Walah bocah.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
0: Bukan hanya perih sekali.
1: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di Otik Apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pit Kemiri, Purworejo.
1: Dan agen Star FM.

0: banyu karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
0: Kepak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa, jel?
1: Ya, Habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum Habutop.
0: Ya, si Cimaning. Nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, jel?
1: Ya, Habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah, jel sih kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM

Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Pitama dan Pimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah.

0: kata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Pitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Pitama, membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Apotek Wonokromo, alamat Jalan Tawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal
3: 98.4 Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, apa kabarnya nih Sobat Stray FM dimana pun berada. Wah, seneng banget ya malam hari ini Faris kembali lagi di DMK. Edisi hari ini hari Kamis malam Jumat, tepatnya di tanggal 9 Juli 2026. Selamat malam deh buat yang lagi pada monitor. Semoga semuanya kabarnya sehat, bahagia, dan semangat juga di malam hari ini ya. Yang mau bergabung, seperti biasa Faris buka kesempatan Anda. Untuk yang mau atensi, boleh kirimkan segera atensi Anda di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984.

tepatnya lagu barusan dimunculin pertama banget dari Imam Asarifin ya, dengan Tiada Duanya. Tiada dua. Tentunya malam hari ini masih bersama Habu Top, Herbal, Ramun Arif yang paling top. Ada Sultana, Vitama, Vitapedi juga temboronya ya. Yang malam hari ini mungkin lagi sedikit santai karena mungkin setelah siaran bekerja atau mungkin juga siap-siap buat lembur juga selamat malam. Yang juga mungkin hari ini lagi libur juga karena musim libur sekolah juga gitu ya. Barangkali juga ada sedikit yang lagi pada liburan ya, pulangnya malam. Apa udah persiapan ini ya? Persiapan buat masuk tahun ajaran baru biasanya banyak banget yang perlu dipersiapkan gitu ya. Oh, kalau gitu Faris munculin lagu berikutnya dulu, ada siapa nih? Cinta Karet. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di sini aja. Di 98.4 Radio Star FM Kebumen DMK Dangdutnya.

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
2: 98.4 Stara FM.

Setelah gue ada selamat ulang tahun ya, spesial buat yang mungkin hari ini lagi pada ulang tahun gitu kan. Dan biasanya kalau identik ulang tahun itu apa sih? Biasanya dapat kado ya. Kadonya semoga bisa membuat hidupnya jadi lebih baik. Lagi menikmati suasana malam juga, selamat malam deh. Dan barangkali juga ada yang sedikit sedih juga karena memang kesehatannya belum pulih juga. Dan kemarin mungkin cari obat, belum ada yang cocok gitu ya. Udah kesana kemari belum ada perubahan gitu kan. Gak perlu khawatir lagi, sekarang sudah ada yang namanya Habutop Herbal, ramuan Arab yang paling top ya. Produk herbal ini sudah aman banget. Kenapa? Karena sudah terdaftar di BPOM ya. Halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Untuk manfaatnya sendiri, Habutop itu bisa banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, apa aja sih yang bisa dibantu dengan menggunakan Habutop itu? Habutop itu manfaatnya bisa banget buat membantu menyembuhkan asam urat, stroke, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, terus juga yang punya asam lambung, penyakit mah juga ya. Sering banget kesemutan juga, atau mungkin barangkali punya vertigo, migrain ya. Sering banget tuh masuk angin, sering banget krokan gitu kan, batuk, flu pilek, dan sebagainya. Nah, ini pertanda bahwa daya tahan tubuh Anda perlu dibangun ya. Perlu diperbaiki lagi. Kalau sering banget sakit gitu ya, dikit-dikit sakit, wah harus banget gak sih? Minum Habutop harus banget ya, karena Habutop itu fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kuat, penyakitnya minggat ya guys. Oke. Yang pengen tahu lebih lanjut tentang Habutop, boleh info aja gitu ya. Barangkali mungkin mau tanya-tanya dulu, mau konsultasi dulu boleh. Lewat nomor register FM Kebumen di 0851-8606-9984-nya. Mas Faris, ini kalau misalnya penyakit ini bisa gak sih pakai Habutop gitu ya? Misalnya mau tanya boleh gitu. Ini kalau misalnya diminum barengan sama obat dokter bisa gak sih? Bisa, boleh, aman kan. Yang penting dijeda 2 jam gitu kan. Nah, cara minumnya gimana sih itu Habutop? Cara minumnya tuh gampang banget, sehari itu 3 kali ya. Sehari 3 kali dan menggunakan air hangat minumnya biar lebih terurai, cepat terserap gitu dalam tubuh gitu ya. Dan pastinya juga nanti proses detoksifikasinya ini melalui air keringat dan juga air seni. Jadi gak ada efek sampingnya sama sekali ketika Anda minum Habutop ya. Habutop sendiri terbuat dari apa aja sih? Ramuan herbal Arab ini terbuat dari Habatus Sauda dan berbagai macam kandungan herbal rempah-rempah asli Indonesia. Yang pastinya punya banyak sekali manfaat buat kesehatan. Jadi gak perlu takut lagi minum Habutop ya. Habutop itu produknya herbal alami, sudah dikemas dalam bentuk kapsul. Oh gitu. Dan ya, kalau pengen beli Habutop di mana sih? Banyak tersedia ya di apotek-apotek dan juga di agen yang terdekat. Untuk yang berada di wilayah Kota Winangun bisa langsung beli aja di apotek Taher ya, Taher Farma di daerah Jebor, Kota Winangun, Kebumen. Tapi serabatkan juga di apotek Sumber Waras Jalan Raya Kota Winangun. Dan juga ada di agen Tejo Ragil Saputra di Komplek Pasar Baru Kota Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Ada juga di apotek Jakbar ya, Jalan Raya Pagedangan situ. Terus juga untuk yang berada di wilayah daerah Perembun, silakan bisa langsung belajar ya.

Apotekasi Terjalin Prambon di Timur SMP Negeri 1 Prambon. Anda bisa mendapatkan juga di Apotek Benorowo ya, buat yang berada di wilayah Benorowo. Halo, buat warga Ambal, stoknya masih banyak, silakan baru diisi ya di Apotek Ambal. Bagi yang membutuhkan Habuto bisa langsung ke Apotek Ambal di Barat Pasar Ambal. Buat warga Ambal, buruan aja sebelum kehabisan Habutopnya, diborong-borong lagi ya. Sekarang sudah diisi lagi banyak. Terus juga di daerah Bocor, Bulus, Santren, terutama buat yang berada di luar Bulus, bisa langsung ke Apotek Yakin Sehat. Atau bisa dapatkan di Apotek Insan Sehat Bocor juga di situ ya. Banyak stoknya sudah kita isi lagi banyak juga, yang kemarin kehabisan stok di situ sudah kita isi lagi. Ada juga di daerah Klirong ya, bisa dapatkan di Apotek Al-Huda 3, depan Pasar Dorwati Klirong. Atau dapatkan juga di Apotek Cahaya di daerah Klegen Wonosari Klirong. Terus bisa dapatkan di Apotek Podomari ya, daerah Bendogarap Klirong. Terus juga bisa dapatkan juga di daerah Petanahan, bisa langsung ke Petanahan Farma ya, dekat Pasar Petanahan, atau di Apotek Tire Farma Jogomertan di dekat Baldes Jogomertan. Kalau untuk yang berada di Puring bisa langsung ke Apotek NS Parang Puring depan Puskesmas Puring, atau bisa di Apotek Pas Sehat Puring dan juga di Apotek Tunggal Sehat Puring. Sama di Apotek Salsabila Puring ya, dekat Pasar Woton Wetan Puring Kebumen. Kalau di Kuarasan belinya di mana? Halo warga Kuarasan, bisa langsung aja ke Apotek Untung Farma yang di daerah Buayan Kuarasan, situ dekat ya, bisa ke Apotek Untung Farma Kuarasan. Kalau di Seruweng belinya di mana? Langsung aja ke Apotek Kiansyah depan RSPKU Muhammadiyah Seruweng. Kalau di Kewayuan di Taher Farma Kewayuan Pejaguan dekat lampu merah situ ya. Sama di Apotek Pramudia di dekat Pasar Keputihan Kewayuan Pejaguan. Kalau wilayah kota belinya di mana? Langsung aja ke Apotek Al-Huda ya, daerah Wonoyoso, atau di Al-Huda 2 depan Pasar Martokondo. Bukan intan berlian. Yang udah bergabung di WhatsApp-nya Faris baca-baca dulu ya, dan Mbak Sri di Purworejo malam hari ini katanya akan gabung lagunya tiada duanya nih. Salamnya buat ibunya lagi monitor, Ibu Yati, Bunder, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Bu Danip, Mbah Putri, Ibu Ayok, ada Pak Sutar, Mama Bawel, Mbah Bubut, Mbah Warid, Mbah Ahmad, Putri Selatan, Mbah Sakinah, Ibu Karmina, Mbah Ya juga, Mbah Yanti Maron, Ibu Asi, Mas Oyong ya. Oke, okay. Thank you Mbah Sri. Next ada Mbah Bubut, selamat malam juga, waalaikumsalam nih Mbah. Salamnya katanya buat Bu Asi, Bunder, Mihani, Puyati, ada Mama Nomi, Mama Wulan, Papa Tur, Bupatur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal juga, Mama Astri, ada Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri, Mama Ririn, Pak Hafi Jambi, Pak Ahmad, dan semuanya aja pokoknya. Lagunya Cinta Karya tadi udah muncul ya. Malam juga buat Bu Kumis, lagunya dan asmara nih Ica Trisnawati diputer ya. Terima kasih, sehat selalu, amin. Sehat selalu juga buat Ibu Kumis yang ada di Mekarsari, Kutuinangun ya. Saat malam juga buat Andre, ikutan gabung malam hari ini. Katanya mau lagunya Selamat Ulang Tahun. Dan mau ngucapin selamat ulang tahun buat Ratu Julit alias Mbak Sibat. Semoga panjang umur, sehat terus, dan pokoknya doa-doa terbaik untuk dirimu katanya. Oh, si Julit lagi ulang tahun. Oh, jadi kapan nih makan-makannya Julit? Spesial buat Sibat katanya lagunya Selamat Ulang Tahun. Oh iya, ya oke oke. Salamnya buat yang lagi dengerin aja sobat Star FM Kebumen dimanapun berada. Buat Faris selamat siaran aja, terima kasih, sama-sama. Halo Mbak Yaya. Mbak Yaya cuantik. Di belakang lagi ada Bambang Bagelen yang juga monitor malam hari ini. Katanya salamnya buat semuanya aja, mat malam kumpul bersama keluarga. Sambil dengerin DMK Radio Star FM Kebumen. Kak Farisnya salah tugas ya, lagunya Hari-Hari Cinta. Otre, di belakang lagi, waalaikumsalam Mas Faris, aku lagunya Rembulan Malam ya, dari Pak Tono di Kebumen. Halo Pak Tono, salamnya katanya buat Mas Mame sama Tante Sri katanya. Oke, thank you buat Pak Tono yang ada di Jalan Wilis ya. Terus juga ada lagi Bunder yang udah monitor. Oh iya iya iya. Julit lagi kalem katanya. Oh, gak dapet kado ya, jadi kalem ya. Udah dikasih kado apa Julit? Belum dikasih ya. Kayaknya udah dikasih ini ya, bakso granat. Terus juga
Spesial ya. Selamat malam juga buat siapa lagi nih yang udah gabung di SMS-nya, yang baru masuk ke siapa ini. Soalnya kalau SMS biasanya agak susah gitu ya, soalnya sinyalnya beda ya, seluler gitu. Di sini sinyal seluler agak kurang bagus gitu ya pemirsa. Waalaikumsalam juga Mas Faris, aku lagunya Hitam buat ayang aku di sana, dan selamat dan salam buat semuanya aja. Semoga pada sehat dan Farisnya bahagia sama keluarga tercinta. Siapa ini? Oh ini Mbak Yanti. Oke Mbak Yanti yang di Wonosobo, thank you ya udah gabung malam hari ini Mbak Yanti. Lagunya tadi apa? Hitam ya? Hitam. Orangnya hitam. Kamu sangat-sangat ireng. Gak apa-apa, ireng juga gak apa-apa ya kan. Malah anti gores, tahan lama ya kan.

ngampus galeng dari Arab serba gede ya Rahul. Oh, emang iya. Oh, itu semangka atau apa sih, gede banget atau timun? Ya mungkin emang dari sononya udah gede-gede gitu kan. Yaudah, kita kembali ke lagu yang udah Paris siapin di sini. Spesial buat Bayanti yang ada di Wonosobo yang lagi monitor malam hari ini ya. Yang ada di daerah Karanganyar Wonosobo atau Karanganyar Wonosobo ya. Paris kurang paham soalnya daerah situ pokoknya. Dari Rita Sugidiwit, Faris munculin ada Hitam. Stay tune terus pokoknya di sini di DMK Deng Tolam Kumbi Deng Dunya. Asik banget yang mau gabung di telepon SMS nanti masih Faris tunggu ya. Yang mau gabung di WhatsApp juga silakan aja. Stay tune terus pokoknya di DMK Deng Dunya. Asik banget.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW 14 Desa Planjan.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana Bintang Padurso. Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: Masih di 98.5 Radio Star FM Kebumen. Ini mau bergabung di teleponnya malam hari ini boleh banget, silakan aja ditunggu di 0851-806-9984. 0851
1: Assalamualaikum DMK.
0: Waalaikumsalam Babaknya Nora. Apa kabar malam hari ini Babaknya Nora?
1: Alhamdulillah sehat, sambil dengerin Mas Fahir siaran.
0: Oh,
1: sambil
0: mantapnya luar biasa.
1: Dengerin Tangis Rindu dari Mirnawati.
0: Tangis Rindu Mirnawati, oke.
1: Okay. Salam-salam dulu buat yang kumpulan dan Kang Kendrong, ada Kang Ucu, ada Mister Geling, ada Kang Mamat, ada Mas Ibnu, Mas Ahi Tamu Banyu, ada Mas Andri, ada Mas Kedisroyo, ada Pak Sita, ada Pak Kedisroyokan, ada Warna Toko, ada Pak Yonambal, ada Pak Selamat, ada Mbak Sikun, Mbak Agung, Gawat, Selamat, Selamat Malam, saya Ayah, ada Mas Kedis Gandu di Kepalatan, Mbak Sulung, ada Bu Minten, Bu Yati, ada Mbak Sindu, Mbak Pak Kasina, Mama Asraf, Mama Amal, mungkin Mama Nomi, selamat malam. Tidak lupa buat Bu Nambal, Bu Karmina, selamat malam. Ada Mama Agung, ada Bunda Dini, ada Bu Siti Novadhani, ada Bunda.
0: Gabung malam hari ini di DMK-nya Radio Star FM. Di belakang lagi, silakan yang mau bergabung di teleponnya. Boleh dicoba di 0851-806-9984. Ada siapakah yang mau naik di teleponnya sebentar? Mana ini? Kok nggak bisa diklik ya, guys? DMK Salvalo.

0: siapa di mana?
1: Halo, selamat malam juga
0: teman-teman
1: di sini, orang jauh.
0: Orang jauh, apa kabar? Kabar baik nih, Mbak Yaya Juragan, Sing Ayu Dewe, apa kabar? Aduh, itu foto profilnya pakai baju, pakai kerudung warna apa itu? Mau kondangan ya? Pengen lagu apa Mbak Yaya?
1: Lagunya Surga Dunia.
0: Surga Dunia, oke. Okay. Salamnya buat siapa nih Mbak Yaya?
1: Salamnya buat itu bapaknya Naura. Terus aku mau fotokopi juga biar cepat.
0: Oke.
1: Okay. Aku mau ngucapin ulang tahun buat Mbak Siti Badria.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Buat Mas Farisnya juga sehat selalu, murah rezeki, berkah barokah, pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga buat Mbak Yaya cantik yang ada di Wingkotinompok Purworejo ya. Di belakang lagi yang mau bergabung ke teleponnya masih ditungguin. Ikuti nompok. Jadi kalau orang Purworejo ngomongnya ikuti nompok ya, bukan ikuti numpuk gitu kan. Kalau orang Kebumen kan ikuti numpuk gitu ya. Ikuti nompok, ditompok-tompok mas. Ada lagi sebentar. Ini kenapa sih? DMK halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Juragan.
0: Ah, Mbak Cindy lagi, Mbak Cindy lagi.
2: Ya Allah, Mbak Senyar.
0: Juragan jambu kristal. Besok jangan lupa bawa jambu kristal ya, yang banyak.
2: Ya Allah.
0: Buat rujakan. Emang lagi berbuah gak sih?
2: Rujakan emang siap bawa bumbunya?
0: Iya, aku siap bawa bumbunya.
2: Oke.
0: Bumbu jampi-jampi.
2: Ya, aku tafalin. Jambu itu yang merah kalau ada. Sama timun ya, biar komplit ya.
0: Yang rujak ya, di laut ya, enak pokoknya.
2: Enak kayaknya awas siang-siang.
0: Pengen lagu apa Mas Cindy?
2: Lagu nih. Tamu tadi undang.
0: Tamu tadi undang.
2: Kayak nyong.
0: Oh, emang Mbak Cindy?
2: Ada anak yang sempur pokoknya. Aku tadi undang, lalu kasih kupon ya, tekan deh anak lah.
0: Aduh, kasihan banget. Gak kebagian kupon, kuponnya habis terjual ya.
2: Iya, kayaknya.
0: Kurang gasik sih datangnya.
2: Kurang gasik, kurang gerdek, maaf. Bunder sih, gak bagi-bagi.
0: Kedagar-dagar, malah kebagian, kepriwen.
2: Akin. Teganya. Aku salamnya fotokopi pakai Naura. Baru pulang yasinan nih mas.
0: Jam segini udah pulang yasinan, gasik banget.
2: Iya, tadi kan mulai jam 7:30, jadi cepet. Jadinya habis isa ini gasik.
0: Pantesan
2: soalnya.
0: Semangat banget abis macet ini.
2: Iya, abis macet dapat nasi lagi. Tadi pernah kenyang.
0: Paling bentar lagi ngantuk, ini kekenyangan.
2: Betul, udah kenyang, tinggal tidur. Tidak, aku lagi lembur.
0: Ya udah, selamat lembur. Thank you, Mas Cindy.
2: Oke, Mas Farid. Petugas, tetap semangat. Kurang barokah. Kita tunggu lagunya ya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you buat Mbak Cindy yang ada di Rantai Waringin Bulbas, sudah gabung juga malam hari ini di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. nanti Faris buka lagi teleponnya sama baca-baca pesan yang mau masuk. WhatsApp-nya silakan aja kirim segera, SMS-nya juga di 0851-806-9984. Stay tune terus pokoknya di sini di DMK Dangdut Alam Kebumen. Dangdutnya asik banget, masih bareng Faris sampai jam 10 malam bersama Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Banyak banget yang bilang kalau Habu Top itu banyak yang sudah cocok gitu ya. Banyak juga yang bilang katanya kalau setelah minum Habu Top badannya lebih enteng, lebih enak juga. Setelah bangun tidur lebih ini ya, lebih ringan tubuhnya. Biasanya kan berat gitu, entah berat sebelah lah, yang kepalanya berat, yang kakinya berat, yang tangannya juga mungkin begel-begel dan sebagainya. Banyak keluhan ya, silakan dicoba dulu aja. Setelah rutin konsumsi Habu Top, rasakan perbedaannya karena alhamdulillah sekali banyak banget juga yang terbantu. Ini giliran Anda ya yang belum cobain Habu Top untuk menyembuhkan penyakitnya, silakan beli aja Habu Top di apotek-apotek dan juga di agen yang terdekat. Ayo buat warga Purworejo, silakan beli langsung aja di apotek Langgeng ya, daerah Balai Dono Purworejo, Jalan WR Supratman. Stoknya sudah kita isi lagi banyak. Kalau habis info aja ke kita kesini ya, biar nanti kita isi lagi. Di situ soalnya laris banget. Silakan bagi warga Purworejo membutuhkan Habu Top berpusat di apotek Langgeng ya. Di situ silakan bisa borong sebanyak-banyaknya. Habu Top pertama ada di situ ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di sini. DMK masih menemani Anda sampai jam 10 malam. Yang mau gabung WhatsApp SMS pokoknya masih ditunggu ya. Di 0851-806-9984-nya. Goyang lagi bareng Mirnawati. Ada tangis rindu.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum, apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Setelah kebersemunculan dari Elvis Sukaisi dengan Surga Dunia baru jadi munculin ya. Masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen barengan Vitama, solusi kesehatan mata Anda yang lagi punya keluhan penyakit mata seperti mata katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya. Nggak perlu khawatir, pokoknya Faris selalu ingetin buat minum yang namanya Vitama, buat pakai yang namanya Vitama solusi kesehatan mata. Vitama ini udah aman ya karena sudah terdaftar di BPOM, halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Udah gitu juga beragam manfaatnya ya, bisa untuk membantu yang namanya meningkatkan penglihatan mata Anda, menjaga kesehatan mata dan juga bisa untuk yang namanya membantu menyembuhkan penyakit mata seperti mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya. Buran jadi kalau pengen beli Vitama langsung aja ke apotek-apotek terdekat atau bisa langsung ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupito, Desa Tunjung Seto, Kutu Wirangun Kebumen. Yang bergabung di teleponnya boleh dicoba lagi nih, 0851-8606-9984 nya. Ada siapa yang mau naik di teleponnya ini? Halo. DMK, selamat malam.
1: DMK, Mas Fari.
0: Halo, Ibu Karmina, apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Sehat juga alhamdulillah Bu.
1: Meminta lagu apa ini? Hari Berbangkit.
0: Oke boleh. Salam buat siapa nih Bu?
1: Salamnya buat Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Keslamet, Pak Karyono Wonosoko, Om Kendro, Pak Ahmad, Bunda Ervito, Bu Yati, Sikang Winter, Mama Asraf, Mama Bina, Mama Rizki, Mbak Tri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Pipin Wardani, Mbak Farid, Mas Alfred Gambi, dan semuanya ada Mas Faris.
0: Oke siap Ibu Karmina.
1: Buat Mas Farisnya selamat berbuka sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Ibu Karmina yang ada di Purworejo. Ya di belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya boleh dicoba lagi di 0851-8606-9984 nya.

0: Ada siapa nih yang mau naik di teleponnya di MK? Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga Ibu Patur, Ibu Kapsek, apa kabar ini malam-malam tumben nongol-nongol?
1: Alhamdulillah.
2: Malam nongol.
0: Oh, kalau malam nongol ya Bapak. Ada yang nyambung di belakang. Malamnya nongol.
1: Kalau siang
0: ngumpet dulu, kalau malam baru nongol gitu ya. Aduh, pinter ini Pak Kapsa.
1: Lagunya apa yang mau dinaikin?
0: Oh, nanti abis ini ada Sisa-sisa Cinta, tamu tadi undang. Selamat malam.
1: Aku mah jangan tamu tadi undang langsung.
0: Rike sendiri juga boleh. Lagu apa nih?
1: Lah apa aja lah yang mau diputar Mas Faris ikutan.
2: Jangan
1: lagu. Yang
2: ada
1: lagunya apa Pak?
2: Mas Faris.
0: Iya.
2: Lagu kesukaan saya di Gadis Malaysia kemarin saya duet Gadis Malaysia di Bandung.
0: Oh, di Bandung mana? Di Bandung Seruni apa Bandung Jawa Barat?
2: Di Asrama Garut.
0: Oh ya, oke, okay, siap. Gadis Malaysia punya Yusyunus. Oh gitu.
2: Gadis Malaysia.
0: Oke, oke, siap.
2: Nur Aziza, Nur Aziza.
1: Aku nyetir menunggu kamu singkat. Lagi
0: bangkrut,
1: takut ya Mas Faris ya.
0: Iya benar.
1: Salam-salamnya buat semua aja, makasih.
0: Oke. Thank you buat Ibu Fatur, bareng Papa Fatur juga ini. Lagi di jalan kayaknya ini ya. Waduh, semoga tetap ini ya, aman terkendali pokoknya. Di belakang lagi selamat malam, halo DMK.
3: Halo di MK Met pagi. Masya Allah tabarakallah. Ini malam Jumat Rahul yo.
0: Iya, pantesan tadi barusan semangat banget.
3: Banget Rahul. Diajak shopping dulu Rahul. Itu pulang shopping Rahul. Cogoan Rahul.
0: Harus pakai sokokan gitu ya.
3: Terus mau bulu mau yasinan Rahul.
0: Oh iya.
3: Iya, biar apa ya, kalau habis shopping kan, kalau terus yasinan kan, yasinan lebih semangat Rahul. Iya kan.
0: Iya. Benar, benar, benar.
3: Tapi aku curiga Rahul.
0: Curiganya kenapa?
3: Pak Fatur kan berapa hari ada di kampung halamanku Rahul di Garut.
0: Oh.
3: Kok dia minta Nur Aziza kok mendadak banget ya Rahul ya. Mencurigakan ini Pak Kepsek, ini gimana ceritanya nih. Sukanya kok keluar melulu ini, mencurigakan Rahul. Pas aku lagi di Poncok kemarin, Pak Kepsek lagi ini video call sama Bu Fatur. Ada di hotel, ada si Aziza di belakangnya Rahul. Hai Pak Kepsek, hati-hati nyetirnya, jangan mesem-mesem yo Rahul di jalan yo.
0: Benar.
3: Iya. Oh, ingat no jalan dari Seruni menuju ke Ponco, Masya Allah lubangnya. Banyak lubangnya daripada yang halus kayaknya Rahul. Jalan di pelosok Kebumen berlubang-lubang. Kemarin ke arah Mas Wendy aku hampir keguguran Rahul.
0: Emang lagi hampir keguguran.
3: Masya Allah tuh dari lampu kuning itu belok kiri itu Masya Allah tabarakallah Rahul. Ceklok gitu Rahul, hampir keguguran Rahul aku Rahul. Lagi di emang-emang Rahul. Kamu tuh oh, Rahul tadi berangkat ini udah apa, udah yasinan dulu apa belum? Kan ini malam Jumat harus ngaji-ngaji kirim arwah Rahul.
0: Oh iya harus dong.
3: Apa nanti pulangnya mau yasinannya? Gadian sama Pak Fatur gitu.
0: Bareng-bareng.
3: Iya pokoknya salam yasinan berjamaah buat Rahul. Aku lagunya apa Rahul? Ngawur aku udah mau tidur. Lagunya adem Rahul.
0: Oh iya dingin, oke okay, siap.
3: Warga itu apa jadi desa Rahul, jadi apa minus 6 itu loh Rahul, tesir kayak apa coba rasanya?
0: Oh, jadi S pokoknya kalau minus 6. Kasihan.
3: Buat Rahul sama tugas tuh tersemangat, aku tunggu lagunya apa coba gitu.
0: Dingin.
3: Adem pol Rahul ya Allah.
0: Waalaikumsalam.

0: Buat siapa lagi, satu penelpon lagi ya. Halo DMK, selamat malam.
1: Halo DMK, selamat malam.
0: Malam Bu Asi, apa kabar nih Bu?
1: Pengen menyapa penyiar yang budiman.
0: Oh iya iya, boleh. Pengen lagu apa nih Bu malam hari ini Bu?
1: Sakit gigi.
0: Ya boleh. Salamnya buat siapa nih Bu?
1: Salamnya buat
0: ibu. Oke siap.
1: Yaudah, buat Mas Adi tentunya semangat dan sehat selalu.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat Bu Asi yang ada di Kemiri Purworejo ya. Lagu berikutnya Faris munculin dari sisa-sisa cintanya Ona Sutra dulu ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di sebelah 8.4 Radio Star FM Kebumen. Nanti WhatsAppnya Faris bacain nanti ya, satu lagu atau dua lagu, nanti Faris bacain. Stay terus pokoknya di sini di DMK Dangdut.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso.
2: Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng Ciamis.
1: Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesu, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah Habutop memang top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: 98.4 Radio.

Sobat Paris, bacain WhatsApp-nya. Tadi belum sempat kebaca ya. Ada siapa ini yang udah bergabung di WhatsApp-nya? Selamat malam buat Mama Rizky. Malam juga absen monitor lagunya tan aja. Katanya salamnya buat semuanya aja lagi pada dengerin DM kau. Oke, siap. Halo Mbak Siti juga di Kalikutes. Waalaikumsalam juga. Katanya mau minta lagunya Seruling Asmara Mas Paris. Mau salam-salam buat Mbah Karto sama Mbak Ahmad, Bunda Irvita, Mama Asraf, Ibu Yati, Mbak Cindy juga, Mbak Warid, Bapak Kenora, dan buat semua lagi pada monitor Radio Stereo FM juga. Buat Paris, terima kasih sama-sama. Di belakang lagi, selamat malam buat siapa ini? Mas Paris, nama aslinya Bunder, itu siapa sih yang ini bukan? Oh, siapa ini sih? Ini nomor baru. Oh iya, iya itu orangnya. Mbak Yani namanya ya. Mbak Yani di Klirong, selamat malam Mbak Yani yang ada di Klirong. Makanya ikutan ini kopdar besok dibocor tuh di apa namanya Pantai Setor Jenar biar tahu orangnya. Biar ketemu orangnya Mbak Yani. Mbak Yani yang ada di Klirong. Itu udah buat foto dari mana? Fotonya bunder. Selamat malam juga buat Mbah Karto. Mbah Karto juga gabung nih di Kalikutes. Lagunya Sisa-Sisa Cinta. Tadi udah muncul Sisa-Sisa Cintanya ya? Salamnya katanya buat Mr. Keling, Mbak Siti, juga semua penggemar Radio Star FM juga. Rekan-rekan lagi pada asik nyeripit kopi katanya. Waduh Jen, seger tenan ke, adem-adem nyeripit kopi ya. Ada juga Mas Gima Delajer, selamat malam juga Mas Faris. Nyimak DMK juga, tan atensi ya. Salamnya buat Mama Rizky Tanasari, Ida Ibu Sakinan juga, Bunda Warti, Bunda Hanif juga di Kerandekan. Ada Mama Azril di Petangkurang. Mama Sakina, Mama Emi, Mama Cindy, Putri Agil Kirong, Putri Selatan, Bu Kumis, Bu Rosita Handayani, Bu Yati di Bener. Mama Heni di Kutuwinangun, Mama Aida, Pak Sakiron, Papa Ijo, Papa Rono juga. Terus dua Papa Suter, Poncowaro, Mama Irfan di Ambal. Neng Apri juga, dan Bu Dani Salis, Mama Siti di Pasar Senin juga. Oke, thank you buat Mas Gimandi Lajer. Mama Agung juga yang lagi bentar selamat malam yang ada di Rujosari. Mama Naomi, waduh gimana sih Mama Naomi, kayaknya udah molor ini. Dari tadi nyobain masuk gak bisa-bisa. Durin Ambal, monitor juga nyimaknya Mas Fari. Salamnya buat semua sedulur Star FM juga. Selamat malam Jumat bagi yang masih utuh pasangannya. Terus yang gak punya pasangan ngerucapin selamat malam Jumat gitu. Cuman buat yang utuh pasangannya katanya. Mbak Nuri.

kron sing panasnya digoreng lah kronnya jadi panjang banget. Mas Edi sukanya kron ya, nyemilnya ya. Mas Gomat juga, waalaikumsalam juga. Salam juga ya buat Mas Ari Putra Gak Ribang, pada selamat Ponari, Bapak Kenora, Bunda Nesalis, Mama Titin, ada Emris, Ma Fitri, Tira Cantik, Terosita, Tunjurujo, sama apa topiknya. Lagunya pemberingan terakhir buat Farisal, selamat tugas. Oke, thank you buat Mas Gomat ya, digabung juga malam ini di DMK. Langsung kita dengerin lagu berikutnya nih, udah disiapin satu lagu untuk Anda dari Iis Dahlia dengan Tamu Tak Diundang. Jangan kemana-mana, stay terus pokoknya di DM kadang dunia asik banget.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

DMK Dangdut Ombak Bumi dangdutnya asik banget bareng Paris di sini. Selamat malam deh buat yang masih tetap monitor di DMK. Wah, sering banget deh pokoknya. Masih ditemani bareng Paris malam hari ini ya. Lagi pada ngapain nih? Lagi pada tiup lilin ya. Ya lagi ulang tahun tiup lilin. Waduh, tiup lilin. Ada-ada aja julid, masa kamu tiup lilinnya pakai ini? Pakai kuenya pakai nasi. Itu ikannya ikan apa? Ikan lele. Hitam banget, gosong yang gorengnya ya. Memecah telinga. Ya baca-baca pesan dulu ya, nanti Faris baca buka polep nanti ya. Yang udah masuk ada siapa ini? Julid yang lagi tiup lilin gak tuh katanya. Ya udah deh. Yang lagi tiup lilin. Kari monitor geket mau. Bosku lagunya Romo Irama Hari Pembalasan sampai judulnya katanya. Ya ya boleh boleh boleh. Pak Juragan Wader, selamat malam Pak Juragan Wader. Ini lagi monitor juga kayaknya. Oh iya iya oke Pak Juragan Wader, terima kasih juga udah monitor. Nanti kalau mau pon lab ya sebentar Faris baca-baca dulu untuk WhatsApp-WhatsApp-nya sama SMS-nya. Nanti Faris bacain ini ya. Faris buka pon lab. Ada Mbak Jaka, salam pelan juga. Katanya minta lagunya Batik Pekalongan, Mas. Salamnya buat Yati, Sania. Terima kasih buat Farisnya. Semoga sehat terus, semangat. Oke, siap. Terima kasih juga buat Mbak Jaka di Badungan ya. Terima kasih juga udah monitor malam hari ini. Ada siapa lagi nih?

0: Walau hitam tapi manis, banyak yang suka katanya. Iya kah? Apa tuh hitam manis ya? Waalaikumsalam juga Mas Paris, mau minta lagunya apa ini? Arafik cantik, salam buat semua penggemar Star FM juga. Dari Andre Kusumo di Kedawung Pejagoan ya. Terima kasih udah monitor ya Andre Kusumo ya. Ada mau di teleponnya? Coba siapakah di sana? DMK, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Paris.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana nih?
1: Halo DMK.
0: Iya, namanya siapa?
1: Dengan Mas Agus.
0: Oh, Mas Agus. Mas Agus rumahnya di mana, Mas Agus?
1: Deket sama Mbak Rena Kutubinangun, ayah.
0: Oh, iya, iya, iya, iya. Oke, oke, lagunya siap.
1: Lagunya, Mas Haris.
0: Melagu apa ini? Yang ngilang. Pulsanya habis ya, Mas Agus, Mas Agus. Gimana sih, Gus? Gus, Gus, Gus. Cah bagus, cah bagus. Di belakang ada yang mau diteleponnya, boleh dicoba lagi di 0851 8606 9984 nya DMK, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Rosita, apa kabar?
0: Mas Faris sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga. Ini Teteh Rosita gimana kabarnya, juga sehat kan malam Jumat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Udah ritual ya?
0: Belum.
1: Oh belum, tak kira baru aja selesai ritual gitu.
0: Iya, kalau mau ritual apa?
1: Ritual apa katanya Pak Topik?
0: Sesuatu itu ya.
1: Dek kira mandi kembang tujuh rupa dulu kan, biar semerbak gitu kan.
0: Gak wangi lah. Gak wangi, gak usah mandi kembang. Mama Naomi mana Mama Naomi ay?
1: Mama Naomi udah mapan gasik itu.
0: Pasti itu dia.
1: Tadi jam berapa gak bisa masuk-masuk, jam 8 kurang dia terus gak mau masuk lagi. Udah ditinggal tidur.
0: Tapi ini sekali pencet langsung masuk deh. Berarti ini rezekiku. Aku mau minta lagu mas.
1: Lagunya apa?
0: Aku kepengen Aku Bukanlah Rahwana.
1: Aku bukanlah Rahwana. Salamnya
0: bukan,
1: buat siapa?
0: Karena sekasanova. Aku adalah
1: Teteh Rosita.
0: Wanita setia.
1: Aduh, sampai batuk.
0: Hai Mbak Sakina. Udah telepon ya, call aku, tak senggol. Mas Andre, Mama Naomi, Mama Fatma. Terus buat semuanya aja lah ya yang lagi monitor.
1: Oh, sere.
0: Di mana saja berada. Selamat malam, selamat istirahat. Buat Mas Farisnya selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, ya rabbal alamin.
0: Pulangnya hati-hati, malam Jumat sama siapa itu?
1: Sama siapa aja, rame ini pasukan.
0: Sama siapa aja pasukannya ya. Pasukannya ikut. Ya, begitu aja Mas Faris. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu buat Teteh Rosita Handayani yang ada di ya, mana itu? Daerah mana itu? Tanjung Rejo Bulpes. Tanjung Rejo Bulpes ya, Tanjung Rejo. DMK selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Kang Soris.
1: Ya, selamat malam, Kang Mamat, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lemes kayaknya dari kemarin lembur terus ini.
2: Cocok.
1: Harus dong.
2: Staminanya cok.
1: Biar cok staminanya cespleng ya.
2: Iya, pokoknya jadi semangat.
1: Semangat berlipat-lipat. Iya dong, lembur kan berlipat-lipat duitnya, gimana sih?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya luar biasa. Pengen lagu apa ini, Kang Mamat?
2: Mary Andani bisa nggak?
1: Mary Andani boleh, yang apa?
2: Oh iya, kita selang.
1: Oh iya, oke. Dinding pemisah atau apa, boleh ya?
2: Iya kan nggak boleh
1: ya, oke. Oke. Salamnya buat siapa?
2: Buat yang udah masuk semuanya saja. Selamat malam, selamat hari Jumat, malam Jumat. Pokoknya semangat selalu.
1: Oke.
2: Cuma mengingatkan, jangan lupa tanggal 2, tanggal 6 yang Faris. Jangan lupa ini. Kondisikan waktunya tahun sekali ketemu Mas Faris juga.
1: Pada datang, pokoknya pada daftar nih yang mau ikut kobdar.
2: Ayo kita ramaikan. Banyak dompres ini loh Mas Faris.
1: Oh udah datang lagi kayaknya tadi aku lihat.
2: Saya ini hampir ratusan ini dompresnya.
1: Kayaknya besok dapat dompres semua nih.
2: Kayaknya lebih malah.
1: Kayaknya kebagian lebih-lebihan kayaknya. Waduh, luar biasa ini.
2: Iya, pokoknya
1: banjir door prize ya pokoknya ya.
2: Terima kasih kepada donatur-donatur
1: sponsor-sponsor gitu ya.
2: Iya, sponsor. Yang belum ini Mas Arif ini.
1: Iya, nggak mau pada kesini sih, pada kesini dong kalau mau minta sponsor.
2: Ah iya, besok lah. Kirim undangan ke situ. Oke, terakhir Maris, pokoknya jadi tunggulah semuanya.
1: Ya oke, okay, siap.
2: Jumpa darat. Terima kasih Mas Wari, selamat bertugas.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kang Mamat yang ada di Klirong sana udah gabung juga malam hari ini ya. DMK selamat malam dengan siapa di mana? Aduh. Halo. Kok enggak jadi? Dicoba lagi di 0851-8606-9984-nya. Ada siapa yang mau masuk ini? DMK halo loha.
3: Halo ha, DMK yang cantiknya asik.
1: Aduh duh duh duh duh duh. Panjangnya Pak Sutar.
3: Apa kabar Mas Bari?
1: Kabarnya baik Pak Sutar. Apa kabar juga Pak Sutar?
3: Alhamdulillah, barusan pulang dari Yasina.
1: Barusan pulang dari Yasina.
3: Iya.
1: Oh, pantas.
3: Aja omong telur dong, kok apa makan orang ngerti.
1: Telur
3: jangan
1: mulu
3: bicara,
1: Pak Sutar sih
3: nyari telur jangan.
1: Pak Sutar habis dapat berkat juga ini yasinannya.
3: Yasinannya enggak.
1: Oh, mancit.
3: Kan orang takon-takon dia mau kiri.
1: Bebeknya orang udah gasik tadi naiknya.
3: Wih ya.
1: Udah naik dia gasian. Soalnya mau garap proyek kayaknya.
3: Sama itu Mas Baris.
1: Apa?
3: Jalatan.
1: Oh iya.
3: Jalatan ya orang tinggal jadi kan agak lama.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Ini ya apa namanya itu? Fitian.
3: Apa yang dinaikin lagunya?
1: Lagunya apa ini Pak Sutar?
3: Aku anu itu aja lah.
1: Ikutan.
3: Gadis miskin aja lah.
1: Gadis miskin.
3: Iya.
1: Oke siap Pak Sutar.
3: Ya malam-malamnya nggak apa-apa. Aku mau telat berjanji.
1: Oh iya oke siap. Rajin banget sih solawatan.
3: Hari ini semoga sehat alafiatul barokah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutar, terima kasih banget juga udah bergabung. Ya. Ya mau gabung di teleponnya, silakan ini masih ada waktu. Pak Ju, gimana Pak Ju? Pak Ju mau naik boleh, silakan Pak Ju dicoba lagi kalau mau yang mau naik di teleponnya ya. Yang naik banyak banget soalnya Pak Ju dicoba terus ya biar bisa naik. Bareng biungnya gue. Halo.

Ya mau gabung lagi di teleponnya, dicoba lagi di 0851 8006 9984-nya.

0: Halo Mas.
1: Halo, waalaikumsalam Umi. Apa kabar Umi?
0: Alhamdulillah sehat. Keluarganya Mas Farid, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Umi. Lagi ngapain malam Umi?
0: Hari pulang Yasinan Mas, dengerin Mas Farid
1: siaran. Oh gitu, ya oke siap. Pengen lagu apa nih malam-malam gini Umi?
0: Yang mau dinaikin apa Mas Farid?
1: Nanti yang mau dinaikin ada Gadis Malaysia sama Dingin. Terus Sakit Gigi, Rahwana, Dinding Pemisah, Gadis Miskin.
0: Itu Gadis Miskin Mas Farid.
1: Oh iya, oke.
0: Itu salam-salam ya Mas, satu minggu gak salam-salam lah, kangen sama temen-temen.
1: Oh iya, boleh silakan.
0: Salam buat tadi yang udah pada masuk di depan, udah nyalamin, terima kasih. Buat Mbak Nur di Kliro sama Mas Jiman udah nyalamin.

0: Minta juga terima kasih buat Bu Yati, Bu Asi, Mbak Yaya. Terus bisa minten sama Bunda Ervita di Bukuro. Terus buat tapi Teh Revita. Buat Mas Imam yang ada di Kudu, Pak Sutar yang barusan masuk. Semoga sehat selalu, Pak. Terus buat Pak Paisa, Bu Tuti, Mbak Sri yang ada di Purwoda juga, selamat malam. Terus pada banyak Naura, Durian di Ambal, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Cindy, terus Mama Intan, selamat malam semuanya. Buat siapa lagi yang lepari semua, jangan lupa. Buat semuanya saja lah, Mas
1: Arif. Semuanya saja pokoknya ya.
0: Terima kasih sekali ya Mas Arif waktunya. Selamat melanjutkan siaran. Salam buat kakak sama Mbak Lia.
1: Oke, siap. Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat siapa tadi namanya? Umi Hanif. Yang ada di Kerandegan. Ada lagi yang mau nih teleponnya, boleh dicoba di 0851-806-9984 nya. Angkri apa ngobor belut nih? Ngobor belut kayaknya ya malam-malam ini, julid. Atau mau mancing belut nih? Pancing belut kayaknya. Bunda Desali, waalaikumsalam juga di MK. Katanya mau salam buat semuanya aja sahabat Star FM. Selamat malam buat Mas Bojoko Rohmat juga, selamat malam. Salam untuk istirahat aja, semoga sehat dan sembuh. Tadi udah abis dipijet katanya buat Fred, selamat tugas. Oke, terima kasih juga buat Bunda Desali ya. Malam juga, Mas Faris Gie, Bapak Kiko Lebih di Muktisari. Salamnya buat semuanya aja, lagunya Mas ini dari Cici Parimida Galau katanya. Buat Mas Farisnya semoga selalu Star FM makin jaya, matur nuwun sun banget, oke siap. Terima kasih banget juga buat Bapak Kolbi ya, Bapak Kiko Lebih yang ada di Muktisari.

Sekarang kita kembali ke lagu dulu, ada Yus Yunus dengan Gadis Malaysia. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen, DMK Dangdutnya asik banget.

0: Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes.

0: asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Stara FM.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol Diaken yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Gak kerasa udah hampir jam 10 aja. Ada yang mau naik kayaknya. Sebelum Faris pamitan, Faris angkat dulu. Halo, selamat malam DMK. Halo. Waalaikumsalam. Pak Ju, apa kabar ini malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Waduh, senang banget Faris bisa kembali dengar suaranya. Ceria banget malam ini. Udah siap goyang lagi nih kayaknya Bang Ju ya. Lagi ngapain nih biungnya di situ?
1: Lagi ngeri
0: ngokena. Lagi dengerin juga. Oke. Oke, Faris tunggu manggungnya besok pokoknya ya. Mau nyanyi lagu apa ini? Pelaminan Kelabu apa Gadis Malaysia?
1: Gadis Malaysia.
0: Oh, Gadis Malaysia. Boleh, pengen lagu apa ini malam ini Pak Jo?
1: Lagunya ikut aja lah.
0: Ikutan aja. Salamnya buat siapa?
1: Buat Bunda. Buat Bu Asih. Burungnya. Mama Intan.
0: Oke.
1: Banyak tapi pada lupa Mas.
0: Oh, pada lupa. Besok ketemu biar pada ingat lagi.
1: Iya, besok ketemu lah, ketemu.
0: Besok ketemu biar pada ini ya, ketemu sama Pak Ju.
1: Tadi mau telepon dari tadi.
0: Susah.
1: Anu ini nggak ketemu WA-nya.
0: WA-nya yang lama kali. Halo yang baru, ada dua soalnya nomor WA-nya.
1: Udah mau tutup gak, Mas?
0: Iya, bentar lagi. Kurang 7 menitan sih.
1: Ya udah.
0: Ya. Thank you, Waalaikumsalam. Terima kasih banget buat Pak Juragan Madara sama Biongnya di situ. Luar biasa banget semangatnya. Masih semangat malam-malam gini ya Pak Ju ya. Semoga selalu sehat bagi selalu pokoknya buat Pak Juragan Madara sama Biungnya di situ ya. Mama Astra, halo, waalaikumsalam juga. Terima kasih sudah monitor. Ada Pak Sutiman, Dolono Purworejo juga selamat malam. Yang lagi monitor juga ada siapa lagi nih? Mbah Surip, Mbah Surip selamat malam Mbah yang ada di Petanahan Mbah. Terima kasih sudah monitor ya Mbah ya. Mama Agung yang ngalir Josari juga selamat malam. Karena waktunya udah habis, Faris pamitan dulu aja ya di DMK malam hari ini. Pokoknya besok bisa simak terus DMK dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen ya. Kalau Mas Yono mau, kalau mau ikut Kopdar tak tunggu katanya. Oh iya iya iya iya. Tuh ditunggu sama Pak Karimnya yang pada mau ikut. Mas Yono, Pak Sutiman juga Loana tuh, bareng sama Pak Karim tuh. Faris pamitan bareng lagunya King Nasar dengan Aku Bukan Rahwana. Terima kasih banget buat yang udah bergabung malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Ibu Asih. Saya abis beli Habuta di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
0: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi,
1: rap yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis

0: Internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Wow, mirip Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan

0: kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: 98.4 Stara FM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum. Terima kasih.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Ndu, subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
1: Coba lihat ini, Bu.
0: Apa ini, Ndu? Kamu positif COVID? Ya Allah.
1: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
0: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Suamimu udah tahu belum?
1: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
0: Alhamdulillah, Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling jos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Kata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu sering

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: Radio Stasiun

Ini sudah teringgang dinomo domo winur sitong pomo para mengnis poro biutum yang jaman purwo. Winar ditameng lo teman ngetekap wasrang gubito angayun kelamban matumpo tumpo rinenggo panggung panggung panggunggung sang murweng koto. Ingkang minur weng gupito kang taiko adi doso purwo iko wilangan sawija dilinwi doso wilangan 10 purwo kawitan angupoyo projo sewutanto sadoso satu setengah terakan kali sajugro kang kinario purwaning kondro ing kono uga sinebataken Raton Liman Benawi marmani kraton garbo gubito kang wis kapiarsa dumugi manca negara pawartane ing astina panjang kunjung pasir ngupiroh jinawi kemari Pak Toto Karto Raharjo Werdini panjang raning dawa punjung dhuwur jineng kalo dawaning kratolan dhuwuring kraton paelamun pasmoning panjang dawa pocapane punjung dhuwur wibawane iya dawa jajani dhuwur kawekasane bebasan padang obore dhuwur pupuse pasir samudra kir gunung tata rakiting raton mengeraken argo ing langkung ageng ananaken wana twin pasabinan ngiringaken pategalan kang tumekeng tepining benawi ngayunaken bandaran ageng senajan to kathah titah ing dewa kang sinangga marang pertiwi kasungan dening akasa kapiting samudra prandine

Pingat sing wis kacarita kalamunto kukuban kraton Ngastina kawis tara loh dinawi pasmoning loh tulus kang sarwa tinandur dadi. Mapan siti ketumpangan warih opo ingkang tinancepaken tuwuh ijo ruyu-ruyu. Dinawi kekawining tembung marakang sarwa tinuku awit saka prigeling para kawula kang samyamong tenanen. Ingin saya nyatani mahanani malah bugolan setro ateges malah pangalan sandang ora mukal yen kawula tani kalebu pinongko piku wating negoro.

Mari panjenengan para kawula kang sami cumondhok wonten wewengkon Kraton Ngastina. Inggih wonten sak jroning kukuban kraton nganti punika sak jabaning langkah. Tiwa semutan wenten bedani ketinggal jejel apopat adu cukit tepung paritis tumpang talang sambung blandar. Tiwa semutan wenten poro kawulukan rumah kacing kelangan gesayu meracih nanien bumi kraton Ngastina iku papan kanugrahan agung. Saiku kata kawulung moncor burukan sambil diri kisang wonten pangayu mingsan noto. Senajan topor wakani ketinggal popo sudro ngulam doro iwa semuruh pinter mulut mah jati jati teman mulyo gesang toto titi tentrem yayah nampi dedamari kang muho kuoso.

yen wengi-wengi sul wonten papaniro dewi-dewi. Ewo diriatan wenten kang alok kelangan pintatan wenten kang alok kaciciran senajan to kata kaulani nang wis manunggal dadi sajuga saiyek saeka praya. Datan remen tumindak cecenglanan pasulayan antuk runtut rukun ngangkat toto karyaning negoro. Saingga kathah satru satu sepi saking monco negari ingin samya mundur ajrih marang kekuataning para kawula ing Ngastina malah ngundangaken yen Ngastina satu menghormati jalmu keplayu. Ngibarate

lumrah kebuyung yakti kelamtok ketaman manang perbawaning praton ngastino opo maneh pusoko dampar kencono. Saingga kata satru sekti saking moncor garikan samyut teluk tanpa krono ginbagin po ponco poro bebasan poro je maharojo twin poro rantu maharatu saben kawan sing aturaken pundutan ratu peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi kumraping toto gelar. Suwito marang sang bumi noto menggaing batos yekti kayuyun marang kau tamaning kang ketinggal negoro ngastino sopo tambuh jalmo kang uningo yen ing kraton ngastino yasaniro swargi begawan polosoro bebasan iku kang mbabati kawontan kang rungkut dedamar kawontan kang peteng ing pengangkah sumedya gayuh marang mulyaning para kawula

Kendhani urang ing kota apa ingin wis lenggah ing dampar kencana Nalindrugung Binathara. Yen to kacarita dosa namaning nata dosa wilangan sepunama werdi kasih unang den ucap ingkang sinuwun kepanjen juru Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Prabu Gendari Suta, Daspat Mojo Tripamangsah. Ya Prabu Purwati Joko Pitono. Nalindra kaus tundang Birbondo Bandung Sentono. Sejagat rat pramudito tan wenten kang timbang kasugihane marang Nalindra Gustina mung kuciwane darbiwata ingeng kumalungkung adigang adigung adiguna kalam untuk datan sejajar kelenggane tangelamun den srawungi iku kang kenosin bataken watak deksura

gagal campar kencono lemek kasur babut pramudani pinali pitrindo cinawi ngagem tirto jebat pas lalar gondo itu kasih liring samirono merantani masa bing poro pilih sepuh poro sesepuh jelasan poro kadang sentor sandio poro kawulo kang same marak

Alam mo kang condro aku mandal kang sinun. Keprabuning nalindro kang siniwoko. Makutoken cono jambang mas susu digogi nancing garuto marpiwa garuto mungkur sangsangan. Nogo marang sang utantas nogo probokor sumping sureng pati unsur senti bonjojo. Ulur-ulur gorojo gilang-gilang bangkang sarwo bebinggilan atas war kampu cinepok rindo cinawi uncal kencono binebeng sinjang baru binabar badong bangkor lancingan tindibus ditonganggar pusoko dungkan jengkia jangkung deker nyatah nakur gondunggak semi mendak moto kitiran bonjo tina-bena ben mais warong olah dangkai timokan dan ingkang prietes balian sirawang saking mandru tinggal pating lebar pating flor

Buddha wedanane pramira kepareng jejuluk Prabu Bala Dewa marmarusnate kinarya balaning para Jawata. Lenggah jajar marang ujung Astina Pandhita Sukalima Begawan Durna. Yursi Kumbayana Pandhita kang wis limpat ing pambudi winasih pangulang rasa mumpuni banta sing kaweruh. Sanyatane kathah para ratu, para satriya kang sawe mlebur tapasta marang Sang Dwijawara. Ingkang mungging pangeran kepareng derek marang Sang Tapa putra angkat ingkang dhat Sirdarsana Laindra ing juran Palangkencana. Prabu Dewa Prawata kang kanthi Prawadya Bala. Dasan para kadang kuro kang wonten pasih Banjawi apa dene para Nataraja. Mantri Bupati Wadana Penewu Demang Lurah Bekel sak pinggalane apa dene para bidalem. Jajar lan para bidalem magangan. Rep ngebaki paslan saengga tumpang dengkul. Nangis sanyata yang jejet tapi tengkang sami sabowo roning mandil datan ubah maruto datal mampah kabiar selamat lamat selain para bigemblak dinding kemasan krio jelek grup dan dong konco pregong setukang kayu ini sami tumandang damrinen pantor dalu siget tandra liro negi kucapo ustung keng titiwan cingang sin arso anabdo kangkira tondo tengoro song-song gilap kaboyo pikas tinggil bilat kuroto kagiat kang samyo uningo kebiaring song-song lirik melaping tatit sinaran ang seking porwat yuk buru ingin winten pasir Banjawi yento sinu saking pal

0: sakkat mani rotu tiwatku aman. Buya dados sekali pekaniro manur biji benten ngerso maniro aman hariku.
1: Kaulo nuwun katampi tangan kekalih anak Prabu keparing miji dateng pisuwanipun bapa. Satripun nampi dawuh wonten jawi nggadhah raos dingen kumalasan upami kepareng kawula ngibrataken pindho sinau ting gelap tubuh omong lepat gurawalan kawula marak pengabdian para. Dupi nampi dawuh dalemana Prabu Tata ten permana Yayah Siniram Tirta Waiswindu. Bangu siniwakanipun Prabu mboten pulihan abdo mbebli wenten. Kalepatanipun bapa ngembanipun ngersa darmun sane kejawi namung sumadung deduka ageng badhe sumadung pidana. Sumarah wonten abiyanto mboten sumedya swara dhir kawula ngrumasi gesang wonten pangayoming sang Bumirata.
0: Kaget pemanggipun lari wingi sonten. Paman Arya atur menika mekaten. Bebasan kita kelintang luku sawat balang maniro rayu. Marmani pekeni romani piji wenten ngabiyanto lamung sumujo mundut preso atur maniro katiparan pawartaning poro kawulo ingi samyo dirik ngembat watang aputu ngejum kumpul rut mbok menai wenten ingin kumowani nilar kewajiban ageng belajak milang sifat belang kampuh jinggu amun ngantos songgur ya bareng atur waloko wonten ngabiyanto paman kemadian
1: kengetipun ngebopo sadugo kewon mboten wonten ngilirwaken dal-dal mana Prabu ketinggal sayik saeko royo sumung kewon ngabiyanto katiting wedal palenggan puniko kata kawulo dalem dedak merangsi tisewu ingin saya mengatakan guru bekti mah londong pengarangan pun jupon pengerso dalam anak Prabu Pulo Nona.
0: Syukur pinagi sewu meratih nayen topor kaulo ingin kinaryo ruang embat watang aku tuh ngejung kumbulobet. Kedai saking menikosak sampun pun pariporo yang kepanggian. Putias tutri pun ingin putro kemarin pekenora tindakan dateng poro kaulo. Saibu bingai pun poro kawulo dalem nampi sikat dalemai pun anak Prabu besanes kejawi namung atur pamuji mugilis tantul anak Prabu pinongko dados pangaming poro kawulo tiang sak negari kebareng kaprayu kaya lenggah paman kulon wud ngisto akan dawuh inggir anak Prabu koko Prabu sewu kalepatan ipun yang rayi nyun kuming samudur wangsam senajan diring sawetawis dangu lenggah paduka ing raing atraken pambagyu koko Prabu rawuh pun setinggil pidhatu rata yastu ngurusok dadat mari raja diwaku kadai pun ngeroko yayi pun tak pedo kali ngumurdo yayi Prabu suku pambagyu dibatung pun kakang upamyo yayi minggu kelas kadang merdo kacansang pucing wani kasuan purakan widangan dumawaing pangkon mewah ororah daging ngayuanan osok wangsulipun yang Prabu juga dadang gua taruh mau kapat lakin wanting jojo rumah seposa di badan di bawah sami-sami nampi pangayuming poro jawoto pangestripun poro sesepuh winantu ing tarah harjan prapanipun ngeroko wonten ing nagari ngastinu kejawi saking menikoyaki keparmu pun takkan suka putih astuti kunjuk wonten ngasot halem pun di mugi lestantu pinongko jejimat sekat darmanipun koko Prabu Manduro yayi Prabu kebareng kap prayuga kelenggah koko Prabu kados mboten kran prayugi yayi opo pandito durno sampun tonjah kanti prayugi ingin putra ngaturaken pambagyo bapa tegak wonten singgil pidat kuroto
2: pon pawono langgeng kula tampi tani alih kanker do kali ngomur dana Prabu Suko Pambagyo dumateng ingkang bapa Soko Limo tenang tampi pangaliming jawoto kados winantu karaden nirsambi kalau kejauh saking menika kepalamu pun bopo atur pujo pangastawa kunjuk ngerso dalemana prabu
1: kulo cancang pujo yang wedi mungkinus pantru pinungko jadi masih kadame pun bopo panggito kejauh saking menika kepalamu prayu gagal enggak
2: non kados mboten kirang prayo kinggir mboten kirang prayo kinggir
1: kecawi saking meniko kebarmu ingrai mudlat turbun kesotan poko prabu sekadang kalpatan mbosane kecawi namun sumatung teduko daleren ribaduko dukrikolo arika pungkur kumowani utusan gandik sekembaran angat wirawuh poko prabu kanti lantaran niwolo ing kunjuk wantering keratur waduru ing mengatakan di kebarmu lumuntur lubering samudro pangasami poko prabu bolo diwo kreso paring sih kemateng ripaduko kestungur jagat malik rojo diwat sak geluguting kurang kaling juwaut pinoroso sumbutri wonten raos ingkang gaito mengatakan kejawi namung kageting manaipun ngeroko kadus dini mengkudu kita yai prabu keparing ngidi dateng roko poros patu tegak wontening kratur ngastino tangih lamun yen boten wonten renguning pegali pramilu sungkali sangat keparung lajeng kulati anak do kanti waloko menopoi minum kodu kita ini pegali yen wonten rut rentening kraton ngatino roko poro saga diri angudari ngibarti pun kraton tinumping pepeteng ingkeng roko diri damel pepadan atur kuning wonten ngesotan pilih kawontan keraton ingas terpilangi toto titi tentem ingin nuwaken petenging jagat puro benar-benar malik kecaya namung kadang puro ing banjar jumut yai dur sosono sabab saking menopo yai rikolo condro kapengker utom banjar jumut prunan kulopun dursolo inaryo senopati manjing wonten palugun satemah mengsah kalian utro jodipati prunan kulopun gatut kocok satnam nandan pepeten kawontenan jalaran pun dursolo ngemasi kaproyo kados dene suryo kang kali puting mendung sedaya para pinisepuh saengga dumugi palanggan punika ingkang rayipun dursasana nandhanging leng boten kangetan indra boten kangetan dhahar kejawi namung pangucapipun badhe males ngudi tuwuh lara wirang dumateng sernanipun pun tutuka ipun Gatut Kaca hingga mengatakan diri patuko nyiun pandem yang pemadang paran hingga minum kolantaran hingga rai pun duruso sono sakit mulai tua jati jati teman mulu leng-leng ramyan dan

0: mukbir kejaban niku ya ming kaurung ana mlek-mlek. Elek prawan niku teng riku. Iki latihan apa ming butar golek mlek-mlek.
1: Lawan ngriki menika nyatanipun Dursala dipun ajengaken mboten wonten ungguling ayudo, mboten wonten tumpanging peperangan, nanging malah kedadosan dumugining Sirna Margalayu. Samangga kula nyuwun sabdanipun Koko Prabu amrih prayoginipun. Menawi Yai Prabu Kepangandaran turipun ing neraka, menika mboten perlu dipun lajengaken lan mboten perlu badhe anggadhahi ancaman nyirnaken dhateng purunan kula pun Kacanegara. Upami won kedadosan mekaten, Senopati Ngastina dereng kinantran saged tumpang juritipun mengsah kalian putra Jodipati. Saged kelampahan malas kathah bantening para kawula Ngastina. Kathah sirnanipun para wadya bala. Wonten ngriku menika kula atri menggali. Yen saged dipun upayaken pandhita ing wicaksana supados kadang kula taruna enggal pinaringan mulya temah jati jati teman mulya. Nanging menapa kinten-kinten mboten badhe ngucemaken pasuryanipun anak Prabu Joko Pitana. Jerdur sala dumuginipun Sirna Margalayu kados menapa sura ing kathah para kawula-kawula ing amarta dene Senopati sampun dipun ungas-ungasaken dipun pamer-pameraken nanging nyatanipun boten wonten. Mbok menawi menika mangke saged jumbuh dumateng penggalipun anak Prabu prayogipun dipun penggaling kanthi prayogi kados pundi sangkanipun amrih Gatotkaca saged Sirna Margalayu.
0: Kula matur menapa anak Prabu marangaken.
1: Nggih, katibaran.
0: Estanipun upami menika manggil ajeng sedaya para putra-putra kula Ngastina menika ngawon.
1: Bab sirnanipun Dursala.
0: Saya mboten kajen. Saged-saged Mas ngudi tiwul.
1: Cara nggone dhewe ya malas ngudi tuwa ora kok ngudi.
0: Loh nek cara Sukalima ngudi tiwul.
1: Oh. Monggo mawon.
0: Kados pundi caranipun saged nyirnaken pun Gatotkaca?
1: Mangga saking wicaksanipun Paman Durna.
0: Menika kula nyuwunaken yoga kula murid mbok menawi anak Prabu menika mangke saged keparengdar. Aturipun sagah badhe dados Senopati.
1: Oh, Kakang Durna sampun kagungan putra murid.
0: Nggih, sampun dicuni.
1: Mangke gek dereng digemblek.
0: Empun, empun. Yen menika lari pancen mersudi dumateng kasmerpan.
1: Satriya menapa pandhita
0: Nalindra, Nalindra nguwasi para Narapraja. Dados menawi jumeneng Senopati ingkang badhe nderekaken para Senopati. Ratu dadi Senopati sing ndereke para Senopati. Mboten kados sangger Duryudana upami ngeculaken Senopati sing ngetutke

Terus kundur kedaton ingkang sinuwun ngastina. Kadherekan para bidaya kang samya ngampil upacara ning pasuwanan.

0: ของเขามาตี
1: ingkang kalpon boten ngarani siang lan dalu kang nandel peksi jiwa-jiwa wit yen rino sawing kowe bugo yen mengi wangsul wonten papaning ro

kenyo lumaksa ingkang siru ning kota pokae menta sak lebeting kedaton sang Padmiwara Dewi Banuwati. Samya suka parisuka lelangan wonten sak lebeting katlo. Yo amrisane ajar simpi ajar bedhaya kang wilangane mung kawan lajur sisih maneka warna. Kairing swara gongsong yo mangrangin keplok pepin jalan surangge dasih gumer-gumer tlingi daton. Si keking beksa sinaringan suing gongso abdi dalam gandek mojo atur yang ingin sinunus kundur kedaton sang Padmiwara Sigro Siyaga Tata-tata angrasuk busono rikating caritos wis dumadi candrane lirwida dari turun songko ing puhantoro angampil bokor isi tirto kinarya miji ampean dalam ingin sinun sawunya paripurno gagandek asal samya toto lenggah sinasan bujono kembul dahir lan merisani porabdi bedoyo kang samyo suko pari suko pinongko pangipur wonten ngerso dalem kang sinun samyo pari purno eti mana sumedyo netepi marang kwajib baning titah mana mbah marang jawa topo abdi tumika bidhagen wangsul wonten tapanyo diwi-diwi sigo lukar keprabuan alindro angagem keprabuaning pandito kacondro kang sarwasito tetiro kalamunto sumudyang angrasuk marang suci ning pegalih manjing sak lebeting pamudian utusan porab dinyawasakan duporatus kausiyogo dupo tumpang hakni makantar-kantar kukusi sundul ngawiyat ingin wonten pamudian datan kacarito nanggih kang wonten pasi banjawi Pati Sengkuni ngawi para putra-putra Kurawa kang kinaruh pangarsaning para putra-putra Nata Ngawangga Prabu Karna mapan para putra Kurawa setunggaling satriya kadhai Narendra nanging den ugung sakarsanira tetela kathah kang nilar marang Trapsila ramontra-montra ngadhep marang Sang Nindya Mantri pating glidrah pating gladit ilang ubo sitane

monggo paman Sengkuni. Ing putra Banjar menapa dindi kembang nusung pawarta nyadung ing pun Koko Prabu Duryudana pamuan. Ing putra Cumadana surut yo. Amun papaya. Ing putra pun Durma Gati badhe nusung werta pamuan. Kowe iki nek nyuwara aja karo memangan. Mengko nek kesereteng nek kancane sedera mlamli-mlamli kaya. Ana mung ngluruk memangan mbok mau rasa mlebu.

Ngantos kadal waso mboten cobaman ae. Sing jenenge Durma Gati karo Citraksa-citraksi kita rasa-rasanya podo ae. Nyulamu klitah-klitih ya ngopo. Ini sampun kelebet nyambut dam. Sona cani orang. Janggut ini nyadi ya. Ngaturaken kawontenan menika kalto malmu nembe dateng. Ayo sing padha dureng-dureng dusa lake.

ngetokno marang ngatur kutumrap Angger Dipati Karna. Iki Mas, niku Mas, niku Mas. Angger Dipati kula paman. Lan kabeh koporo putra-putraku kula. Bojo seno-seno. Tempe tiba. Wong ming sing kanto kok ming tempene kok ya bener. Ali bulis rawani nek ngendika sak gleme dhewe nganti kontal. Rikala wonten Singgil Binaturata ingkang dipun rembak Angger Prabu Duryudana mboten wonten malih. Namung sungkawanipun jalaran anggenipun amambeng sungkawa saking kengrayipun Yoga Kula Dursasana. Ingin udah menikah nggadai gerah ngengleng karena saking sirnani pun ingin prunan putu kulopun Dursala bi mitra saking pangudurasi pun Dursasana orang bakal bisa mari yang durung nyawang karo kuwandane si Gatut Kaca lacing Angger Baladewa nggenipun ngendika upami menika badhe pun lajengaken peperanganipun kula kinten boten badhe saged ngendi kridanipun

wantening para Kurawa. Kula kaen Kakang Durna kanthi sampun sarebat. Rikala semanten sumedya ngajengaken Senopati Nalindra saking Guwa Parangkencana. Inging sejulipun Prabu Dewa Prawata. Menika putranipun sinten, Paman? Turun saking Prabu Kalabakah ingkang rikala semanten jumeneng wonten Eka Cakra. Lah wonten ngriku menika badhe males ngudi tuh dumateng Kang Rayipun Werkudara. Nanging ugi saged nyirnaken para senopati ngamarta sanes-sanesipun.

dawuh sinuwun nimbali dumateng Kang Abdi Nung Sungurta Ulana. Eh, bocah prajurit buta klebu paman patih. Kala pratiksa dodon. Kabeh para wadya bolot ditata sing becik sumurpa. Yen nggonku nderekake penemban Durna, sowan ngersa dalem Kaka Prabu Duryudana wis katarima. Dino iki aku kapatah minangka dadi senopati nyirnake para Pandhawa klebu klilipku werku.

0: apa njararah ah saking senenge nggo njararah ya sing tanpa biaya niku. Mboten wonten sing iso menang nek pura buta-buta ora urung ing dadi wuh pengriko. Kek panding tiyasa karo Gatut Kaca Antarja ge Antasena wisang walas. Ya perjuri sampean ming conak cani saya buta sing dadane melentung sepitik kaya melentung kaya biar ming balung mengselat tok nembian galak nih sani bareng wis rada kelong untune kaya Surapati galak jadi galak tur bergas ngono gini dong dompet isi nah ora nah dompet isi ngono munggah kayangan bareng isis ning kuwondo waru mujo kesenengan kunjuk sangune ya mbok gendul ya bir ya anggur ning kono njur adi presani para dewa jangi sini-sini to ayo ana buta kok jag-jagan yang kayangan bendino kuwi mongko terkadang ura-uri telung bengi mengko njur blas limang bengi anggere medhun kok kayangan bukan perbawa apa kuwi cayane pucet-pucet kae. Penjenengan elek-elek mungguing penjenengan jalaran tuwa kula rikala penyan pun tilar sedo Kang Rama Prabu Kala Bakah kawit Kang Rama pancen ratu sing angkara murka mboten remen nampi bulu bekti dateng para kawula nanging remenipun menika mundhut pajik menungsa kanggo daharan ing Kang Rama Prabu Kala Bakah jaman semanten Resi Wijrapa kentian akal nggone bakal atur pajek kapinujun katamuan Kunti sak anake anjur wis nek pancen ngono saiki anakku pajekno kono ben pangan buta Sena niku Sena pangan kukune mlebu teng weteng buta Kang Rama mbrodoli sedo weger buta pirang-pirang mati kabeh samane si cilik kulo mlayu kulo ipuk-ipuk tak gegulang ben dadi wong sing mumpuni aku bareng kulo tasih preso sejarahe Kang Rama kok arep males mudi tuwuh opo mutangke anak sing nagih ayo nek nagih niku oleh nek dutangi meneh ora sampean mangke ra urung ya ming sojo semlang neng aku kok ngono kok nggo ngendon arpo kowe ngandani aku kaya dene putramu dhewe aku ora bakal nggugu awit siji aku kuwasa sing angka loro kowe kuwi kapurbaku nek pancen kowe tut wuri ku teges tresno karaku nek ora tresno aku kowe do balio are mangan opo aku ngetutke sama yang ngetutke menir ya sebelahnya tadi bos kok kok ngunuk lakuan ya pokoknya saking ini kan gue rasan betungan warna-warna sih butuh ini awal dia kan melu-melu wanton pendak bayaran ini ajet ojo nganti dutang ngono lho dutang repot lain lagi ya nek semoni sing lanang sing wedok sing wedok iki ora sawung wong aku nyela-nyela temen sing pokok kowe manut karo gustimu kon ngalor-ngalor kon ngidul-ngidul
1: ayo
0: nah, kok piwe kuwi kae dadate ming pono kalak. Ha iya. Amarga sok ayo iki apa yo. Ayo ayo. Golek paman durung kok monggo. Supaya banjur bareng mlaku karo aku sing mangerti dalan tekan kusit rombongku bakal

suka semusul yuk aku sidur solo aku koto kuirinio idak-idak ucapo Raden Dursasana prisa keng rakana to mandura rawuh sigra grupo genyo nyangke

0: sogni o cuo proprio.
1: Tatri motur sosono. Utjo astuti pun gagang tampanono.
0: Ih, kulo pun. Ingeng prunan yugo kulo pun dursolo sios pejah. Ingeng mejai gadut koco koko prabu. Kulo mboten lego mboten lilo yen mboten sakit mejai putranipun Werkudur. Yugo kulo namu setunggal ingeng kulo domo-domo ipun dursolo. Nilar kulo sak lami-laminipun jalaran macing wonten palugun mengsah kalian Gatut Kaca. Wasipun kulo mboten badin saris keco dari co yang mboten nyawang bangkinipun Gatut Kaca. Cukup! Ora sah glendang-glendeng kowe iki satrio mengko mundak keprungu piyayakeh diarayen Dursasana Kindiloro Edan. Mongko jane bener. Putramu Dursala mati. Matine Dursala Abunegoro ateges maju perang. Inggih, dasar iku semono Dursasana wis lila. Kabeh para pinsepuh nekseni yen Dursasana wis marengake. Kenang apa kok dadak nganggo getun? Penyaipun paman duro tanggel jawab yang mboten badhe pejah menungso kabeh kuwi kena apes. Lah saiki aku tak takon mungguing rasamu getun Dursala mati binggi nanging kujane ora bener. Yugo kulo ing badhe nyambet dumateng sejarah kulo yen kulo menika mangke mboten males ngudi tuwa dumateng Gatut Kaca teges kulo mboten tresno kalian Yugo kulo ingin kulo tresnani. Nek coro kau mengkuno ateges Dursasana tresno karo putramu. Yen pancen kui tresno karo putramu rino klawangi kui tangsa diun marang kepaling jawoto mugo diparingo pangapura lupute Dursala banjur diparingo papan ingin prayugo awit besok kowe bakal sumusul menungso kowe ora bakal ajek. Yen Dursala tekaning pati ana ing jaman kelanggan pinaringan papan kang becik pinaringan sih marang kang Maha Kuwasa ana kedadian lunyune dalanmu ngadep ana ngersani kang nyipta jagat bakal dituntun anakmu ana petenge lakumu bakal dipadangi karo putramu banjur pamupusmu tak gambarke wowan. Sing wis mateng nganti basa ora tiba akeh senajan sing isih pentil tiba yo akeh. Koso bayi saiki aku takon, kowe yen Dursala kuwi mapan nang paswargan seneng apa ora? Gatut Kaca mati ning Dursala ora nang paswarga. Iwa semu yen kowe ora males ngudi tuwuh lara wiran karo putrane Yayi Werkudara ning anakmu bakal nampa papan kang becik. Milih ngendi?

0: Yen mengkaten kulo terima anak kulo teng suwargo, kulo mboten badhe malas kalian Gatut Kaca awit menika benjang badhe metuk kulo Kakang Prabu. Dagene iki bener kiblating rasamu.
1: Inggih,
0: dene panjen mengkono. Ayo ngupaya para sesepuh ingkang pinunjul sing bisa gawe pepadang rasamu lan nyunake marang Jawata murih putramu pinaran papan kang prayoga.
2: Lajeng badhe meguru kalian sinten?
0: Sejagat rat pramudito tan ono si jinik janmu kang waskito sak ngerti sak uri winala kejobobung wong tuamu yus durmu lanang adiku Bathara Kresna. Kowe mengku pasrah bungkuan supaya putramu pinaringan papan kang mulio.
2: Inggih.
0: Kowe sepuluhnya diegleng lemu nyandang orang nganggu aturan.
2: Mboten nadus napa.
0: Awe kula kangetan anak kula ingkang mboten wonten. Kula nderek saking ngarsa dalem Kakang Prabu mugi anak kula diparingi papan ingkang mulya. Ayo tetep

0: Pa, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab.

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pak, Bapak.
4: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
3: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atu tangkep.
4: Waduh, ya nggak bisa atu, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
3: Ya digimanain, ke, Pak, diusir. Ibu takut banget, Pak.
4: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana? Sebelah mana?
3: Itu, gasnya digeser gerah.
4: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
3: Kenapa, Pak? Gede ya ulernya ya?
4: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
3: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
4: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar Abun Mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
3: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langsari, Kecamatan Langsari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan. Terus botol kedua sudah ada perbedaan. Botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya, silahkan pakai obat herbal Vitama. Beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Bu Marsha, itu Mbak Aung kenapa?
9: Itu, gara-gara kemarin ikut lomba panjat pinang, sudah satu minggu nggak kerja.
8: Yang dirasa apa katanya?
9: Leher kaku, badan pegel semua, rasanya nggak karuan. Kalau mau tidur minta dipijitin.
8: Nah, biar cepat sembuh, dipijitnya menggunakan Sultana.
9: Apa itu Sultana?
8: Minyak herbal yang serbaguna, bermanfaat untuk badan yang pegal-pegal kayak Mbak Aung itu.
10: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegal linu dan membantu menghangatkan tubuh. Bagi yang menderita, masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis

0: menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono, alamat Kemangguan Alian Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman tentang khasiat minyak herbal Sultana. Ini nyata, bukan rekayasa. Saya pernah gatal, orang Jawa bilang dampanen, atau dalam kata lain herpes. Rasanya gatal sekali, juga panas di badan. Setelah saya olesin minyak herbal Sultana, alhamdulillah dalam waktu 2 hari dampak atau herpes langsung sembuh. Istri saya juga pernah sangat lebah, tapi terus diolesin dengan minyak herbal Sultana, tidak merasakan sakit dan juga tidak peka. Saran saya buat pendengar yang lain atau yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu, gunakan saja minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuto Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuto Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Baroka.

0: Ayo kakungkir honor jo lun wonten paring dawuh paman Dimas Setyaki supadong dawuh Kang Mas utawa anakku lanang Antasena
1: ana apa le
0: wis rada sak wetara suwi nggone mloya bumi ngemban dawuh supaya angupaya cilik pinanggih pawartane gedhe bisa pinanggih marang kadangmu Yogaku si Koco Negoro ingkang mendro tanpa taliworo mbok menawa yen Antarja bisa uninga pawartane kadangmu Taruna
1: sampun kula sunaken prisa dumateng sedaya para winasis iwa semanten ingkang kathah mboten mangertos murcaripun kadang kula Dimas Gatotkaca kathah para pinisepuh ingkang kula adepi tani saksamun pun kula atur kuninga bab yoga kula ing pringgodan mboten wonten ing saged maringi pepadang rasa manah malah ingkang kathah pasrah pejah gesang ngrumaos yen to cepet ing pemanggih lah ngamarta kira ana sesepuhe to lek sapa nggih awu Kresna
0: Koko Prabu Betara Kresna niti priksa nang Kaca Paisan uga ora ana dawuh Kaca Paisan kaya dene kaling-kalingan ron selembar
1: mula aku sing sing godhong itu sengit angis rampung yang itu tak tumpuk mula awet ngaling-ngalingi bisa kelakon juga jebong ngaling-ngaling marai semut barang godhong apa godhong selembar ini ngono duluangnya barang gue ki ya sing ora-ora kok wong ron selembar ki ming sasmito kanjur godhong bungkus kaya ora ketemu nalar yen mungguing aku kakang Kacanegara Murca kuwi ora sah digoleki soalnya wis gedhe wis tuwa engko digoleki ketemu jak bali mulih engko mutung lunga meneh malah kokean sikil ayo seneng sing goleki kuwi yuk ngojak rasa gulai nang rat-rasan yang paran rakyo mulih arpo kepiwai ku ya putro lana ile yoki ya iya ini mau ngubut aku yang ngunungi mengkutundoni ya malah tuh gagasan sing ora-ora TKT aku alu mau jadi gulai kok ngono aku gelem bali waton nonggono nek kakang Kacanegara sing lunga ki goleki pet-petan aku sing minggat karo kewe ora awan kowe ki dhewe lunga ki ora ana jurusane kon goleki mulane kowe utawa goleki aku iso wong ampuh wangune lelungan mesti paling ora kawratan gedhe kaling-kalingan omal masa gelem lajeng sak menika kesaipun paman kados pundi senajan to kepiye wae Gatotkaca nggone murca durung ana pawarta kowe lan aku duwe tanggung jawab prayogayo dibacutake nggone upaya sinambi talak broto ateges nggonmu priatin lan nggonku talak broto iku mengko nyuwun pandemi pepadang saka kepaling jawata enggal marengono uninga cilik paring wangsit gedhe paring pangandika kanthi wijan mungguh cumandhe kadangmu Taruna

Bupati Tindarumi. Kulo medal Sabto Pertolo. Paman Sniwis pados pun diraken Paman Setyaki lan kadang kulo Taruno Punontoseno. Dimas Setyaki jumadung daud derek no pun kakang sediko kang Mas Setyaki. Ayo ngir Ontoseno budal sagi boli. Iya tak

0: Longgir.
1: Saklebetipun kula lan para kadang sami lumaksana. Kula miyat dumateng lampahipun kadang kula Tarno Yayi Sedewa wonten Madyani Wana.
0: Aduh.
1: Gumun kula tak teng ngriku niku. Angger Kurawa iki ndi karep apa wae kok ya sing metuke kok mesti Pandhawa. Kaya ana sing nuduhke kan. Ya takon ro sapa ngono. Ngerti-ngertine wadi ngono lho. Ning kula kira ya ana salah sawijing Kurawa sing bocor. Sengkel saya pun paman terus bisa menikmati kandeng kula tingali Sedewa namung piyambak samanya pun perpegi kemauan upami pun kedadusan meniku anak Prabu Karno pun ngantos pede ngaling-ngaling pula Triwaloka bilih Dursasana meniku nandang Yodi saged mantun yen Gatut Kaca diadepke ngaten kemauan upami meniku mangke kadang kula Dimas Sedewa menika mboten marangaken. Budi sembadani bangga dirampungi. TKT sesuk ya mungsuh saki ya mungsuh. Sawetawis paman sengwi kula tindakaken dhateng para kadang kula Kurawa muwis siaga tata-tata kula petune Dimas Sedewa.

Ti Raharjo pinanggih mampun kakang ngonong tengah wono kulonku nampi pangestu dalem koko Prabu Ngawonggo tulus ing urubito buten wenten sambi kolo syukur pinanggih sewa sembah pabekti kulo kunjuk koko Prabu yuh pun kakang topo paman sengkuni kulo ngatrakan sembah pabekti dawah sami-sami ngir mpun didawi kurawa mpun ning kirang preso mpun toto-toto kirang preso dereng awit yang baik pun yang ditari muni perang ngoten nggih seting grundel do rebut biodo sebone iki temu

Pun Kakang bakal mundur dari Semang Dimas, Dimas bakal tindak menyangendi. Istana pun angin kromo yang bisa musalta istangu selaranya kengerai tinanginah ngupoyo yugo kulo pun katut koto yang murco sangking kasatrian. Kulo tinggal saking katebian koko merabu kanti porwadio boros gelar sepapan katitik tumbai pun gak bakat tuh jati ngarang. Sor, tuh. Iyo prate dingaling-aling Dimas mesti wis peso umbul-umbul penantang perang kang wis dinulu katon saka kaduan. Mangerti yo yen kadang ku taruna ing Banjar Jumut dina nandang yodi. Ditinggal Sirna Margolayu marang putrane yo prunanku Sidursala. Saengga ilang ubo sitane ora kengetan marang kuwajibane. Kena dirani gerah nengun. Bisa mulya temajati jati teman mulya yen Gatut Kaca diajepake. Marang kadangku taros Dursasana. Temtunipun wonten pangudara semekaten wonten migatosipun Gatut Kaca pun ajepaken menika menggah kersanipun Koko Prabu menopo badhe dipun paringi pidana menopo kados pundi pun kakang ora mangerti sing pokok Gatut Kaca kudu ngadep nanging yen pancen dimasuk diwa ora ngaturake marang pun kakang pancen pun kakang pun poro-poro sengaja bakal males ngudi tuwuh lara wirang sirnane Dursa tumuli Gatut Kaca dan nut

0: aku ditunggu dumateng yoga kulo peringgotan. Saged kelampan Koko Prabu gepok yoga kulo pun koco negoro yen sedewa sampun sero margolayu.
1: Ngati-ati lho Nger, ngati-ati. Sing jenenge perang niku pancen nek ora muni ancan-ancan ngono.

perang mesti kalah. Tiba apes. Aku tahu perang ming turung neng montor. Opo Dimas Setiwo ngawani ngadepake pun kakang pin poro kadang katangku Kurawa. Yen sampun kedadosan mengkaten ampun malih nawis tunggal kali senajan to majing sareng kuwet.

saking rokok ngawenggo angasta pusaka senjata Kunto. Esti mana arsa tiga marang para kadang yang putra-putra Ngamarta. Sri ing kono Raden Sediwo Uninga yen iku masih kadang werdo. Iman yen ngantos inggih ngrokok alit kewirangan ageng nandang tatu. Sigro siogo hangesti marang mujijat kanti lantaran manuwu marang keparing jawata wusana katarima. Ana samirana kang tanpa sangkan sumuyut kaya busa nyapu mandira ageng. Inggih raka ngawenggo katempuh angin kang saka dayan Raden Sediwo Gener Semedi. Kontal mung eloke kontale sangat dipati dawah won kraton ngawenggo kagyating para uninga kathah kang saya mlajar. Saweneh wonten kang geragapan usnya uninga inggih raka nata ngawenggo ilang saka

sedewa puguh ora lilo angger dipati puguh bakal bisa nyekel Gatut Kaca dadi Pancakara. Nyatane ra kamu wis ngasta pusaka Kunto, aku percaya yen bakal tega marang para Pandhawa. Ning jebul kabeh mau tiba apes. Nah, kuwi ngelingana menungsa lumrah kuwi kena apes. Arepa gegeng nalarmu. Arepa Pancakara nak tiba apes. Ora iso ngapa-ngapa. Daya apa kowe? Yen wetam niku kula mboten dawuh apes man. Ah nek panjenengan mengkono kowe maju. Sedewa cekel lenggah kok rangketih tali sedih.

zaman sengguri kita rasa-rasa kemah ngeregoni lagu perang. Bulane tandang mugi raku yora terape an. Upama aku isih enom. Setiaki pancen antep tangani pun man aja. Nene ming to antem setiaki kira apa-apa. Saiki pungkasane ngono ya Tirtanata. Kadamu sing tok isik-isik bendino. Kuwi gunakno. Lunjur ngopo le disaisik ora tok gunake. Kira-kira gedhe putung ora sah digo mayem-mayem. Tinggal ngomah menggu dulanan anakmu. Sing ora-ora pusaka kok nggu dulanan anak. Wis kana, dadi gada kana. Kowe nganti kalah-kalah Setiaki sing isin aku tak kandhani. Lenggah mrisane klop.

Lah kuwi ki golek kakak antara Jolka tanggo apa mbok dhek. Pak D. Wong Pak D kok mbok D. Harta ida ida. Wis rasa begijikan ngono. Kuwi ki saurane ora wis wong tuwa. Prande puno kaya foto. Yo menopo kemajuan suara peto minta ngepisi SMA ngono rasa trikis ngedi sing jering ontor rasa musuh kakak ontor setanding aku. Aku yang musuh ini sak-saknya kok. Aku musuh karo Pak Dewa secara berduri. Sa'anane pokoknya. Pak Du Dengkul, di Dengkulmu. Tak biyake, ojo. Konjo tak biyake. Orang minggat tak bianting tadi lho bangkok.

se no edan ora. Engko sike ngaso-ngaso sike. Aku yo kesel, aku yo iya lah. Ajine diantemi ora apa-apa, mbah tak buanting tak blusuk-blusuke akeh. Aku yo malah kesel dhewe.

kenyaan teman-teman ngejak pirang dino aku tok banting aku nek kalah rusak. Lho aku manut kok. Kowe banting aku ya gelem. Aku sing banting ya aku gelem kok ngendi sing rusak padhe. Ora urus. Sing jenenge wong kerengan iki aduh kekuatan jutusan wis kira-kira ora sing menang. Uleng, ya. Mumpung nek kira-kira uleng padha rusane. Oke, kan lima mangan, ayo. Ning nek ora sembrono tak kira kowe kalah-kalah. Aku nek ngempung temenanan ngetok kekuatan tak cencang jenggot mungkin aja janggutnya gundul lali wong kuwi masih di jenggot ya aku kok wong pelundus kamu kok ngendi sing mati iya ngejapi rangdina rekan.

0: Pak Bulesra, Pak.
1: Mboten ngertos bareng Antasena kalah kekuatane ngetokke komandane nyungut dada kula. Kaya kenang wisa man mengkara kabeh.
2: Aku iya. Aku urung disungut terus mengkara bisik. Ora ngerti yen Antasena Setyaki Antarja komplit. Yuk, yuk, yuk.

0: kowe arep perang ora.
1: Aula. Piyawa musuh kaya Dolje Setyaki ada sira tadi pokok nggo kemenang. Man, man. Munggung mlaku teng dalan gedhe nek kowe pun kalah kalih Bang Ju. Jeng ngopelang jeng ngopo kula antum nembek. Kau wedhus. Pun monggo mawon semplah awakmu. Oh. Dadi kowe ora apa mboten pun aja ngomong lele dadi durma gati kula pun derek bab. Kula pikir-pikir ampun malih kok kula diantem Setyaki kali kontol jombo tenok koming limang dino kak mari man. Garis kuali diantem kali mboni mindil ini mergokulo colong duit ini gue iya nyelak kutis termokati dong ditesing wedok kok dicolong. Karep kula niku ya ajeng kula golek enak plemanak nak plemanak ning jebul ora nembus. Cilaka sang saya kuru awak. Nek ora tak pasake Kakang Durna bocah ngamantar bakal mundur saka tengah ngalas iki.

0: jumlah iwan ten apa di Juni
1: ngaturaken kawulingan Kakang Durna nyadong duka
0: lho mboten apa-apa
1: bener apa
0: sing ala diguang sing becik digoleki wonten keluputan-keluputan bab napa pian Pati Waloka kaliyan kula
1: rikala swau kula matur dhateng Angger Dipati Karna bab wontenipun kang putra Yoga kula pun Dewa Prawata menika anggenipun saged dados sinopati mboten perlu magepuan lan mboten badhe mintasraya dhateng Kurawa cekap inggih putra piyambak
0: langge sampun kunjuk sedalem lan anak Prabu sampun marengaken bilih para Kurawa mboten perlu temandak
1: nanging Angger Dipati Karna mboten trima nopo paman sengunipun nate preso kasudit dalipun Prabu Dewa Prawata yen menika diunpari unggul juritipun ora urung bakal ngidak-idak Kurawa apa kelakon Kurawa nyembah dengkuli wong liya negara yen piyambakipun kendih juritipun wonten palugon mboten sandi namung melajar tanpa wonten tabetipun sing diajoke teng paprangan nggih kula nggih Kurawa tenimbang menika mangke pintos raya tiyang sanes kula piyambak sagah depani wonten ing Surabaya
0: niku helae wong niku nek dirasa kemaren nggih teng riku niku adate dipercaya ora dipercaya ha meri kadang malah gawe pambujuk sing elek adate apa-apanya didum apa-apanya didum njur ora nah, monggo kabeh ngluruh-luruh entuk swadah dhewe ya njur jeneng trimo loro ala duweni rasa kemeren iku mboten mokal mboten kemukan ini nyatani pun
1: wonten mergi pinanggi kalian sedewo waloko yang badinya penggatut koco dados poncokoro mboten nginten yang sedewo pun diriaken ontorjo setiaki ontoseno ngantos bibarakan Kurawa samenika Kurawa sampun sami bibar mboten kanten-kanten nah kula sumanggaken Kakang Durna mila kula matur yen wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten.
0: Oh, lole, sampeyan ku wong tuwa kok tanpa duwe pretungan dicuni. Wis diaturi presa sing kaya ngono mingkari meresani lenggah. Nyonto. Kaya grobyakan. Nggawa rombongan. Mongko gek dorang apa-apa. Ing klitah-klitih. Ndurmo kati bangke napa?
1: Piambai pun tesih sakit garsi pun.
0: Ponco karo kaya ning setri. Oh. Wong kaya niku kok dingu. Sama ini kok pilihan yang pasang kalian kulo saat ini kulo genti mang lumpuke
1: nggih
0: kulo pasane kan anak kulo
1: kulo sumanggaken
0: Angger Prabu kulo paman dulu menika sedewa kadangipun Kunto Dewa Werkudara Janaka nekulo langkepipun gangsal sedewa Antarja Setyaki Antasena menika sejajar Gatotkaca klebet senopati Pandhawa yen piyambak saged mejahi senopati ing para Pandhawa menika badhe nampi pengalembana badhe dipun pitados dhumateng Anak Prabu saged kelampahan mboten ngemuaken medal palenggan menika dumugi benjang akhir tebih panjenengan pinangka dados pengayoming para kula
1: jagat Dewa Batara lenggah sekecoklo tandhane lali-lali kan.

0: Kertosudiarto, Ojo Melayu.
1: Kowen pancen ngakoni Senopati ning para Pandhawa. Saiki tamakno mantramu. Ojo nganti tumpang suh gomong-gomongmu ngemelke. Gunen jimat kematmu. Kantiyo sukmo kadang dewa. Kowe ketaman kemandenku bisa gagrak bangkemu.
0: Wah.
1: Sumbarmu bisa mecah bumi drun. Gunake wisane siung kang pase komo batok.
0: Iya.
1: Waton ora elan tak kedepake sembur mlosok awakmu.

0: Pamanu jom
1: pulang get.
0: Boten nginten jebul lontor jom niko gadah kemandin kados dek soko.
1: Oh lole kandak dek kuduk monyor. Boten mukal ger. Wisanipun lontor jom niko awis saking pepundenipun ingkang nami Ananta Boga.
0: Kulo sareng dipun sembuh Rontorjo badhe kulo wales kulo cokot ambles bumi. Kulo ngertos panjenenganipun temandang sirun. Kowe ngerti kok ngertos. Nanging kulo pinten panjenengan mboten sasap kulo kok malah mesakake. Wilung wis lekas klitiyang.
1: Ora kuat ngampet e.
0: Kowe kebangetan kok. Boyo mengko bareng-bareng ngono lho.
1: Pokoke nggon.
0: Apane iki kon nggon.
1: Kurang iki anggar sampean nggawa apa ana kawan lho niku.
0: Gemes.
1: Wis wong ceroboh-ceroboh.
0: Andel pora.
1: Aja man wong sing ngrasani teh ora seneng karo aku. Nek seneng karo aku ora tekoke bilunge kok ora metu-metu ngono.
0: Anggemmu kuwi seri po.
1: Panjenengan pun anggere Prabu kagungan pusaka. Topeng.
0: Gadah pusaka topeng kencana.
1: Ah, niku pun agem. Pun agem. Mangke ontor selajeng pun taman kemandan topeng
0: agak lagi ngecake urung denger koyot nyelo-nyelo takon kemandan topeng menikmang gini pun ngecake namung kangge mandeng penembahan
1: aku sedengar rasa mejang karu pendito.
0: Oh
1: wis meneng mau baik kan karang agak tadi wong rol ayo serasa mali. Rasa meri, kowe pokoknya sakin terima kang.
0: Ayo.
1: Nanti dia mengetot kengono kowe. Kinta kini dadi kowe karaku saki kepeksa kuwasa aku.
0: Oh.
1: Aku randi kuwasa toto nek kowe ora. Orang ulur kabel.
0: Kan kono bocah iki. Arep kok piye nek karo Antarjo ya ora menang.
1: Ora ndene toko kali bunga teman cegegak cegegek. Ah bunga mawon iki kok duwe lokas entuk kiriman duwe kok. Tinggal lu apa mahane?
0: Tapi Susan Bono balik. Kacari tori kalau semono Prabu Dewa Prawoto Arso ginakan topeng dan sono. Sausnya dena gem kinar manjing wonten palugun. Sausnya dena gem kinar manjing wonten palugun. Kayu watu ingkang kapandeng dening Prabu Dewa Prawoto bel dadi

Sopo lawan? Antarjo, musuhku iki mau ya. Kowe tumungkul ora temeng apa sebabe ya? Antarjo, aku iki nggone tumungkul amarga aku bleng dulu karo kowe, aku ngiman karo kowe. Becik kowe semingkira mumpung durung tak pandeng. Ora kelak prigake becik iso kelakon sekali pati. Kowe iso mati Antarjo, bisa jaringan. Ojo mlayu mati, Dreng.

aku aja tok adang-adang ilek aku tak maju. Awit aku weruh Kakang Antarja. Paman Setyaki maju anggere pandeng iso murup dadi geni. Tekat-tekatan yang aku nek maju serak kali. Wong nyatane akeh kali banjir anggere aku kena geni nyemplung kali. Antasena, opo le? Iki dudu tandingmu. Gambangin pancen para Kurawa wektu iki ngatonake marang angkara murkane katitik tanpa nganggo tali woro ora nganggo dirembuk banjur ngejlegi Kuruseta ngajokake senopati. Istunipun senajan mekaten paman kula boten badhe ajri. Kula pecah boten menapa-menapa labet dumateng negari. Apa meneh aku? Nek panjenengan didhawuhi tak tandangane, mengko dhisik to. Sing jenenge maju perang kuwi nganggo ditata. Senajan to kowe bisa pinarian tumpang jayane, ning nyatane durung nampa dawuh dalem. Luwe-luwe saka ngendikane Kakang Prabu Bathara Kresna, eman-eman asmamu ora ana gunane tanpa ana paedahe. Senajan nganti temeka ing pati nggonmu maju perang yen pancen wis nampa dawuh matimu nggawa gandha kang arum. Amarga pancen wis ngemban kewajiban saka negara. Oh, karepe iki nek awake dimaju perang sing tanpa didhawuhi ngono kuwi jenenge mati muspro. Menang ya menang tanpa guna. Ngono le, iya. Takurane ora sanggup datur wanton wani ngono. Aku jane wani aku. Nek aku sing tanggung jawab, lha iya ya. Nek babu ngono aku ora bakal lakon mingko ampas. Nanging munggo ing di jukuk saka tata cara kaya-kaya durung tekan titi mangsane. Lha iki monggo awake dhewe iki lak duwe kewajiban to lek golek Kakang Gatotkaca. Durung kabar usah nemu kedadian kaya mengkene sing isine Kurawa ngetokke senopati. Lha mula saiki nggone padha ngebur laku jarak peningal dipunggel semene ayo sowan ana kraton Ngamarta. Atur kuninga yen Kurawa wis ngeculake senopati kang wis manjing ana Kurusetra. Mundur saking ayuda

kersanipun paman, kula semantun gindiri kersanipun Kang Mas Setiwo. Aku semono ku arpo aku ki wani turyo tanggung jawab ning gandeng aku kapur para pinisepuh. Aku wis manut kundur ya ayo kundur. Nek didhawuhi perang aku ya wani durung tekan titi wangsane kula ayo. Sesimpo aku ngadep ora ngerso dalem. Atur kuningo mestine Koko Prabu Ndurwati tinggal tumuli. Gunake kawicaksanan kang dipestekke sapa mungsuhe Prabu Dewa Prawata. Monggo paman mundur saking palugo.

0: Paman Durna, para senopati ngamarta mundur. Mboten wonten ingkang panggon mengsah kaliyan kula ngantos dumginipun Sirna Margalayu. Oh, kandhap dagu bisune kula Kakang Durna. Penyan prisa piyambak ora nganti nganggo gantalan wektu, ora padha pating grubuk kaya Kurawa. Pemandang sepisan bisa ngintasi karya buktine Antarja Setyaki Gatotkaca Antasena Gatot Kacalisan kon maju mesti mati mergo ditopangi. Oh. Dayanipun topeng nggih. Niku mangke mboten mung Gatotkaca sawerku darane Janaka sisan. Bakal lebur papan tanpa dadi. Negara Ngamarta dadi Karang Ijo. Karang Abang. Kula suwun kali sae. Mugi ngendikanipun Kakang Durna menika wonten nyatane. Nggih. Awit sing sampun ingin sampun dipun buktiaken menika bocah Ngamarta menika mumpuni langkung-langkung ingkang dipun ngendikaken Gatotkaca. Menika lembatipun sampun ngungkuli banyu agar bisa ngungkuli gunung. Niku lak kabar. Kabar niku barang setitik digedhek-gedheke. Ala setitik diukehke. Terkadang nek ana kebecikan ditutup-tutup. Aja nganti ketara. Tengriku niku. Pancen luwe-luwe lari-lari ngestina. Niku sing kakek cok ngoten niku iso nggotak ngathuke tembung sing sing isine ming golek nama. Oh ane. Tak rasa-rasake ngendikane Sang Topo Begawan Durna kae ya. Ming kari menang-menangi dhewe.
1: Apaan kan iya kok.
0: Nek mung kowe ngaku ki akeh le ora percaya.
1: Ha iya. Sing jenenge Durna karo sing kuni padha karo tumbu entuk tutup.
0: Oh.
1: Nek cara aku karo kowe tumbune kowe tutup aku. Ane wong tutupe cok lunga dhewe.
0: Ane tutup kok lunga dhewe iki.
1: Ah sing niate kan nutupi tumbu liyane.
0: Lek judul dhewe dhewe. Togok nun. Madya Bala wis padha cumawis sampun rumiyin sinuwun. Mboten nglangkungi wana menika upami nglangkungi wana menika sangsaya rame. Awit menika tenaganipun para gandarwa. Untungipun kok medal sisih kiwa mboten nrajang wana menika. Lajeng sameneika prayoginipun nututi Madya Bala ing sampun kula dawuh wonten madyaning wana Kul cool, Setro.

kelemahan nunggal lagi. Sepatu senekseni angin pun batu macing yoga kula pun dioprawoto mbedah kraton ngamarto nyirnaken Werkudara Gatotkaca sak enterone. Tembungane kok saya maju ana tembung enterone barang iki. Ayo mangke kula piyambak badhe nata para yoga-yoga kula Kurawa. Monggo nggih. Iso ngerti klebate Werkudara Gatotkaca sak ganjeng dadi siji sirahe.

iyo gunung Sohrin. Patut yang kinal sinabuting kinarito senajanto wujuding pertapan katon semua tejane awit ing kono papaning jalmu kang gentur tapani terengganing pertapan kang sarwa anang semakening pandulu dadya gembiraning para tantrik ingin sambil nderek prawito wontering pertapan Sohrini yo Paryanuk mengkraken arga ingin langkung ageng peparingi gunung ingin wis rinupaka tinaneman para wijil songko perigelikan sami among tanen ketinggali juru-juru-juru.

banjur tumungkul ketingal jenar semringah. Tiping samirono obeng parilir ombak ing jolo niki. Gunung-gunung kang manglung dalan dalan munggah mayat ur lengkeng argo. Sinawang yen towanci ketiga kaya naga lumaku. Kepining mergi ingkang wis rinupaka pinaringan pager watu tinata rapi saka kemajenganing para kawula kanan kiri pertapan uga dadi pengalembanane para Narapraja. Pura ingin manjing pekawisan pertapan kang ginambar manika warna kang isine gambar kang mengkupas semut. Candranir pura sinapit urang sinunggupa kalih lir cikoro bolo bolo poto. Sawi mancing pertapan uningo sesawaning tetamanan ingin maning komarno sekar tuh dadi indahing pandulu gondo amri arung koyo bisa ngawe poro tamu pinaringan balumbang kang menggaing tengahing tetamanan sinung minokan maniko marno kang dilupating bleber pating seliri dasar ilining tirto datan kendat pun tali ganggeng lan lumut candalir mendung kati pingangin kuiting klopo gading kekalih kang mungging ajengaring pendopo kang amuwi asiring pandulu aling iku capo kalenggah pun pendopo yang pertapat iku kawus kondang kaunang-unang kemarin peparap Resi Seto pandi tukang limpat ing pambudi winasis dasar sudip yosti mondro guno.

awit kuning oyen ke wayah ing Pringgondani dangen gaya cumondok wen pertapan Marianum datar atur kuing oparan sedjani taisa nyatane sangat genyo priatos rinten pangkoro dalu supe dalanindro

0: wono langgeng sinunggi datan orang utuh kunggir gadut koto orang kaget yang pamikir sinunggi suruh banjur tak imbali maju ngarsani pun kat ikulu nun sangat gurawalan panam pikulu yang miji dumatengi wayah suan wonten ngabian toro kejawi saking meniko kepala ngaturakan sungkem pabetim digunjuk sanda pepodo mawantu-wantu panampan yang rasaku kanthi bunga awet seri suruh ngaturaki sungkem marang pun kacu rawet puji astuti tanpa nono pun sangat kapundi binongkot sejimat yang bocah santri
1: kulon-kulon mau paringa jauh penemban
0: orang konco kancam kabeh podo netepi marang jauh pemandang gawi
1: lan iki estonipun sampun mboten nguciwani ing wedah menika wonten ingkang pemandang damel wonten Pategalan utawi amemangun salebetipun wongkon ing pertapan Paryanom kejawi saking menika sungkep pabekti kula konjuk penembat
0: iya tak trimo puji pangestawaku tampanono
1: sangat anggen kula mundi mugi dados sejimat sawisipun kaki uni ngomarang jenis siro orang wengkon yang pertapan usak wetara suwe nangis sak nyatane pasuryamu kaya bene kelawan adat katitik ora kerso daran ora kerso nindru aneh lamun yen tan mengku gati yen panjen dasari ono panggayuh ingkeng kudune pun kaki mbiyantu ojo nganti darbi rasa songgurungi becik tuli maturo yen pancen mengkupun kaki bisa biantu mesti tak biantu nangin bab atur silaku mau piro-piro kurang kebenaran mesti pun kaki ngiling lagi sak samunipun mengatakan sewu sembaru sana awet sampun tinar buko sak lepetin begali mbok menewon dan kalepatan ipun iwayah nyun kuwi samudra pang sami dangu kawula sumondo pun pertapan yang ora dadi apa waleh-waleh punapa anggen kula tansah andheku-ndheguan pertapan namung kiwala dereng munju atur ngersani pun yang kula menika gesang wonten mercapada istanipun tansah sinampiran kalepatan tegesipun manungso gesang wonten mercapada mboten badhe sepi saking kalepatan ingkang mekaten sedyanipun wayah mbok menawi saged ingkang wayah kepingin badhe ngruwat trimala angicali dumateng kalepatan ingkang mekaten kula kedah nglampahi kados pundi ewa semanten yen kula boten saged prinuwat trimalanipun luwung ampun ngantos kedangun anggen kula mitah wonten mercapada perlu menapa kula titah gesang wonten mercapada mboten kenging kinar tepo palupi menggaing para mudha ung bawun langking sunggi datan awan tangiwa sewu siji ora ana sing darbi rasa kaya mengkono ora ana sing tuwuh nalare kaya Gatotkaca tri nanging yen jeneng sira bakal darbi panuwun sing kaya mengkono sing wajib ngilangi lan ngruwat trimalamu iku dudu wong atuamu ing Paryanom ateges ora pun kaki dewa ingin nyipta jagat saisine sak ora-orane ingin lenggah orang kalangan jungging sloko sang yang prometi batoro guru kang wis pinarcaya marang mustikaning para dewa kinarya sarana amulat marang kala beciing titah ingkang padha tumindak ana mercapada iki lah sak durwi jeneng sira iku mau bakal pinanggih marang jawata laku jantaning urip mungguing jeneng sira iku netepi marang kewajiban tegese anggonku dawuh supaya netepi marang kewajiban wajibing urip luwih-luwih kaya dene derajate si Gatotkaca iku kaya wigati tumraping negara anglenggaono dasari manungsa urip saka dasar patang perkara sangkari saka bumi geni banyu lan angin iku kena kanggo watet. Bumi mengku pasmon. Gatotkaca kudu kukuh. Aja gampang kena pambujuk kang sak nyatane bakal nginger marang tumindakmu sing wis becik. Geni mengku karep. Supaya isine Gatotkaca tansah kaya diri ubaling dahono. Kang luwih dhuwur panggayumu kaya diri kuku sing dahono kang tinampa diri ngakoso. Kena kanggo tulodo marang para putra putram wisuk. Sermanusa kuwi ana merca padha iku aja kok mung semono. Yen bisa anggayo kang luwih dhuwur. Gatotkaca murti seta. Ni yen pancen bisa kepintramu, panggayumu, pangudining kautaman sing kudu iso ngungkuli Eyang Musita. Leri. Banjur wataing bayu. Bisa gawe tata tentreming negara luwih-luwih keluarga. Kepiye carane? Angesti marang dayaning rasa mungbing tumandang cancut taliwondo aja wegah ngadepake pepalang kang bakal dadi rubedai negara ingkang bakal gawe rusak ing urip ana merca padha. Angin mengku karep uripe Gatotkaca Kacanto darbi derajat kang dhuwur kelenggan kaluhur nanging aja cocok seneng bedak-bedake marang sapa wae. Sir Gatotkaca seta kuwi padha dadi manungsa. Yen nganti ndarbeni rasa bedak-bedake kuwi ateges durung mumpuni pangulang pambudi. Matur kasinggihan ya. Lajeng kosok wangsulipun kula saged sowan wonten kayangan. Amrih rinuwat trimanipun ingkang wayah dadosa satu ingkang suci langkung utama menika kedah mawi cara kados pundi. Dewa iku wicaksana, yen pancen tumuli kepen bakal ngadep jawata. Gatotkaca budhake timaring. Daya ingkang wis tak paringake. Ingkang aran Ajias Murgodra iku yen diwatek kowe bisa pinanggih marang jawata. Lan apa sediyane mesti bakal diparingake. Dari mbok menawa ora lali, wejanganipun kaki tatkala warsa kapungkur. Matur sembahune yang kepareng nyuwun tambahing pangestu. Talilani coba wateken.
2: Iye kotori sang Gatotkaca

0: Tuban kados pundi kawontenipun ingkang wayah Ndara kula Gatotkaca kok lajeng ical saking Pandhulu penembahan.
1: Dheweke netepi marang dawuh ya iku kang kena diarani Ajasmara Putra. Yen cara lumrah mono kudu ninggal raga. Nglinang sukma ateges lolos sukma ninggal pakurungane.
0: Oh ini
1: nangi yang wis kedurungan daya iku upama ta kowe duwe sedulur sing adoh kowe bakal kepengin tilik kanthi wektu kang cepet kowe nglinang sukma bisa ketemu lan ngerti marang keluargamu sing adoh ning ora bisa srawung. Iwas mule mengko wis ketemu mungguing kanan wektu kowe ana kono mau tok gathukake karo keluargamu bisa cocok.
0: Waduh, janipun kula kepengin gegaduhan penemban.
1: Dene pancen kuat lah mung lakoni tak wejang.
0: Oh, mbok menawi saged dekatipun kula sampun sepuh kemawon mboten badhe kelampah. Kenging panggoda
1: sepisan kowe kudu sabar nrimo tekal sing angka loro sakjroning 100 dina ora kena gepuan karo raja taman.
0: Raja taman menika wanita ayen kayan mbok ne lare
1: ora kena
0: nggih pun sesuk mawon lah. Apa kuat awang kulan ini buatan semar pinten dinten manpun biak-biak leh kula lungo nganti nyolong-nyolong anggut selono mengkuali
1: kue kio sing ora-ora santri
0: kula menban
1: gandeng aku iki pinong kau dati sesuai gadut kau comungguin guru lan murid kudu tanggung jawab. Mula metu iki pertapan tunggu ni sakotoro sak mongso-mongso no tamu tak pasake marang kowe pinangka tetunggu para santri.
0: Inggih. Dalepnya pun sang topo
1: bakal nututi putuku.
0: Oh inggih.
1: Ming pamujimu tak jaluk muga apa kang sedadi sedyane putuku enggal bisa kalaksanan.
0: Kula ndek nenuwun penembahan lan sungkem pangabekti kula kepanggih tindakipun sang topo bocah santri.

Bantoro matek marang mujizat ingkang wis kadhalken mangkel yang ewa diri keterangsung genya lumaksana mulat kiblat datan uninga awit ing pangrasa kaya kaling-kalingan ampak-ampak ing langkung peteng dedet loliweran.

0: gadut kocok kepatu aku kok meneng wae pangling karo aku e. Soko rumangsaku aku ki ora ngimpi. Aku nindakake marang dawe yang supaya sowan kayangan nanging aku kaya nampa bebendu dalanku peteng. Lah kowe iki kok Kakang Dursala mongko aku kelingan. Yen Kakang Dursala kuwi wis tekaning pati. Apa ya bisa ing ngatasi menungso ketemu karo wong mati. Pangling karo aku kowe. Apa kowe Kakang Dursala? Ya, aku Dursala. Kurang yen Kakang lenggah ana kene. Aku iki ana kene nampa siksaning dewa. Dewa padha ora menggalih iki marang aku. Apa meneh kok gelem paring pitulungan? Paring pangandikan wae ora. Aja meneh kok nganti ngendikan iki. Tindak noleh mresani aku ora gelem. Lah aku gandeng ketemu karo kowe. Duk rikolaku oncat saka kurung aku. Kuwi kowe sing njalari. Dino iki taelamun aku bakal bisa bali kaya wingi maneh. Isine kejobaku mung kudu gawe papan sing payuga. Aku njaluk swarga.
1: Bu Asih? Bu Asih?
2: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
1: Maaf. Kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
2: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
1: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
2: Oh, Habuto Pramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dia,

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dari mana, Bun?
3: Hah, beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
4: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
3: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atau Bun? Lihat nih.
4: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
3: Astaga, berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
4: Nih.
3: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
4: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
3: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
4: Aduh, rugi dong, Bunda.
3: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
4: Atau gimana?
3: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
4: Kok yang ngomongnya gitu sih?
3: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
4: Maafin Bunda tuh ya.
3: Bete.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau kemana, Pak?
3: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
2: Oh, boleh saya nitip satu?
3: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
2: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
3: Oh, iya. Cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
4: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal

0: ya teman-teman.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu.
0: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop, yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
5: Assalamualaikum, Jeng.
6: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
5: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
6: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu? Harus ngupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
5: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
6: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitamavi Mata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
5: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
6: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
6: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
9: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
6: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
9: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
7: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
7: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kuri-kuri kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu.

0: Ammar TV.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
1: Gih Pak Haji.
2: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
2: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
1: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
1: Leres Pak Haji,

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Denatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Bapak.
4: Masalah ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
3: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
4: Eka? Lah, perasaan teman bapak nggak ada yang namanya Eka.
3: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
4: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah ibu, lihat bener-bener. Ini Eko bu, bukan Eka. Eko, Eko.
3: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
4: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
3: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
4: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
3: Iya, makasih ya pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
4: Ya, namanya juga usaha.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
7: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
6: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
7: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
6: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
7: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
6: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
7: Alhamdulillah ya, udah konsumsi konsumsi vitamin, sekarang ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
6: Alhamdulillah ibu ya. Ya ibu udah habis berapa botol ibu?
7: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
6: Mau kelima ibu ya. Kalau boleh tahu ibu, tahu vitamin dari mana ibu?
7: Saya mendengar dari radio.
6: Ya ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
7: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama, karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Iya, terima kasih ibu atas waktunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pintu.

0: TV.
1: Bang, check ka pa ya?
2: Betul. Masih ingat ya sama aku?
1: Ya ingat lah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang?
2: Alhamdulillah.
1: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
2: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
2: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: Dan 8.4 Radio Star.

ngeten kepripun ajeng kepripun cobi nek wismoni ya jude wakowik terus wonten ngarsanipun pejabat pemerintah utaminipun Bapak Camat samuspikanipun TNI Polri Babinsa utaminipun kepala desa beserta staf-stafipun ingkang tansah minulya ingkang kinormatan segenap panitia menyongsong bulan Rajab ingkang tansah minulya hadirin awal hadirat muslimin muslimat ansor fatayat ibnu IPPNU konco banser sedoyo mawon simtudoror grup ingkang minulya sesarengan kita dherekaken nang lembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Jal dikembalikan kaya mau meneng iki ngomong groyok sing kaya mau ngamal nggih sesarengan kita dherekaken nang lembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin diparingi umur panjang menangi umur dinten iki malih mugi-mugi paringana umur panjang ingkang barokah barokah yuswanipun barokah rezekinipun barokah putra wayahipun ngaji ki arep tambah ilmune tambah bagus akhlake mantep ngibadahe asem badan dongane selamat bejat dunia akhirate amin Allahumma amin. Alhamdulillah ya waras ya sehat ya buya ya waras ya sehat ya sehat ya waras wong kadang-kadang ya nambung waras ora sehat tur ya nasing sehat ora waras. Ibu mangan enak karo mang mangan enak karo enak mangan milih endi berarti senajan karo sambel wong waras sehat dipangan ya enak meriang ya iwak nduk ora enak ora ora kok bae es moga-moga waras sehat aja sing berkah Allahumma alhamdulillah lima syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti Gusti Allah ingkang maha murah ingkang paring taufik sarto hida sehingga kula panjenengan sami saged leng wek wis padha medang mantan semring ngaji pikantuk ilmu siman Pak ibadahe moga-moga tambah istiqom rezekine moga-moga tambah kat mambrah mam kenanggo tuku tegalan karosa ditanduri kenanggo ngragati po ya mendadi bocah soleh lan soni lan dadi bocah-bocah singgen nah ora nakal ora tukang adoni gab ya ngaji kali kula ya gampang ah kok beda di memang tugas saya bang wadon ki asak-asak umbah-umbah olah-olah momong bocah nang kasir alhamdulillah wa qalul hamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu أرادنا تبوأ من الجنة

0: Benjang meniko kan dikumpul bareng. Selawat Joko Salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya mate Kanjeng Nabi, moga-moga umat ingkang pikantuk sapanget pitulunganipun wiwit dunya ngantos akhirat sak mangke. Allahumma amin. Niki dereng wulan Rajab tapi wis Rajab kan intine ya ngaji ngaten niku nggih. Ngaji niku tembunge wong Jawa sanga karo siji jumlahe sedo sedo bilangan genep. Dadi nek ana wong Islam ora ngaji berarti wong Islam sing ora ora genep wong Islam sing ora ngaji pada karo wong edan ki wudu sing dikarepaken dadi wong genep selamat dunia selamat bejan dunia bejan akhirat umek kinclong lantene melong bojone moblong ibadahe ora tau bol bolong. Ngaji ki ngatur jiwa, ngaji ngatur jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk ineneng caranya. Dua, sing bangun jiwa raga penten kali iman karo takwa. Bisane iman karo takwa ya ngaji. Udah ngaji ngateni kemangat mengpengaj. Sian awalan pe seselan eng kasare aji akhiran anda ini pengajian. Karena pede di wong rib sing aji. Aji niku artine berharga. Wong urip anargane. Diregani karo menungsa, diregani karo Gusti Allah, karo Gusti Allah. Ya anangil ilmu ne bisa nuding ilmu ya ngaji udah ngaji ya mangkat kayak kaya mengaring pengaos apalan pe seselan eng dasare aos akhiran an jadine pengaos arepe jadi wong rib sing aos nika ora aos jenengane gabuk ke pari sing ditandur nang sawah muda-muda ya anu kang umahanu aos sing nandur ngomong hei gabah kono asal manut anu kang omah aos tek tandur metu opoe manut aos tek erit pepe garing badi mengomah maning wong anu manut karo karepe sing nan menungsa ya kaya gue hei menungsa rohmu mbiyen suci manggone nang suarga suarga niku suci iki roh suci tek tandur nang dunya diwadai badan wadak jenengane menungsa tepai ngakal sempurna ya bagus iki ora bagus iki kalal iki karam iki najis iki ora najis sapa wonge urip nang dunya bisa jaga kesuciane roh besok mati roh suci dadi mang swarga maning. Allahumma Allahumma gabah ditandur ya nasi ora manut ya dukul ora metu woe gabuk dirit dibakar menungsa ora manut ya di loh, Gusti Allah kan gawe loro suarga karo ya lan yang jenengan kabe wong anu kang suarga ya baline mang suarga maning amin Allahumma amin bis
1: inna iddatan syungurin nadlah isna asyara sakrong fi kitabillah.
0: Sing keto enggak ngomong gredek kan lu kepriye aja rojo sone apa mik nyong wis menangi pindo ke corongmu kayak kebaes ya jeg.
1: Inna indatan syumuri indallah isna asya

0: ane iri dreng pam som penyakit ati sing marekake ngamale ora bisa diterima karo Gusti. Iri drengki tanggane oleh rezeki akeh ora seneng karepe kon ilang.
1: Titani yo titani kok ngagih kerejekenan nandur pari ya main ngomong wedhus semanak esuk anggar wedhus mati tadi kapok.
0: Gue mau ngatine orang selamat. Dagang-dagangnya laris.
1: Kita nih, lagi laris. Esok ngerti colong maling tulik kapok.
0: Gue mau orang selamat atine dereng. Nama le orang bisa diterima karo Gusti. Wong kaya gue nangkanya juara nano wong kono sopo kan adi ngasih. Nangkanya jadi orang nano wong derengki mboten, mboten wonten. Sing wonten tiang derengki ikut tiang gen kulo, gen kulo, gen sinten. Es, moga-moga selamat kabeh kalau gue mah. Iri drengki ngujub, ngujub ini kok penyakit ati bagi wong ahli ibadah. Ujare wong ahli ibadah ora kenang penyakit kena ati ini ngomong kayak kie.
1: Wong seneke sing rutin jamaah kan kur aku. Nek aku ramang kan kenapa dia ramang?
0: Rumang saneng ibadahnya apik dewek. Gue ya penyakit ati jadane ngujub membanggakan ngamale awake. Danek pamer, pamer kang ati tekan lesan metu suarane sing krungu karepe kon ngalem.
1: Yo ana masjid apik kapan senengan melu urun. Ya melu bang bapakku beng anu awe 5 juta. Senang ini bapakku maning kaya keramik be bapakku kabeh.
0: Pamer ganjarane in ilang ora beda karo entut. Entut mambune mengendi-endi wujude yo ora ana wis tumen wong kene ngentut blondo. Dadi wong pamer ya kur padha karo entut. Sombong, sombong niku penyakit ati biasane nempel lang wong sugih. Penyakit sombong biasanya nempel nang wong sugi. Wong sugi sombong elek, elek maning melarat sombong. Wis gering petata petiti gablek ora. Mula Kanjeng Nabi dioperasi. Sawise dioperasi dicuceni. Sawise dicuceni diguang penyakite miki. Tapi Kanjeng Nabi maksum, Kanjeng Nabi rendi dosa, Kanjeng Nabi direksa karo Gusti Allah. Dicuceni. Sawise dicuceni diingseni apa? Ilmu, iman, Islam, ihsan. Ilmu, iman, Islam, ihsan. Dilebetaken, ditangkrebaken malih, disabet nganggo suwiwine Jibril langsung garing. Nang kene nang wong garing sojok sojokerto ya. Nang wong sejokerto kene ya pada ditiru. Di kapan nana wong digawe nyepiti mantu ya pada ngoperasi. Sing dioperasi udu wonge pitike. Nyembele jago dibedel kestelik ngarep tekan silit mburi. Ususnya ditokaken diguang. Masalah ini kurang diguang pahit. Karena si ngomong kaya
1: eh berarti kaya ini tau mangan belek.
0: Sami-sami beleknya ditokakan ditangkrebakan mali bekas bedelane endase dilebokakan mengbekas bedelan sikile lorone tekuk mengdubur cemplung akan jangan jenengane ingkong merang mateng ganti jenengane rasulan kaya kuih auntan ye nyong jenan kabe siki jane agi dioperasi lewat apa? Lewat pengajian lakun sing ora bener diguang diingseni ngilmu. Nek wis ana ngilmune cara pitik endase lebokaken mengbekas bedelan. Nek wong wis ana ngilmune sirahe sing bisa ndeleng maring awake dhewek. Dadi wong urip sing gedhe rumangsane aja kageden rumangsa. Mudane ingkung gletakaken tekuk sikile jungkir. Wong nek wis ana ngilmune gelem sujud nglakoni sol.
1: Berarti ingkung ya apik ya. Tapi sayang bapak ingkung ora sembayang.
0: Sejarah ingkung mendek sekang peristiwa Isra. Ya bis sami Kanjeng Nabi bis dioperasi bis diingseni ditangrebaken Kanjeng Nabi katindakno Isra Mi'raj.

0: Isra Mi'raj. Subhanalladzi subhana mogo nutsekake ingsun kelawan mogo sucine dat alladzi yodat asru kang wis nglakokake sapa alladzi pingabdi kelawan kabulane alladzi rupane Kanjeng Nabi kapan lailan ana ing wektu bengi. Jadi Kanjeng Nabi nitindak dilakokaken karo Gusti subhanalladzi asra. Iki men paham. Kanjeng Nabi numpak buruk. Buruk niku makhluk pertamanan sorga. Sekebong ana sing takon,
1: "Mate yai ndang? Kula tetaken. Gusti Allah kan maha kuasa. Sakit nopo-nopo." Deneng Kanjeng Nabi mami nunggang buruk anu kepripun?
0: Gusti Allah kan bisa kuasa langsung diunggah nabai bebisa tenang apa sih nunggang buruk? Aku kaken buruk niku lantaran buruk niku wasilah artinya bong urip nang hari ngalam dunia kuduana lantarane nik orang na lantarane ora jadi contone siki saumpama ya anak pengantin anyar sing lanang nang kana turu dewek ngatang-ngatang sing nang wadon nang kana ngatang-ngatang turu dewek
1: ya ora dadi
0: ya kudu dilantari iku jenenge ilmu wasilah. Subhanalladzi asra sanajan to Kanjeng Nabi artine sanajan to Kanjeng Nabi nunggang buruk hakikate ora mlaku dewek dilakokaken karo Gusti. Men paham Masjidil Haram awale terus tujune meng Masjidil Aqsa kedua munggah meng Sidratil Muntaha ngliwati langit siji loro tekan pitu urung subuk wis tekan dunya la wong ora mlaku dewek dilakokaken karo Gusti Allah. Men paham kiye-kiye men paham nyung mungkin jegong karo Pak Lurah dilalah Pak Lurah enggak karo roti rotine mabyur sate melompong remukane roti melebu mengjero sat barang bis kurs pengajian Pak Lurah kondur kelambine dicopot cantelaken saka dilala ana barisan semut semut yang melebu mengjero sak Pak Lurah mengkosore mangkat meng Surabaya nganggo klambi sing nang jero sak anu ana semute terus kene jam 6 sore tekan Surabaya jam 6 esok langsung bali terus kana jam 6 esok tekan kene jam 6 sore klambine dicopot cantelaken saka semute metu pengumuman karo batire weh kakang-kakang semut pengumuman aku sedina sewengi Kang Surabaya sebabnya semut yang melebu mengjero sak digawa karo sing duwe klambi ora beda Kanjeng Nabi anu senajan nunggang buruk orang mlaku dewek dilakokaken karo Gusti artine wong urip nang ngaring alam dunya mboten wonten napa-napane kejaba uli pitulungan kekuatan saking Gusti mulo dadi wong urip sing sening matur la haula illa billahil aliyil.

0: kosong bin ora nodong. Yen saiki dadi ana besuk maning bakal ora nono. Podho bedi maring rahmat. Enteng kontrake wayang mlebu meng. Enteng kontrake menungso mlebu meng. Boboran menungso karo wayang simane wayang. Wayang lanang wadon lebokaken kotak urung tumon ana wayang meteng. Tendung salebok kena kamar tendung bulan yang wis sambat.
1: Kenyek iya mas.
0: Tapi ya.
1: Munyel munyel.
0: Dadi.
1: Katane dadi.
0: Katane.
1: Celah. Lemas banget yakin. Nenek sekali.
0: Nanti.
1: Tering tengen.
0: Tapi ya.
1: Kedutan.
0: Dubur.
1: Mendusul.
0: Sangang bulan.
1: Dangkol.
0: Nanti.
1: Ngisor.
0: Buri.
1: Kemranyas.
0: Petengnya.
1: Muntir-muntir. Ih, kerine.
0: Uri. Pisan.

0: lebes. Kudanan sih. Repesan barang mati diitung ngamale, diitung ngamale getun, uli getun ngamale soleh ora akeh, kakean dosa, kakean luput, kakean maksiat. Lagi pada ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat. Semangat beramal soleh. Min akhirate ora nyesal ora getun nalo guma. Ya. Wong jene wong getun ya ketemu buri, tapi setembong aku tau menangi wong getun ketemu ngarep yakin. Wong meteng. Nurung siap meteng-meteng maning. Yang kia sundulen.
1: Kepriye?
0: Sundulen. Ngasih nusu dadi maning.
1: Lepon ngapa kena?
0: Nanti terus kena. Sing mereka nara getun teluk sodako jari yang ilmu si mang pangat dongane anak sing soleh. Moga-moga soleh kabeh. Bu, kepen anak soleh ora? Ya kayak dicontohnya kayak babon pitik madon. Mesti kawini sedang

0: Petansah eling karo Gusti. Jam siji bengi jagone bek luruk jenengan digugah sadar ngorang aku. Jam siji bengi luruk kontah hajut eling. Rong tangi tengah tendu jek luruk maning. Bakul sempritan aja do nek konek kena terus nyong brisik. Kayak ser bang ser. Bingung lari kane. Iya. Tengah papat keluruk maning. Tangi kaki-kaki sarung yang linting pesing adan.
1: Halo, gagar, halo,
0: gagar. Jamaah ngomong rola silang sepuluh. Moga-moga sampai saya ngaji jadi akesin jamaah. Amin Allahumma. Ya kebis tekan ngerti mau larikane. Kanjeng Nabi dilakokakan karo Gusti. Wonten ing tindak perjalanan minuriyahu min ayatina. Kanjeng Nabi pirso mapirin pinten perjalanan tanda tengar kalamat. Kanjeng Nabi pirso, Kanjeng Nabi beruh ana wong mangani awake dhewek. Sawise wong wadon mangani awake dhewek dadi daging, mangani dhewek maning. Sinten iku wong wadon sing mangani awake dhewek? Ya kuwi wong wadon sing ora gelem nutupi.

ini ngorong teh ditutup. Zaman akhir wanita idang birang ora isin ngeler ngora.

0: muka sing bengi urung cakap jadi kelemcangan, sing bengi bakil jadi loman. Wong loman tangane meg, karena wong bakil biasanya tangane gegem. Ya bayi mbena gecilik tangane gegem apa megar? Gegem. Jadi dek wis tuwa gegem, bayi berarti kawan. Bayi kaplak. Semoga-moga loman, badannya berkah-berkah. Halo Guma.
1: Kanjeng Nabi pirsa maning.
0: Kenang perjalanan sih nangis romi laut asro labate asro.
1: Kanjeng Nabi pirsa maning.
0: Miki wong wadon ke wong lanang ganti wong wadon maning.
1: Ana wong wadon ditelikung tangane mengdhuwur lorone. Sikile mengdhuwur lorone. Dijengking.
0: Sirena ngisor, ngisore neraka. Mereka paham ora ya? Larone tangane ditelikung mengguri. Sikile ditelikung mengguri gantung dadi siji sirena ngisor.

0: kados junub hukume wajib. Krucuk kes dhuwur tekan ngisor telas kabeh. Wis. Bu. Malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah nek nang omah kowe ana perkara telu. Siji. Kala ni, malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah omahe wong mukmin maksude nek nang omah kowe ana perkara telu. Siji, omah niku ana asune, wonten segawone malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah. Nomor loro, malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah nek nang omah kowe ana gambare wong wadeng kur cawetan. Wehanan karo cawetan muda. Muda, kaya ke, ya kata-kata muda tak omong nak. Wong adus biasane kan rata-rata ya. Ya. Nek uwis rampung adus, wudu, uli wudu aja karo. Ini paham orangnya. Ya wis andukan disit bene wudu aja wudu karo
1: izin malaikat.
0: Wis nomor telu, malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah nek nang omah kuwe ana wong junub urung adus. Dadi kapan rampung ya? Adus. Sapa sing ngomong adem?
1: Siapa ngomong adem?
0: Adem ora adem wong kowe wajib ya. Dile adus diniati diteles kabeh aja kalah karo bebek wong bebek ketunggangan besi lemet jero. Masa menungsa kalah karo wis mening. Kanjana beper so maning. Ya si wong matur niki larikane. Ana wong diguntingin, idate digunting, digunting tukul maning digunting. Wong kaya apa? Wong wadon sing sembrana karo wong. Perintah sing lanang getak.
1: Wis aman, tangi.
0: Tangi.
1: Utuk bae.
0: Tangi ini digetak utuk gomei.
1: Yeni wates mateng kari kerja mana mangan disit.
0: Madang kerja jambolu bali.
1: Eh si kesok wis bali nang apa?
0: Sikile kenang pacul.
1: Matane melek.
0: Wadon model kaya gue ora uli hampunan. Bu, aja sembrana karo wong sing padhe bukti karo wong sing manut karo wong. Manut-manut ya. Sing dadi wong lanang ya eman karo wong. Wong wadon gaweane akeh ora keton. Ya ora. Sing tangi disit wong. Mesu sing beras ya wong. Masak ya wong. Baik klambi ya wong.
1: Nuci piring ya bang, nusoni ya bang,
0: nerokna anak ya bang, nerokna bapak ya bang. Bu, rencana Rikanu kepengen melbu jarga apa sih? Manut karo bang, aja pada sembrana karo bang, sing pada bekti karo bang, tiba duit akeh alhamdulillah, setitik moga-moga cuk, urungan asing sab,
1: langka.
0: Anak kondangan loro di ngomong besok keranjang.
1: Ini kondangan, ini kondangan, kondangan terus. Wong lanang ngayem bae.
0: Ya duit mau kondangan.
1: Seneng ya kurang, tahun buri mantuk ketitipan.
0: Ya maning.
1: Seneng lah mandan.
0: Jarang bong badun tiba duit matur nubun apa maning ngomongin luwes.
1: Matur nubun ya pak, matur nubun banget mengkambengin yang siap.
0: Masya Allah. Wis ganti mong-mong lanang. Panjang nabi pirsa maning ana wong ora nanan dasek. Le sarus. Sinten iku? Wong lanang sing ora nanan dasek, ya kowe wong sing dadi saksi palsu direwangi goroh, sing penting uli duit. Set sidi rebengi goroh sing penting ngudi duit. Gue bong kaya gue besok oranana sirai. Masya Allah. Bes, moga-moga selamat kabeh. Allahumma subhanahu

ini dilakukan wayah bengi mungguwe Gusti Allah, mungguwe Gusti Allah aban karo bengi lebih utama bengi secara nalar nek aban ake mau gawe maksiat nek wayah bengi sing gawe maksiat agi pada lakeng aku mono ya. Imam Ghazali membagi malam menjadi tiga. Sepetelon wengi awal go turu go deres Quran go ngaji. Sepetelon wengi tengah go turu. Sepetelon akhir go tahajud. Bar maghrib tekan jam 10 go deres. Jam 11 tekan jam 3 go turu. Jam 3 tekan esuk go tahajud. Tapi sing akeh-akeh sebengi entong go turu. Siki ayo mumpung urung detung karo Gusti Allah, siki ayo etungan. Hasibu angfusakum qabla an tuhasabu. Etungan ngamalmu sadurunge detung karo Gusti Allah. Bu. Salat sedina sebengi ping 5. Salat siji karo wiridane pirang menit? Salat siji karo wiridan pirang menit? 10 menit bis karobi dan ping 5 berarti seket menit men kepenak dihitung sejam wong sejam sewidak menit anu 4 likur jam nggo sholat sejam setahun 300 swidak dina berarti 300 swidak jam 300 swidak jam diringkes jadi dina ketemene pirang dina hitung kalkulator ya 300 swidak jam diringkes dadi dina ketemene pirang dina 15 dina setahun sembayangnya kur kecandak 15 dina lenek dhewe ngumur karo Gusti Allah swidak tahun 15 ping swidak ketemene pirang dina 900 dina 900 dina didadekaken tahun ketemene pirang tahun ayo mumet rika rong tahun setengah sembayang swidak tahun kecandak ukur rong tahun setengah bebe sembayang 10 menit wis karo wiridan dan nek kaya tanggane nyong mat kolancing komat teko salam pelencing assalamualaikum warahmatullahi samingallahu akbar kurung kena dihitung sewidak tahun sembayangnya kurung kecandak mirim ini rong tahun setengah ayo nyong mau lagi bakas turu bu rika mapan turu jam bira biasane oh jam sanga 10, 11, rolas, sici, loro, telu, papat, lima turu bolung manu 4 likur jam go turu bolung jam lu kan sepertelone 4 likur mong sedina sebangi kan 4 likur jam wis kecondok nggo turu bolung jam nek diwai ngumur karo Gusti Allah swidak tahun sepertelone swidak pira 20 berarti uri turu 20 tahun turu 20 sembayange kur kecandak 2 tahun kuwe beti etung 10 menit wis karo wiridan menungsa nek ora undi rahmate Gusti Allah angel mlebu swargane piye napa nggih wong ngeduraken sekang ibadah ya kur ketemune kaya kuwe nembe kok eh semoga-moga undi ridane Gusti Allah wong anu kang swarga ya badhe mang swarga maning Allahumma ya min kembali subhanallah.

0: Kanjeng Nabi ditindak awale ke Masjidil Haram, masjid mang Masjidil Aqsa Palestina, masjid mang masjid. Artine wong nek kepengin selamat bejadunya akhirat ya sing sering-sering mlebu mang jero mes. Artinya salat te berjamaah. Bu. Nilene wong ibadah diukur karo rekasane. Ibadah sholat subuh jamaah pada karo ibadah semengi. Ibadah sholat misa berjamaah pada karo ibadah separon bengi. Oh, bapaknya digugah kon subuhan ya. Monggo gabung lagi turu ya sing aso sing kepenak dimek jempol sikile lingatur sing lembut.
1: Bapak.
0: Ya.
1: Subuh. Oh. Aja engkau bayi ya pak. Iya maning ya Allah.
0: Mek jempol lerung tangi, mek dengkule.
1: Bapak. Pak. Subuh. Iya aja engkau terus masa Allah.
0: Mendur maning.
1: Subuh
0: apa?
1: Subuh
0: imbuh.
1: Mungkin subuhan aja imbuh.
0: Nyong mulang bong badon nih gugang bong lanang lagi turu aja ngaget bong lagi turu di gugang ngaget.
1: Bicaman tangi.
0: Tanginnya ya setruk. Wis kabotan hasil Kanjeng Nabi Isra Mi'raj suwan ngarsane Gusti Allah kadawan salat 50 wektu sing diringkes dadi 5 sing ganjaran 5 pada karo salat 50 wektu minangka besok ngamal sing pertama kali dietung karo Gusti. Kabeh dawuh Gusti Allah lewat Jibril kecuali dawuh salat Kanjeng Nabi langsung ketemune karo Gusti Allah mertandaaken nek salat besok ngamar sing pertama kali diatung sholatnya bagus ngamalnya bagus sholatnya elek ngamalnya melu jadi elek. Aku tekerembukan karo bapak-bapak mani pak zaman rika ngarah sing wadun jenengan bisane demen meruh apa nih. Macai cantik baca di takoni lirih-lirih dek
1: apa mas
0: dek
1: eneng apa sih eneng apa mas.
0: I love you.
1: Aku bedaman mas.
0: Ijabakan saya terima nikahnya terus turu bareng halal apa-apa nih halal lah. Rika ngarang sing pantun wajahnya cantik bareng dadi bojone turu bareng sing panjun nang Rika apa wajahnya tok. Payu kabeh sholat ya kaya kue jadi wajahnya ngamal.

0: Lure kaget. Kembali Miki. Jadi hasilnya Kanjeng Nabi lisoan karo ngarsane Gusti Allah dalam rangka Isra Mi'raj kedawan salat 50 wektu diringkes dadi 5 sing ganjaran 5 padha karo salat 50 minangka besok ngamal sing pertama kali diitung salate bagus ngamale bagus salate elek ngamaliane melu dadi elek. Wis moga-moga sami sing ngaji dadi sregep ngibadahe sregep jamang ae men sae abade amin Allahumma amin. Hasilnya wong jamaah, hasilnya jamaah dadi rukun karo bojo. Ibu, Rika tahu ora patia akur karo bapaknya pernah. Jujur banget wong kene yakin. Siapa ngomong sering kae miki. Angger kesora akur dicek jamaah kan dadi rukun, Bu. Ayo jamaah duhuran ibune. Wong watu nek nangis bisa ngomong aku begumun yakin. Rung jamaah siki duhur, rung siki yang mau ngasar. Nyembuk. Ayo ngasar jamang ah ibune.
1: Asih medhedhek.
0: Kepriye?
1: Asih medhedhek.
0: Rung siki.
1: Rung
0: siki.
1: Urung ngomong bae.
0: Jerung siki yang kok maghrib.
1: Nyembuk.
0: Ayo maghrib jamang ah ibune mbok wingi wis pengajian.
1: Ya ngaji.
0: Wis ngaji wong endi?
1: Kebumen.
0: Rangga kenapa?
1: Sama
0: apa?
1: Sama
0: ya Jo.
1: Iyalah.
0: Wis kelem jamaah sing mandan nesu tapi ya ora ana wong salat nesu. Imame kan maghrib moni suarane sura dalina adngam tali. Aril batu bi alaihi maladul.
1: Amin. Ora ana wong salat nesu. Amin. Ternyata salat damai.
0: Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong jeluk ngapura nyong sing salah
1: padepat
0: salaman
1: iya
0: jambung
1: mau nembu udut
0: hati rukun karo bojo siji tambah siji dadi
1: telu metu anake
0: rukun karo mertua he nyong ngomong kaya kaya ngemutakan wong anak mantu rapat yang akur karo mertua lan anak mertua rapat yang akur karo mantu kene ana pora obongnya ya mangkat. Ya Allah, sing dadi mertua aja ngomongaken mantu nang gone tanggane kekurangan ngomong-ngomongna.
1: Hi, masyaallah, aku ndek mantu sing sik yakin medhedhek. Mantu kok ngomong terus enak moni ora enak moni apa gemenan mbok kene jam renjak.
0: Sing dadi mantu yang ngormati karo mer. Wong anane bojo yang anane mertua, nggih napa nggih? Wong wis bojo wong tuane telu, wong tuane dhewek, wong tua mertua, wong tua guru sing awake ilmu. Asi urip dikirim kulhu 10 karo tahu. Nek duwit dikirim kulhuak 10 tahu karo ribak, nek sing mati dikirim kulhu Allah. Tanggilan yasinan, anak tanggilan. Anak yasinan diterusaken sing urung padha melu ndang manda melu mbok selek diyasinaken. Yasin surat urung diwaca, nek diwaca wong kene nambah an yasin dadine tahlil dadine ngatok dadine wis kembali. Rukun karo bojo, rukun karo mertua, rukun karo tangga. Wong jamanga ketemu tanggane dadi rukun. Sing main kaya tawon, tawon suwada gede cilik tua enom urung tumunan atamun entuk-entukan. Tapi menusa kalah karo tangga ora pati akur. Ana apa ora?

0: berarti kalah karo takon bisane rukunan jadi sogrok kan ngantuk wong urip ngejaga kerukunan nek awake dhewe cilik lara ya dinyiwiti wong liya kondangan metune ngrasani iwake cilik yakin kulinge risi jeneng tipis kok mangan telu kerangkep baramangat yuk pacitane garingan kabeh lanting emping seriping tai kucing wong wadon kondangan lambene kon mingkem angel nek wong lanang kon mingkem menu lambene kesumpet udud. Lha wong satu kok ngomong maning, yakin masalah patut berayu, kondangan seketemu di sarimi loro. Lesane dijaga acat ceplas. Ya. Tawone kae sing metu sekang wetenge tawon kan madu. Madu kan dadi obat. Ya ge, kanggo jaga kerukunan lesane nang dipapan sing ana gunane lan sing ana man. Tanggane mriyang tilik.
1: Masalah senengan mriyang aku benek krungu yuk. Moga-moga cepet mari. Aku nembe krungu yakin. Ya Allah. Sing akeh selamat karo istighfar. Kayak aku gak mau gedang karo bubur di tangan.
0: Jadi wong mriyang lamben ora gena.
1: Ih, geringe. Ningit tangga aku kaya Rika malah mati. Ini malah maten. Omongnya sing api.
0: Bu, napa maning omongnya wong wadon karo amang omongnya wong wadon karo anak kuwi dadi donga nesu kaya apa ibu aja ngantek omong karo anak sing ora enak sebab omongnya ibu meng anak dadi donga. Yen kulo tahu terjadi kaya kaya. Bien. Sing ngatur kebone gudele manut kebo siki kan gud ya kebone manut ya siki duwe anak wadon sing golet anake ora mung tuane dilalah pacaran anak wadon niku randa duwe anak wadon pacaran barang pacaran mengono ibunya rat cocok li ngomong kayak kie.
1: Ti, yang mau, deh mantuk kayak kaya. Mang, hilang-hilangan doksi tiur apa-apa ti.
0: Li ngomong apa? Hilang-hilangan doksi. Bocah kadung seneng di lalah pesir menglaut bus-busan. Nangkana anak adun gede. Ndoke kendang lorone. Omongnya siapa? Omongnya ibu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi warga Stara FM Kebumen. Udah pada bangun belum? Waduh, kayaknya banyak nih yang belum pada bangun ya. Leo ucapkan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini ya. Sambil beraktivitas, sambil ya temani dengan lagu-lagu nostalgianya di Oldies Memories dari jam 6 sampai jam 8 pagi nanti. Leo ucapkan selamat pagi, selamat beberes rumah buat para ibu-ibu yang lagi pada masak juga selamat pagi. Jangan lupa masaknya yang enak ya, biar tambah disayang sama suami katanya. Buat yang belum bangun, bangun, bangun, bangun yuk, udah pada siang nih. Nanti rezekinya dipatok ayam ya. Biar gak dipatok ayam, buruan bangun, cuci muka ya kan, gosok gigi, terus santai baca koran. Maksudnya beberes rumah dulu, mandi boleh ya. Yang mau berangkat kerja hati-hati di jalan ya. Oldies Memories kembali hadir menemani Anda pagi hari ini bersama Lia sampai nanti jam 8 pagi. Dan tentunya masih bareng Habutop, obat herbal Roman Arab yang paling top. Di sini juga ada Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Dan juga ada minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Sarapan, sarapan, sarapan ya. Kalau pagi-pagi jangan kebanyakan harapan, sarapan aja. Apalagi buat Anda yang punya asam lambung, jangan lupa sarapan ya. Lia sapa-sapa dulu nih sahabat sehat Stara Kebumen yang udah selalu setia monitor 98.4 Stara FM. Ada Ibu Asih, selamat pagi Bu. Sehat ya Bu Asih ya, ada Mama Wulan juga, Mahrin cantik. Ada Mas Andre yang ada di Taman Winangun, selamat pagi. Papa Romeo di Ambal, ada Putra Sulung, Bunda Wartik yang ada di Loano, Mbak Bubut. Selamat pagi ke Gasiken Mbak Bubut ya. Mbak Sri di Purworejo jam 5 masih pengajian Mbak Sri. Iya belum Oldies ya. Oldies mulainya jam 6 sampai jam 8 pagi. Mbak Yaya cantik. Mentang-mentang bangun pagi, atensinya kepagian. Bapak Ijo di Kota Arjo juga selamat pagi ya. Jangan gasik-gasik atuh ya. Masih pengajian, nanti pengajiannya bingung. Satu koleksi dari Hetikus Endang dengan Dingin sebagai pembuka Oldies Memories pagi hari ini ya. Sedingin cuaca di pagi hari ini. Dingin gak di rumah saudara semuanya? Kalau di sini dinginnya luar biasa ya. Gak cuma biasa di luar ini. Di dalam pun dingin. Lia lanjut ya, lanjut kemana? Ke lagu berikutnya. Buat yang belum gabung, yang belum merapat, silakan merapat kembali bareng Lia di sini. Di WhatsApp, SMS maupun teleponnya di 0251-8606-9984-nya. Sekali lagi di 0251-8606-9984. Pagi-pagi tuh enaknya lihat yang bening-bening gitu ya, yang bikin bahagia. Daripada lihat air mata seperti yang satu ini.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama VIM mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia vitamin dan habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, vitamin buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Baru so muncul ya, ada bermimpinya. Udah mimpi apa tadi malam, Sobat Star FM? Mimpi dapat rezeki nomplok ya. Ya, semoga hari ini hari yang membahagiakan buat Anda, menyenangkan buat Anda, dan tentunya penuh dengan kebaikan-kebaikan ya. Saya ucapkan selamat pagi buat Anda yang mungkin malam hari ini, aduh Mbak Lia baru-baru mimpi, tidur aja enggak tadi malam, kenapa enggak tidur? Oh enggak bisa tidur, waduh banyak yang dirasa Mbak Lia, sing pegel lah, sing awak kayak remek rasane ya kan, waduh luar biasa, banyak yang dirasa ya, kayaknya belum minum Habutop tuh tadi malam. Iya ya, Lia lupa ngingetin ya, tadi malam suruh minum Habutop, sekarang Lia ingetin lagi ya buat Anda nih yang mungkin badannya lagi ngerasa nggak enak atau Anda ini nggak bisa tidur karena terkena insomnia. Nah, sekarang ada yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara ya. Aman banget dikonsumsi karena Habutop ini 100% herbal alami. Wih, 100% loh Sobat Star FM ya, gak ada campuran bahan kimia apapun. Jadi aman banget buat tubuh Anda dan bagus banget untuk kesehatan Anda, apalagi menjaga daya tahan tubuh Anda, meningkatkan imun tubuh Anda, dan bagus juga membantu Anda yang terkena insomnia biar bisa tidur yang nyenyak dan berkualitas seperti itu. Bisa juga membantu Anda yang badannya pegel-pegel, yang beraktivitas seharian, yang sering lesu, sering loyo. Nah, boleh banget minum Habutop aja ya. Diminum sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Kenapa sih Mbak Lia harus pakai air hangat? Pakai air biasa bisa nggak? Bisa juga. Tapi Lia saranin pakai air hangat biar proses penyerapan ke dalam tubuh Anda itu lebih maksimal gitu ya. Dan Anda bisa dapatkan Habutop, Vitamin dan juga minyak herbal Sultana di Radio Star FM Kebumen. Di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kota Winangun. Ya, silakan datang ke sini. Mau tanya-tanya dulu boleh nggak Mbak Lia kalau main ke situ? Boleh ya. Main ke sini boleh, nggak harus beli dulu gitu ya. Barangkali perlu keyakinan dulu, silakan datang ke sini. Untuk konsultasi dulu juga boleh. Barangkali mau konsultasi Mbak Lia, tapi saya punya asam lambung nih, makronis, gimana dong? Gampang, tinggal diminum aja sebelum makan, seperti itu ya, buat Anda yang punya asam lambung dan juga makronisnya. Atau barangkali Anda mau beli di apotek maupun di agen resmi kami juga bisa ya. Rumah saya jauh Mbak Lia dari Radio Star FM, saya beli di apotek aja boleh banget, silakan. Rumahnya di mana? Oh, di Perembun. Oh, di wilayah Perembun juga ada agen resmi kami, ada apotekasi terjalin Perembun ya. Kemarin luar biasa banget kata apoteknya gini. Kemarin di stok langsung diborong sama satu orang, ambil langsung 3 paket, ada yang ambil 2 paket langsung soalnya takut kehabisan. Luar biasa banget ya warga Perembun dan juga wilayah Perembun di situ, mantap ya, sampai ludes langsung satu hari. Terima kasih banget yang udah pada repeat order ya, semoga sehat selalu, berkah juga. Wilayah Bonorowo juga sudah di stok banyak kembali, silakan Anda merapat kembali di apotek Bonorowo. Dan juga Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, juragan-juragan yang ada di Kuta Winangun, silakan bisa beli di agen Tejuragil Saputra di Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Anda juga bisa dapatkan di apotek Taher Farma Kuta Winangun di utara rel kereta api Nyibor ya. Ke utara dikit ada apotek Taher Farma Kuta Winangun. Di situ juga buka sampai jam 12 malam. Jadi ketika malam-malam Anda butuh Habutop, silakan merapat ke apotek Taher Farma Kuta Winangun. Dan Anda juga bisa dapatkan di apotek Sumber Waras ya, di Jalan Raya Kuta Winangun. Ini dekat jalan raya, di situ juga banyak stoknya. Dan Anda bisa dapatkan juga di apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Kalau Anda nih warga Alian, jangan lupa merapat ke apotek Taher Farma Alian di daerah Bojongsari, kemudian juga bisa merapat ke apotek Seruni Farma Alian, apotek Kondang Bergas, apotek Sawangan, apotek Wonokromo, kemudian juga Anda bisa dapatkan di apotek Taher Farma Krakal di utara pasar Krakal. Warga Krakal ya, jangan lupa merapat ke apotek Taher Farma Krakal ya,
Kemudian juga kalau Anda berada di wilayah Padureso yang kemarin kehabisan Habutop isi 200 kapsul, sudah di stok kembali ya. Sekarang Anda bisa dapatkan kembali Habutop 200 kapsul, 100 kapsul, 50 kapsul Vitama dan juga minyak herbal sultananya di Apotek Padureso. Jadi buat Anda juragan-juragan yang ada di Pasar Pon Padureso, silakan bisa merapat kembali. Dan kali ini ada siapa nih? Lia pengen ketemu dulu sama siapa ya? Oh gitu, Lia ketemu sama Mahrin cantik dulu aja deh. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lia cantik, absen di Oldies Memories. Lagunya Dingin, ya di Dingin tadi udah muncul juga. Minum teh moro yang nyatanya nyegerin tapi juga nyehatin. Iya dong. Selamat hari Jumat berkah, semoga barokah, amin. Salamnya buat semua sobat Star FM Kebumen, selamat pagi, selamat beraktivitas aja, salam sehat. Salam balik juga yang sudah bisa nyawel aku. Buat baliannya, tetap semangat tugas panjang umur, saya selalu murah rezeki full barokah, amin. Doa terbaik buat Mahrin ya di situ. Ibu Asi, selamat pagi Bu, All This Memory, selamat pagi. Katanya mau dengerin lagu Air Mata, Lihat Air Mata gitu ya. Salamnya buat semua fans Star FM Santero Jagat, ucapannya selamat pagi aja buat belenya, selamat tugas, terima kasih. Kembali kasih Bu Asih, sehat-sehat Bu. Udah sembuh belum Bu Asih? Ada antre di Taman Minangun ya. Selamat pagi yang dingin, Lia antre mau ikutan gabung nih di Oldies Memories. Salikus lagunya Bermimpi, salamnya buat Bunda Julit yang kemarin abis berulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat terus, amin. Salamnya buat Ibu Ayu Gemma, Ibu Fatur, Bunda Evita, Ibu Asi, Ibu Kumis, Ibu Karmina, Mama Fian, ada Mama Naomi, Mama Ririn, ada Mama Asrof, ada Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Pak Waijo, Mbak Warit, Kang Mamat, Kang Mulsin, dan buat semuanya Sobat Star FM. Buat melainya makasih ya. Oke. Iya ya, pada rajin-rajin, gasik banget, luar biasa loh. Mbak Yaya cantik. Waduh, sampai diulang WhatsApp-nya ya. Selamat pagi Mbak Lia, apa kabar? Salam buat semuanya, semoga sehat selalu. Lagunya Kau dan Aku. Ya boleh, lagunya Kau dan Aku satu ya. Ada juga Papa Romeo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies. Lagunya Di Play Cinta Jangan Dibeli dari Endang Estarunia, Tarunia ya. Salamnya buat Putri Selatan, Bapaknya Naura, Papa Ijo, Putra Sulung, Durin Ampel, Tejo Rancil, dan buat semuanya aja, buat yang lagi tua, saya selalu jangan lupa bahagia. Oke, ditunggu. Putra Sulung juga, assalamualaikum. Apa kabar Mbak Lia dari Purworejo Utara, ikutan di Slow Absen Diet. Mau salamnya buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Plesung, Mbak Saminto, Pak Soeharto, Pak Ahmad, Papa Ijo, Pak Paryono, terus buat Pak Sultan, Bapaknya Naura, Pak Romeo, Mas Oyeng, Mbak Siti, Mas Tejo Ragil, buat semuanya aja tanpa terkecuali. Oke. Ada juga Mbak Siti di Kali Kutes. Kutes, ya itulah. Lia suka salah kalau ini Mbak Siti ya, sama Mbak Karto. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lia. Ikutan di Olis, lagunya Kereta Senja. Salamnya buat Mbak Karto, Bunda Evita, Mama Asrof, ada Bu Yati, Mbak Sri, Mbak Partini, Mbak Cindy, Bunda Nesalis, Mbak Ahmad, Mbak Wari, Mbak Nyonora, dan buat semua yang lagi pada monitor Star FM. Oke. Kenapa bundar? Angeli subuh-subuh udah di situ ya dong. Berangkat pagi, pulang pagi kalau Lia. Bituru udah mati rasa, sama di sini udah rasanya aja hilang ya kan? Nggak cuma mati rasa, udah hilang rasanya. Selamat pagi juga buat Kang Yedi Antika di Merinen. Katanya mau meramaikan acara All These Memories. Boleh? Boleh dong. Salam buat Mbak Sri Helena, Mbak Anggi, Mbak Livia, Mbak Widya, dan Mas Bagus di Merinen. Tak lupa buat Mbak Kembar, Mbak Sakinah,
Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arifil, dan ada Pak Bubu dan Mas Franky juga buat semua fans Radio Star FM semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, lagunya Layar Tancap dari Mono Kuswoyo di play. Oke, ditunggu, coba nanti lihat carikan ya. Selamat pagi juga buat siapa nih yang belum ngebacain ya. Ada Bunda Wartik di Loano, Pak Sutar, Mas sama Jenggot juga, Mbak Sri di Purworejo, Papa Ijo kegasikan. Ada Mama Bulan Cantik, ditunggu nanti lo bacain. Ada Bunda Tini di Pori. Hei, selamat pagi Bun, lagi ngapain Bun? Juragan yang ada di Ampi, baru bangun. Apa rekawanan tang Yayo Wene? Ini kalau Bapak Alfarisi mah pengguna setia habut top ya, jadi tidurnya angles. Ibu Kumis juga selamat pagi. Waduh, luar biasa. Laris manis ya buat Ibu Kumis. Mantep. Ada sayur jengkol nggak Bu Kumis? Sayurnya apa aja itu Bu Kumis? Kayaknya dibungkus enak tuh Bu. Ya udah deh. Daripada dipamerin makanan mulu ya, Lia kasih lagu aja deh. Spesial buat Mbak Yaya cantik. Ada Kau dan Aku Satu. Mbak Yaya sama Mbak Lia jadi 11.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Saudara, saat ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan Ibu perkenalkan dulu nama dan alamatnya.
2: Nama saya Ibu Amenah, alamat RT5 RW8 Gunung Batur, Kesugihan Kidul.
1: Apa betul Ibu itu pengguna Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Monggo Ibu bagikan pengalamannya seperti apa.
2: Ini Mas, saya mempunyai sakit lambung sudah 3 tahunan. Rasanya enak juga mual dan gak enak rasanya. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit lambung saya sudah membaik.
1: Kalau boleh saya tahu nih Bu, sudah habis berapa botol?
2: Sudah habis 4 botol.
1: Iya, alhamdulillah sekarang Ibu sudah sehat ya Bu.
2: Iya Mas.
1: Monggo Ibu sampaikan saran untuk saudara yang lain.
2: Saran saya untuk saudara yang lain, apabila mempunyai sakit seperti saya, ayo beli saja Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu sudah memberikan pengalamannya menggunakan Habutop.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara, bincang-bincang langsung dengan Ibu Amenah, salah satu konsumen dari pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

muncul ada kereta senjanya ya, Mbak Siti yang ada di Kalikut. Tes. Lagunya udah muncul ya Mbak Siti, dan Lia ucapkan terima kasih buat Anda yang udah gabung bareng Lia di sini. Luar biasa banget, kali ini Lia mau buka apa? Iya. Mau buka teleponnya ya, silakan yang mau naik boleh banget, silakan merapat di 0.

0: beneran lagi dingin, aku mau dingin aja deh.
1: Dingin udah muncul, kemana aja gak monitor nih pasti.
0: Aku baru dibangun.
1: Ini bukan pendengar setia ini, gak monitor
0: aku
1: nih.
0: Aku baru bangun, baru melek, baru
1: cekot. Oke, tuh gitu, udah muncul gak sih dinginnya.
0: Bukit berbunga.
1: Bukit berbunga boleh. Gimana sih?
0: Ya maklum lah, lagi itu tahu nggak tadi itu malam
1: habis
0: yasinan?
1: Nggak tahu
0: ya udahlah.
1: Ini mau salam buat siapa?
0: Salam Minggu spesial, ada salam spesial dari Rahma buat Om Andre, Bunder, Mahin, dan Mbah Put.
1: Okay.
0: Terus, oh iya Mbak Lia, aku seneng loh tadi malam bisa dengar suara Nera Mane. Sehat-sehat terus ya Mak, masuk Mak. Besok kalau Duanung ketemu ya Mak, nang Petro ya Mak.
1: Okay.
0: Ajak Lalen. Terus buat siapa ya, King apa sih Mbak Puput lah.
1: Siapa lagi?
0: Terus buat ini Mbak Warit, Kulon Kali, terus buat siapa lagi ya? Aduh, Bella, aku bingung.
1: Oke, siap bos.
0: LKF, KP Pae, tanpa terkecuali, SS juga.
1: Ya.
0: Terus, awas ya deh.
1: Ada lagi
0: terus
1: gak?
0: Terus buat siapa lagi ya? Spesial buat dirimu.
1: Pokoknya Lia buru-buru.
0: Jangan lupa bahagia. Ditunggu lagu nih. Aku mau masak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
2: Halo. Selamat pagi.
1: Selamat malam.
2: Gimana ini? Pagi-pagi udah naik aja.
1: Mas.
2: Lagu apa coba?
1: Selamat. Selamat malam.
2: Aku tahu pasti kau nggak pulang, betah di situ, pulang juga bakalan gigil di jalan kan.
1: Pulang lah.
2: Nggak mungkin. Anak dititip-titipin, emang penitipan.
1: Daripada nitip suami.
2: Laris nanti tahu.
1: Ya udah.
2: Mau Anjeli.
1: Iya kan? Titipin di Pituru boleh enggak?
2: Oh, jangan di sini bukan penitipan.
1: Kasih makan yang enak-enak.
2: Aku mau lagunya Emansipasi Wanita.
1: Apa itu Emansipasi Wanita?
2: Yang nyanyi, tau gak? Si Julit.
1: Si Julit tuh lagi nyondol, si Julit.
2: Ah, si Julit ulang tahun kemarin ngajakin aku beli es bungkung.
1: Kok Lia gak diajak, pelit amat?
2: Iya, emang Julit kayak gitu. Katanya nanti kalau Anjali ikut itu belinya jadi banyak, katanya gitu Anjali.
1: Pelit banget.
2: Itu yang nyanyi Maya Anjala.
1: Iya, coba nanti ya. Lihat carikan.
2: Itu ketahuan, orang dingin udah paling buat pembuka itu gak didengerin, itu lagi selingkuh sama yang lain itu, keto itu.
1: Koyo
2: Iya. Bangun Mbak Siti, itu kali ku tes, Anjali dengerin, kali ku tes, tes.
1: Ya nanti Lia ingat-ingat, kali ku tes.
2: Kutes, apa itu kali ku tes, no? Nanti diamuk sama warga kali ku tes.
1: Kali ku tes, oke deh
2: siap. Ya warga kali ku tes, makin banyak yang monitor. Selamat pagi warga kali ku tes semuanya. Kali jering ada Aini juga, no, Aini. Kan gak Aini, apa sekolah masih libur kan sekolah ya?
1: Masih.
2: Bocil SMP itu ternyata si Aini itu kali jering Anjali. Gak cuma yang monitor kita, gak cuma orang-orang ini. Jadi anak-anak sampai orang dewasa ya kan?
1: Betul.
2: Top Markoto pokoknya setara FM tiada duanya. Buat Anjali bertugas dengan semangat, aku tunggu lagunya apa coba judulnya?
1: Apa tadi lupa?
2: Rahma Selingkuh. Itu Maya Anjala.
1: Iya, tahu Emansipasi Wanita.
2: Siap, cerdas. Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunder ya, di belakangnya Bunder yang baru bangun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jenenge si lemes, kepriwe nih si lemes.
3: Lah, baru nonton bal kademen gari bali ya.
1: Nonton bal, apakah dolanan bal, Mok?

0: Embok ke bal-balan Bapak Elvarizi.
1: Nah, kademen ya apa ya? Mbak dia orang kademen apa?
0: Kademen, adem. Ada pun kosong momplong ya.
1: Ya ki, karo ngopi Mbak dia.
0: Mantap. Manohara sehat, Manohara.
1: Alhamdulillah, kita makan gas ya, kita jam memangkat.
0: Lama nggak muncul ini Manohara, tambah cantik kayaknya deh.
1: Oh, tambah semuk sih ki.
0: Oh, tambah glowing ya.
1: Pentah.
0: Iya, pentah ya.
1: Aku terus nyeluk lagu apa ya?
0: Nyeluk lagu apa?
1: Kau belahan jiwaku isi kebekan korang.
0: Sih, mau semangkat belahan jiwa nek.
1: Iya mulai ngomong semangkat ya. Ya salamnya tak iya belah apa ya? Tak mau kopi si apa mau pertama si dia ya? Anu Sakinah mah ya?
0: Mbak Sakinah. Kalau
1: bener baik KPP lah sing pada udah unggah.
0: Oke. Okay.
1: Badan monitor lagu-lagu nostalgia. Mbak Liana tetap semangat walaupun dingin Mbak Lia.
0: Iya siap bos.
1: Semoga selalu panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Makasih waktunya Mbak Lia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya boleh. Halo selamat pagi.
2: Halo.
0: Halo siapa ini?
2: Halo siapa ini ya?
0: Siapa?
2: Ini siapa ya? Kok nggak kenal aku?
0: Kok nggak kenal sih? Apa salah sambung? Aduh.
2: Mbak Lia.
0: Iya gimana?
2: Dengerin Pak Taufik itu aku gatel ini tangannya.
0: Pengen melu nggak?
2: Lagi sarapan ini.
0: Oh, lagi sarapan. Mantap.
2: Pak Taufik bikinnya teh moro jangan kopi. Ah kemarin kan tak itu Mbak Lia tak bagi-bagi sama teman-teman.
0: Kurang kali Mbak itu.
2: Enggak. Udah pokoknya cukup.
0: Lagi dong Mbak.
2: Udah tak pagi-pagi. Ini malah rengginangnya masih ini.
0: Iya besok insya Allah. Kemarin ketemu Mbak
2: Putri,
0: Kakung.
2: Udah tak makan.
0: Ah gimana sih.
2: Tinggal sedikit. Kemarin ketemu Kakung ya di JP
0: iya.
2: Ya.
0: Sebut tahu lagi.
2: Aku tumbang waktu Kakung ke JP itu. Ngomong uyute susunya digiringi iya. Kabe.
0: Masa
2: Mbak Kakung? Sama Faris.
0: Masa Mbak Kakung yang suruh ngomong?
2: Ya orang Kakung yang gak dapat pesangon lah. Dedene lah.
0: Iya gimana sih Mbak Kakung?
2: Gak pernah bawa duit kalau Kakung.
0: Oh, duitnya di istrinya ya?
2: Ya iya. Udah tak beliin rokok satu bungkus ya udah.
0: Udah, mantap lah. Berarti 11-12 tuh sama...
2: Iya, sama Lia ya. Aku laguna ikut Mama Sakinah.
0: Oh iya, bukit berbunga-bunga.
2: Bukit indah berbunga. Bukit berbunga ya Mbak Lia?
0: Siap Mbak.
2: Salamnya ya fotokopi Mama Sakina, Bunda Ervito, Pak Taufik yang udah naik. Pokoknya buat Bu Asi cepet sembuh. Antara jaket lah kayak Bu Asi salamnya.
0: Oke,
2: buat Mbak Lia terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mbak Putri Cantik. Kembali telepon sudah meluncur. Sibat. Nongol, nggak bisa masuk. Ada Umi Hanif juga, selamat pagi Mama Wulan, Bapaknya Naura, Om Paryono. Ada siapa lagi nih yang coba ngewar teleponnya, nomor baru 2184 Mbak Bubut. Mbak Bubut kan udah WhatsApp Mama Nomi ya. Adi, tunggu Mbak Titin Waldani udah 4 penelponnya ya Mbak Titin ya. Dan tentunya di sini Lia masih bareng Habut Top, obat herbal Amon Arab yang paling top dan juga Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Kalau mata Anda bermasalah, ingat ada Vitama dari Denatur. Diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat lain yang beredar di pasaran. Mas Ama Jenggot, selamat pagi. Di Gunung Sari Pejagoan lagunya apa nih Mas Ama Jenggot? Semalam di Malaysia, ngapain semalam di Malaysia? Jauh amat. Sini ke Bulu Pitu aja. Ada Pak Suta, All This Memory, Setara FM Kebumen. Salamnya buat Mbak Lia, Bunda, Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Yati, Bu Dinda Tini, Mbak Nur, Mama Wulan, Mama Heni, ada Mama Anggun, Mbak Warit, Mbak Oom, ada Pak Yono, Pak Taryono, Pak Paryono, juga Mas Supar, Pak Selamat, Pak Naura, Pak Karim, Pak Mungsin, Pak Sabar, Pak Haji Japlin, Mas Suradi, Mas Ada, Mas Ucup, Mbak Ahmad, Putra Sulung, Bu Sri, ada Bu Heni, ada Bu Hanif, juga Mas Durian Ambal, Bu Karmina, dan semuanya. Lagunya Madu dan Racun.